0: Ingat Perempat informasi. Selengah dari Perempat. Di antara beragam iwak penghuni terumbu karang tropis, ikan kotak kuning termasuk salah sikok yang paling mudah dikenali. Tubuhnya terbentuk bentuknya kotak dengan warna kuning cerah dipenuhi totol-totol hitam. Penampilannya membuat ikan ini terjinguk seperti mainan atau karakter animasi yang sedang berenang di laut. Meski terjinguk kecil yang lucu, iwak kotak kuning ini sebenarnya sudah tumbuh hingga dapat tumbuh hingga mencapai panjangnya sekitar 41 sampai dengan 45 cm. Dan bentuk tubuhnya yang kaku berasal dari sekitar tulang keras yang menyatu membentuk semacam karapas dan perlindungan di sekujur tubuhnya. Dan struktur ini membuat tubuhnya sangat kokoh dan tapi sekaligus membatasi kelincahan geraknya. Informasi selanjutnya, ada namanya kue yet-yet ya di Bangka Belitung. Dan meski terbuat dari bahan sederhana, kue yet-yet tetap dinikmati oleh masyarakat. Bukan cuma wong yang lokal bang, kudapannya juga digemari wisatawan yang datang berkunjung ke Bangka Belitung. Dan seperti yang dijelaskan di awal pada bagian sebelumnya, kue yet-yet merupakan salah satu jajanan tradisional yang berasal dari daerah Bangka Belitung. Dan lebih khususnya, jajanan tradisional ini menjadi salah satu kuliner khas yang berasal dari daerah Kabupaten Bangka. Kudapan tradisional ini diketahui sudah ada sejak lama di tengah masyarakat dan bukan diketahui secara pasti ya, dan tidak diketahui secara pasti kapan jajanan tradisional ini ditemukan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Ya, pagi-pagi, selamat pagi ya. Semangat pagi juga dulu galau-galau di mana berada. Di perempat dari Palembang dengan lagu-lagu Cindonyo. Dan silakan yang pengen dengar ke lagu apa di pagi-pagi ini, nah, lagu Sumsel ya pastinya ya. Sampai pukul 8 nanti. Nanti kita buka line telepon di 0711351656. Dan pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan lagu-lagu Nusantara. Ya, anjir sana pendengar, kami buka line telepon kembali. Dulur, silakan di 0711351656 ingin bergabung di kesempatan pagi ini. Pengen dengar ke lagu apa, diaturi ya. Dan memberikan informasi apa, diaturi. Dulur, galau-galau kita lanjut kembali dengan kali ini agak ngeremik dikit kita. Pagi ini biar semangat ya. Ada Lo Dulu Tulah bersama Deka Chandra.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Dan dulu kita lanjut ke informasi tentang tumbuh-tumbuhan atau hayati ya, yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dan ternyata di Papua punya tanaman hias mahal, namanya Calathea Black Lipstick. Tanaman hias masih menjadi pilihan banyak wong untuk mempercantik rumah sekaligus menghadirkan suasana yang lebih segar. Dan di antara jenis tanaman hias, daun Calathea atau Calathea termasuk satu yang paling banyak diminati karena corak daunnya yang unik dan beragam. Tanaman berasal dari kawasan Amerika tropis ini merupakan anggota keluarga Marantaceae yang dikenal luas sebagai prayer plant atau tanaman doa karena gerakan daunnya yang dapat berubah mengikuti kondisi cahaya. Di Indonesia, Calathea lebih akrab disebut dengan meranti. Daya tarik utamanya berada pada bentuk daun yang lebih besar dengan motif yang berbeda-beda pada setiap varietasnya. Dan tanaman ini umumnya tumbuh hingga ketinggian sekitar 30 sampai dengan 50 cm sehingga cocok dijadikan penghias teras sudut ruangan maupun taman rumah. Nah, Calathea Black Lipstick yang memiliki karakter yang mudah dikenal dari warna daunnya yang hijau gelap keunggulan. Kunguan ya, jadi daunnya hijau gelap kunguan sekaligus tampilannya menyerupai rose painted Calathea dan tapi memiliki corak berwarna merah muda yang lebih kontras. Jika diamati lebih parah lagi, motif pada daunnya tampak seperti lukisan tangan yang tersusun rapi di permukaan daun. Di pasar global, tanaman ini lebih kenal dengan nama Calathea Dotti. Dan keunikan warnanya dan polanya daunnya membuat banyak pencinta tanaman hias menganggapnya sebagai salah satu Calathea yang paling menarik secara visual. Dan Calathea Black Lipstick ini masih tergolong tanaman yang jarang ditemukan di pasaran. Banyak pedagang tanaman yang bahkan belum mengenalnya. Kondisi tersebut membuat tanaman ini menjadi nilai jual yang cukup tinggi dan dibandingkan beberapa jenis meranti lainnya. Dan yang pastinya mudah dibudidayakan meski terbilang langka. Sementara perawatannya ringan dan peluang bisnisnya menarik. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulur di kesempatan pagi hari ini hiburan dan informasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, dulu galau galau kita lanjut ya hiburan di pagi ini dan menyapa pendengar yang menyiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas pagi-pagi ini. Karena ini masuk kemis ya, besoknya ada yang sudah mulai agenda libur, ada yang mungkin work for home, ya. Ada yang memang liburnya Jumat ya, karena usahanya buka usaha toko mungkin ya. Atau siap untuk akhir pekan nantinya, Sabtu Minggu. Nah, bersama keluarga, apa yang diagendakan semoga lancar-lancar baik kalau-kalau. Dulur, kita lanjut kembali hiburan di kesempatan pagi ini menyapa pendengar yang masih berinteraksi pada hari ini ya bersama Kito, Kulo ya. Dan juga perempat di Palembang ya. Dan Kulo, Cedola akan melanjut ke program Bacara Kaget di Anjang Sana Pendengar. Silakan yang pengen berinteraksi di 0711 3516 56.

Ya, ingat perempat informasi sedangkan dari perempatnya pukul 8 pagi. Dan informasi kali ini, galau-galau ya.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di dua wilayah aglomerasi besar, yakni Samarinda Raya, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Sebagai langkah strategis mengurangi persoalan sampah, sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya besar pemerintah daerah dalam mengubah paradigma pengolahan sampah dari sekedar limbah menjadi sumber energi yang memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Joko Istanto, mengatakan percepatan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, provinsi Kalimantan Timur, dan pemerintah kabupaten kota sampai dengan otorita ibu kota Nusantara atau OIKN. Dan menurut Joko, pengembangan PSEL ini akan dibagi dalam dua kawasan utama. Untuk Samarinda Raya, pengolahan sampah akan mencakup kota Samarinda dan sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Balikpapan Raya akan melibatkan kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga kawasan ibu kota Nusantara atau IKN. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

Ya dolar reg, lo pedot ya. Itu simbol atau bahasa simbol atau idiom ya. Kalau sudah cinta apa pedinjo kena itu. Agak susah ya. Agak kegok ya. Minimal ya ada rasional dalam pemikiran. Luar biasa ya. Boleh baik, mungkin ya, ada untuk kedepannya. Jangan boros nian dalam kehidupan berumah tangga atau mungkin baru kenal ya. Kalau berumah tangga lo wajar yang dipikirkan sama-sama untuk pengeluarannya supaya tidak habis-habisnya penghasilan galau-galau. Oke, dulu kalau-kalau diatur yang pengen bergabung di 0711351656 yang pengen bergabung, kami buka line telepon untuk siko penelpon ya. Kalau pun kami kita buka duo ya. Lah dulu kalau-kalau pagi-pagi ini luar biasa sekali cara ceria ya. Di luar caknya kejingoan ya. Dan kita lanjut kembali kali ini dari Sumatera Barat ya dengan burung bondong.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, dulu kita undang kembali yang pengen bergabung silakan di 0711351656 untuk berinteraksi bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Tetangga, Cik Dola Dola.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Dengan siapa halo?
2: Nama Cik Iwan.
1: Cik Iwan.
2: Apa kabar?
1: Baik, oi, alhamdulillah. Baik.
2: Mana cuaca di sana?
1: Sini cerah, Cik.
2: Mencereng, ya?
1: Hah?
2: Mencereng.
1: Terang, menerang.
2: Wah, iya, sama kan.
1: Sama.
2: Sini masuk rumah, matahari.
1: Cacam, sehat. Gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau baca
2: keringat ya, sudah pagi-pagi.
1: Iya, keringat pagi itu bagus.
2: Iya, dicari, nasaran, cari keringat pagi. Ya.
1: Kadang gua nak berlari-lari kemana-mana, kita di rumah, ya, cukup.
2: Iya, kita di rumah, ya, goyang-goyang kaki, kan lembut keringat.
1: Oh, no, itu nama duit, bro.
2: Benar.
1: Iyalah.
2: Lama lah aja, jadwal lah. Ngoceh-ngoceh dalam studio, dapat duit.
1: No. Nah, 11-12 lah.
2: Iya. Kalau di sana tidak lemah, cuacanya dingin, kan?
1: Iya. Kalau kita
2: angkat-angkat dikit, ini lemah.
1: Kalau di sini, dingin-dingin nasi, tapi.
2: Iya. Iya, itulah ya, cedola itu putih-putih itu, putih langsat itu badan, kan?
1: Putih kering, bukan langsat.
2: Ngomong putih basah lah. Mana iya. Ada putih kering.
1: Ah, kalau luar kering
2: kan agak basah.
1: Digores sedikit putih. Ya. Radas ya.
2: Mana tema kita pagi ini, Cik?
1: Tema tentang biasa, energi terbarukan. Apalagi namanya minyak kabar-kabar naik deh.
2: Benar-benar. Aku kurang tahu juga kalau minyak.
1: Iya,
2: minyak
1: Petramax deh. Iya.
2: Berhubung kita tidak masih Petramax lah, iya. Jelas tidak naik.
1: Minyak Petramax yang naik, yang kedua, ketiga sebelum.
2: Itu ya.
1: Pertamax, kedua, ketiga sebelum. Iya.
2: Agak naik kan loh, bertahap di becaknya.
1: Nah, kan ini kan
2: kabarnya kamu.
1: Iya, kan solusi itu kan nyari solusinya itu mungkin energi terbaru ke ya. Kalau sekarang banyak yang pakai sepeda listrik deh.
2: Iya, benar
1: ya. Ya, Warawi Satulu deh.
2: Iya. Sepeda listrik Warawiri aja kamu.
1: Sepeda cocok sebenarnya daerah Satulu tuh pakai sepeda listrik.
2: Iya.
1: Iya kan jalannya tidak besar.
2: Iya benar.
1: Jadi
2: Satulu laut kan tidak besar.
1: Kalau jalan besarnya emang dilarang. Kalau berpergi udah kecil-kecil bawa sepeda listrik kan.
2: Oh itu memang bahaya tuh kan.
1: Iya.
2: Tidak kecil kan belum tahu di
1: untuk
2: acara apa ibaratnya kecelakaan apa akibat ini kan di luar-luar kan.
1: Jadi sepeda listrik itu kan dipakai untuk yang tinggal di perumahan, itu kan cocok kan?
2: Iya, benar. Nah, itu cocok. Gitu.
1: Kalau keluar.
2: Di jalan umum itu memang kurang bagus.
1: Iya, tapi kalau misalnya di apa jalan besar itu kan banyak truk apa dia.
2: Banyak
1: mobil besar.
2: Bukan tidak kecil lah yang pakai sepeda listrik. Yang tua-tua juga kadang itu.
1: Iya. Mak-mak juga yang pakai kacamata hitam.
2: Badan terlalu lumayan besar kan.
1: Iya, sekarang
2: beda. Berdua pula. Alah kesiannya aja keban itu.
1: Meletot.
2: Kalau angkol 8 kayak
1: gitu. Pakai kacamata hitam dia.
2: Iya.
1: Sepeda listrik warna abang.
2: Bukan musuh je kita kan.
1: Hijabnya tak muda, hijabnya kembang-kembang. Jadi cocok ni nak ke mana bi holiday.
2: Lemak lah kalau pakai hijab. Ini rambut pirang.
1: Nah.
2: Kalau hijab masih lemak ngawasnya kan.
1: Iya.
2: Pirang ini gak mana ngawasnya.
1: Tapi kalau ada sepeda listrik atau motor listrik terbantu lah dengan wong-wong yang mungkin dulunya berjalan kaki ya. Sekarang sepeda gitu kan.
2: Iya. Iya benar.
1: Tapi alangkah bagus sepeda goes eh.
2: Ay, kalau aku lemak yang goes sebenarnya.
1: Iya lah, berkeringat olahraga tadi.
2: Oh, iya, berkeringat olahraga. Tapi ya benar lah, sekarang kan apalagi ibu-ibu ini kan cak komplek, mana galak dia pakai sepeda goes itu.
1: Ada juga yang hobi bersepeda, yang laki.
2: Tapi sekarang kalau perbandingan lah jauh sebenarnya.
1: Iya.
2: Lain dari kita bapak-bapak kan kalau galak pergi-pergi jalan-jalan pagi tu kan.
1: Mm-hmm.
2: Jembatan Mesinam kan atau Rami masih Sabtu Minggu tu
1: pakai
2: sepeda. Kalau ibu-ibu jarang, dia lah tak kuat lagi goes-goes itu.
1: Iya. Kalau buat kamu yang mati listrik sering ya? Tak.
2: Oh, sering, mukanya sering banyak. Apalagi depan tempat kita ini kan ada lapangan.
1: Tidak, tidak bukan yang mati listrik pakai apa listriknya mati PLN.
2: Oh, alhamdulillah cina kalau tempat kita.
1: Boleh
2: dikatakan tempat kita ini jalur itu tidak pernah mati, boleh dikatakan.
1: Lancar,
2: apalagi ya? Yang kemarin kan yang ada 3 hari mati ya, malam yeah. Yang sampai jam 2 ada yang ngomong kan.
1: Iya yeah, kamu tidak?
2: Kami tidak. Nah itulah kawan-kawan ngobrol di perempat
1: ada
2: aja udah kan. Nah, aja kalau kita
1: aja kesini. Jangan-jangan ada dong dalam kamu tuh.
2: Tidak, bukan itu dong dalam. Mungkin jalur gitu nih dia. Tapi oh. Yang sebelah memang mati dia.
1: Oh, ngapo ya? Oh, memang kuatnya Pak kamu sana.
2: Iya, jalur kan
1: gaduh itu.
2: Jalur itu jalur yang sebelah ini ininya kok apinya kecil, 1.8.
1: Oh.
2: Nah, di tempat kita yang pindah jalur baru ini 2.20, malah 2.30 dia kalau siang itu.
1: Iya.
2: Besar
1: iya.
2: Apinya kan. Alhamdulillah jalur yang pindah ini enggak pernah nih mati-mati. Setelah aja kita tetangga mati. Nah, aja kok jalur kami ini masuk. Apa ada penyambat ikut dalam jalur?
1: Ida, kate.
2: Tidak juga.
1: Ida. Kamu tuh lah. Pejabat tangan.
2: Mungkin dia tuh nyengok gawin aku ini mungkin ya.
1: Iya, dosa.
2: Dia goyang kaki terus kan. Si? Rasa ku jangan dimati. Tidak iya. Jangan goyang, rasa kan dia.
1: Tapi, alat jahat kamu pakai listrik tidak?
2: Apa? Pakai.
1: Oh, iya. Pakai.
2: Tidak, anu, obras pakai listrik. Kalau kalau kaki, goyang kaki aku jadi.
1: Oh.
2: Memang okay. Goyang kaki kan aku. Tidak pakai jenamu tidak. Mesin
1: okay.
2: Aku.
1: Oke. Okay. Umur berapa anak buah dia kan?
2: Udah, WA-an gitu.
1: Oke. Okay,
2: gitu kata okay. Anak buah. Tapi jalur kembek banyak.
1: Oke okay lah kalau itu ya banyak cerita gitu ya sudah nih gitu.
2: Oh banyak.
1: Payah-payah kalau
2: cerita itu. Aku udah habis lagi gitu.
1: Iya, makanya nak lagu apa?
2: Apalagi dengan Cik Dola kan ceritanya.
1: Bagus.
2: Tambah udah habis.
1: Bagus.
2: Mana malam minggu gitu aja lah.
1: Malam minggu masih?
2: Masih galak. Tapi naik gitu.
1: Masih.
2: Yang pakai badut-badut masih ya?
1: Ah, kamu pantomim bukan badut.
2: Oh, Joko anggotanya bukan musuh, Joko anggota Cik Dolanya. Ay, boleh lah kapan.
1: Superhero gak lo, depan samping kiri depan kanan.
2: Itu juga kapan ya, aku sergap kamu Joko, dari belakang kan.
1: Panggil Pak ya, jangan sombong nih.
2: Tidak, aku sergap, nak ngecuti ya. Joko pakai badut-badut tipi
1: apang
2: kiri kanan.
1: Iya. Cak kenal nih ya. Baya lawan, lagu awan.
2: Lagu ini Bela, gitu, apa namanya. Golongan satu Bela.
1: Golongan satu ya?
2: Mm-mm.
1: Boleh ya.
2: Kalau golongan dua kaki ini kita singkat lagi. Golongan satu ya?
1: Iya.
2: Biasanya standar ya kita.
1: Iya.
2: Yalah itu aja.
1: Itu ya. Oke.
2: Selamat aktivitas.
1: Terima kasih. Lancar-lancar ya.
2: Apa yang digawe ke.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Cik Iwan yang berkarya. Wow. Ya. Duit banyak. Goyang-goyang nih. Oke lah kalau mah itu kita dendang ke lagu. Kita buka telepon lagi ya setelah beberapa lagu berikutnya.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: Ya, dari NTT ya, tepatnya dari Ngada, dengan Mae Ganida Bilarai. Teman-teman dari seniman-seniman musik NTT ya. Dan di menit ke 42 dari pukul 8 pagi, kami buka line telepon kembali. Silakan itu bergabung di 0711-351656 ya. Untuk kalau-kalau yang pengen kembali dengarkan lagu-lagu daerah kesayangannya di Sriwijaya pagi kali ini. Dan kalau-kalau tentunya banyak yang sudah dilakukan di awal-awal pagi ini, baik ya di kesempatan keseharian harinya, aktivitas sehari-hari, atau juga mungkin ada ya kegiatan di luar dari kegiatan sehari-hari. Dan jingok lagi agenda-agenda apa yang akan digabi kepada hari ini, jangan sampai kelupaan dulu kalau-kalau. Di perumpat ini memang cuman kita kewangi dengan hiburan baik, kita juga sambil refreshing untuk dulu kalau-kalau. Baik itu yang di rumah, yang di tempat gawian, atau juga di dalam kendaraan ya. Singgungnya lagu-lagu daerahnya, semoga terhibur untuk dulu kalau-kalau di mana berada. Silakan dulur ya, pengen bergabung di 0711-351656 ya, untuk yang berinteraksi bersama kita di sini. Tadi ada Cik Iwan yang sedang aktivitasnya menjahit katanya. Oh, menjahit ya, menjahit yang singgungnya lancar-lancar baik. Dan kita buka line telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Cik?
1: Alhamdulillah.
0: Cerah di sana?
1: Cerah.
0: Oh, luar biasa. Wow, ya, apa dia cerita pagi ini? Ngapa suaranya dekat radio ya? Cerah mak mana ni, Yan? Cerita ke? No, suara hujan ya? Halo?
1: Halo? Kemana
0: pulak
1: ngilang ini?
0: Nah, laju kau.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya.
0: Telepon lagi ya.
1: Halo, halo, halo.
0: Masuk.
1: Nah, ada suaranya.
0: Oke. Okay. Boleh cek cerita-cerita pagi ini, ngapa dia cerah hari-hari gitu?
1: Pastinya kita sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bentar lagi nak lonjor mancing.
0: Hah? Halo?
1: Bentar lagi nak lonjor.
0: Nak kemana?
1: Ada deh,
0: masuk aja. Wah, nak jalan-jalan. Plesir.
1: Masih ada kepentingan.
0: Oh, plesiran.
1: Kepentingan
0: ya.
1: Dan keperluan.
0: Iya, betul-betul. Tidak apa-apa. Yang penting sehat. Tadi pacak kemana-mana, Dek.
1: Iya,
0: Cik
1: Dora sehat, kan?
0: Alhamdulillah.
1: Ini lemak dan Alhamdulillah.
0: Nah, sarapan belum?
1: Oh, sudah sarapannya.
0: Oke, apa?
1: Makan pisang goreng.
0: Oh, pisang goreng.
1: Goreng.
0: Goreng dewek.
1: Goreng dewek.
0: Oh iya, itu bagus sehat.
1: Goreng dewek, Cek.
0: Iya.
1: Pacak mulang makannya.
0: Iyalah, iyalah kalau macam itu. Bayu, nak cerita apa lagi?
1: Ah, jadi aku pagi umur 8 kena
0: asuh. Ngabsen banget ya.
1: Jangan tak hadir, kayak
0: iya. Iya. Iyalah, nak lagu apa cerita?
1: Lagunya minta Cintaku Pantai Sibalang, Lampung.
0: Cintaku.
1: Cintaku Pantai Sibalang.
0: Cuma cintaku.
1: Aidah.
0: Iya, padahal nak ngobrol lemak ni. Nah, iya.
1: Hilang ya. Tapi dari kita online
0: ini. Itu diganti HP tu. Minta dengan abang tu.
1: Ay, tak boleh. Tak boleh minta-minta sebelum ini, tak boleh. Yang nak jadi driving
0: machine. Ulang tahun nanti lagi.
1: Siapa?
0: Tak tahu siapa ulang tahun.
1: Cik Dora lah.
0: Tidak tahu siapa ulang tahun.
1: Kalau Cik Dora lewat.
0: Oh, lewat ya.
1: Lendai tadi.
0: Tahun depan namanya nunggu lagi.
1: Aku baik sehat.
0: Alhamdulillah. Panjang
1: umur. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa aja.
0: Iya.
1: Kalau
0: pokoknya
1: terutama
0: untuk
1: ini,
0: Cik
1: Gaya ya.
0: Iya.
1: Dan cepat sehat
0: ya,
1: Cik.
0: Yo, amin.
1: Biar pulih kembali, sehat,
0: yeah.
1: Siaran lagi.
0: Oke.
1: Okay. Cik Dora juga. Hmm. Pokoknya itu sama-sama.
0: Iya, Cik.
1: Pokoknya pastinya sehat dulu. Berdoa pada yang Maha Kuasa ya.
0: Iya, Cik. Ini kaget obrolan komunitas, Melo, aneh. Belok nelpon lagi obrolan komunitas tentang revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan temanya. Balai Bahasa. Hah? Oh iya, aku doa ke sampingnya 10 kamu pergi. Ya lah ya itu baik.
1: Yang terbaik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang pastinya lalala spesial untuk abang ya kami yeah. Monitoring. Sehat walafiat teh.
0: Ya.
1: Segala apapun tercapai.
0: Amin amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Ya.
1: Segala-galanya.
0: Oke.
1: Cek doa lah. Sampai siaran, selamat beraktivitas, jangan kapok lah dengan
0: ini. Tidak. Aku yang lagi bingsal kamu ngomong itu. Ida. Cak kata-kata itu.
1: Kata meninggalkan kata-kata.
0: Iya. Iya lah ya.
1: Allah jangan dulu ya dolar. Belum banyak beramal ya dolar.
0: Iya, aku ingat dengan pendengar dulu siapa Pak Salman itu kenang-kenangannya.
1: Sudah
0: ya.
1: Iya. Oke,
0: ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita ya di Sungai Lais. Nah, kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan saya di sini.
0: Gegok. Ditanya dengan siapa dengan saya di sini?
2: Iya.
0: Di mana di rumah sih?
2: Di rumah.
0: Apa jangan-jangan nak nyemput Cik Ita jalan-jalan rami-rami?
2: Cik Ita lain.
0: Kamu gak jalan rami-rami, Sway? Nah,
2: ke saya sudah rami di sini.
0: Mak mana Cik Ita lagi?
2: Saya suka rami kan?
0: Suka rami, benar-benar. Mak mana Cik Ita lagi ini, Cik?
2: Cerita hari ini. Yang pertama yang jelas, cuaca cerah.
0: Iya.
2: Pokoknya cerah kayak ini.
0: Cerah
2: hatiku jadi
0: iya yeah. Pacak nyemu kamu tuh
2: pacak nyemu
0: nyemur badan minimal nyemur
2: badan saja
0: iya iya iya
2: terus untuk apa dia tadi yang tema gitu nih
0: tentang ini energi terbaru ke
2: energi terbaru kan
0: iya
2: jadi iwannya kalau listrik aman di sini belum pernah mati yang lama-lama
0: nah kamu tuh memang cocok daerah kamu satu lu sama Sukarami tuh
2: iya
0: Iya. Permainan
2: Cik Iwan.
0: Iya Cik Iwan kata uang mati. Uang mati 3 hari kemarin dia dapat dia ada aman-aman baik ya
2: stek. Iya aman baik.
0: Rupanya pakai ini dia pakai aki. Pasti cek di rumah pakai aki.
2: Pakai aki. Ya. Baca dia dah baca bergoyang ini. On listrik mati.
0: Iya iya.
2: Baik. Apa lagi nih? Nah, sekarang lagi digalak untuk sampah ini.
0: Iya, sampah jadi listrik. Oh iya. Alat lemak kalau ada.
2: Kalau ada ya lemak.
0: Mengurangi sampah.
2: Itu kalau dulu Cik Dola di dusun di depan Ayu daerah apa di Sungai Rotan daerah itu. Itu ada apa deh? Energi apa dia? Cahaya matahari.
0: Yo namanya apa namanya pakai tenaga surya ya.
2: Iya. Jadi lemak ada di sini. Walaupun kita dapat dikit apa cuma sekian watt apa ini kan,
0: yeah.
2: Lemak macam mengurangi biaya ini kan.
0: Itu di sikok tempat apa di sikok siap rumah dong tenaga yeah. Surya.
2: Siap rumah kalau tidak ada pacang hidup itu.
0: Beli ya?
2: Beli ya ini.
0: Bukan di bantuan bukan?
2: Bukan.
0: Oh.
2: Bukan. Dulu belum masuk ini
0: alian apa? Ya PLN ya. Iya. Jadi pakai tenaga surya. Oke.
2: Iya. Sekarang lah masuk sudah ini.
0: Iya, iya. Tapi tetap sebenarnya lemak lace itu tidak usah bayar kan?
2: Iya, tidak bayar.
0: Iya. Yeah.
2: Lemak juga pacak ngelin. Nah, kalau yang ini kan ini pacak ini kan.
0: Jadi dua linknya, ya, dua listrik pasang tetap.
2: Iya.
0: Tenaga surya do.
2: Kecak yang di mana? Kemarin beri tadi Mesin Agung kan sudah pakai tenaga surya kan?
0: Iya, benar.
2: Bagian. Ya, pacak mengurangi biaya ini kan?
0: Iya. Itu tenaga terbarukan, energi terbaru ya, kata. Iya, kira.
2: Terus kalau ini kan ada yang apa sih sampah tenaga sampah di mana? Di daerah apa dia? Daerah seberang aja.
0: Di mana?
2: Ya, untuk tenaga sampah. Ya.
0: Di wilayah Sumsel.
2: Ayo di.
0: Ada.
2: Ada.
0: Hmm.
2: Tadi dibangun itu kan?
0: Iya. Minta-minta di Palembang dibangun juga ya.
2: Iya.
0: Iyalah, iyalah. Oke, nak dengar lagu apa jadi? Kita ngobrol-ngobrol kan dia ada balai bahasa kita ngajak ngobrol tentang revitalisasi bahasa daerah.
2: Iya. Bugalak kalau baik ada baca bahasa aku kan.
0: Bahasa mana kamu?
2: Ongkite.
0: Ong Sky. Iya, iya. Oke lah kalau.
2: Apa dia bahasa Sekayu tu? Ini kan ada malam Jumat ya. Malam kan ada senyang Sekayu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Yo kadang-kadang yang nelpon tu tidak keruan bahasa mano di bawah.
0: Iya sama baik kamu bahasa acara Jawa kamu masuki.
2: Iya.
0: Pacak segeng dalu baik.
2: Iya segeng dalu. Iya baca je kawan ada ini kan pacak yang belajar begini.
0: Iya iya iya.
2: Sering kalau bahasa Jawa tu aku galak komplainan sama apa Putra Banten kan. Ya belajar segeng dalu apa-apa.
0: Iya iya.
2: Tahu dikit-dikit.
0: Iya lah, iya lah. Lagu apa sih?
2: Lagu mana gitu?
0: Lagunya bebas ya, Nusantara.
2: Nusantara ya? Aku kebetulan lagi nak belajar bahasa Jawa, aku nak lagu ini, daerah seberang way, boleh kan?
0: Iya lagu apa?
2: Lagu apa ya? Karebong Karyat, siapa? Karyat, siapa?
0: Oh, Karebong.
2: Gondo kan? Lemah-lemah dengarnya, Cik. Lalu suara bahasanya kan?
0: Oke lah kalau itu kami siap kan? Ada dong.
2: Selamat tugas baik. Selamat tugas. Selamat pagi. Selamat aktivitas. Semoga sehat selalu dan selalu sehat ya Dola.
0: Amin. Amin.
2: Iya, semoga selalu sehat Dola. Sehat selalu kan.
0: Sehat selalu ya.
2: Uji ini dia rasulannya bawa pucuk luar dalam bawa pucuk sehat selalu kan. Itu baik ya Dola.
0: Oke, makasih yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukup kesini program Anjang Sana Pendengar. Dan selanjutnya ada obrolan komunitas. Dan tentunya saya ini omongan tadi tentang revitalisasi bahasa daerah bersama Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita lihat lagi lagu yang berikut ini.

0: di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi segera dari perempat pukul 9 pagi. Tenun ikat tetap menjadi produk unggulan yang dipromosikan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Rote Ndau. Produk ini mendapat perhatian khusus dalam Festival Keluarga Melole pada hari Selasa 9 Juni 2026. Selain tenun ikat, berbagai produk pangan lokal turut diperkenalkan. Produk tersebut merupakan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM daerah. Sekretaris Dekranasda Rote Ndau, Sonya Velokila, mengatakan tenun ikat memiliki nilai budaya tinggi dan produk ini menjadi identitas masyarakat Rote Ndau. Dan Sonya juga menyebutkan sejumlah produk lokal mulai menembus pasar modern, salah satunya gula semut yang telah dipasarkan melalui jaringan retail. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya dan produk lokal dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang. Informasi selanjutnya, Siko Balio berukuran besar bertuliskan Keraton Surakarta wajib dilestarikan. Terpasang di kawasan Gapura Geladak, pintu utama menuju Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Balio yang berada di sisi kiri ujung jalan Pakubuwono ini menampilkan foto Menteri Kebudayaan Patrizon dan juga KGBH Penambahan Agung Tejo Wulan dan GKR Kus Murtia Wanda Sari atau Gustimung. Pemasangan baliho tersebut disebut sebagai bagian dari upaya publikasi program revitalisasi Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. KGPH Penambahan Agung Tejo Wulan melalui juru bicaranya Kanjeng Fakunegoro menjelaskan pemasangan baliho telah dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali. Ibu dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Kak, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, laba-laban keempat Suara Budaya Sumatera. Saudara dulur pendengar, kita lanjut kembali dengan program obrolan komunitas kali ini. Tema kita pagi hari ini, revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan ada dua narasumber yang hadir pada pagi ini. Di antaranya ada Ibu Pita Nirmala SPD MPD selaku Widya Bahasa Ali Muda, dan ada juga Septian Mahathir SS selaku Widya Bahasa Ali Pertama. Dan tema kita, revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak didekatkan dikit dulu ya, baik ya, biar cantik suaranya. Apa kabar, Bu?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Iya, Mas, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Ini kita panggil Cek banyak ya bagusnya.
2: Iya.
0: Ada Cek Vita, panggilan Vita ya. Ibu Vita, ya. Ada juga Cek Septian ya.
1: Iya.
0: Silakan, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Ibu Pita Nirmala dan juga Mas Septian Mahathir ya. Dan tema revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan, nanti kita buka line telepon juga di 0711 351 6556. Langsung baik, mungkin kita bertanya di awal ini ya, untuk mengenai bahasa daerah, Bu Pita. Ya, Mas ya. Apa yang dimaksud dengan bahasa daerah? Diatur dia mungkin.
2: Baik ya, sebelum kita masuk ke revitalisasi bahasa daerah, kita awali dulu dengan pengertian bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu. Misalnya masyarakat Kayu Agung ya, menggunakan bahasa Kayu Agung, dan bahasa itu digunakan dari nenek moyangnya dulu dan diturunkan ke anak cucu sampai sekarang. Begitu juga di bahasa-bahasa lain ya, bahasa Kombring, bahasa Ogan, bahasa Lematang dan sebagainya. Jadi memang bahasa itu sudah ada dan diturunkan kepada anak cucu sampai saat ini. Itu yang dimaksud dengan bahasa daerah.
0: Bahasa daerah ya. Kalau mengenai ada berapa bahasa daerah di Sumatera Selatan, mungkin banyak kan?
2: Iya. Kalau di Sumatera Selatan ini, kita berdasarkan kajian pemetaan ya, yang pernah dilakukan tahun 2008, Badan Bahasa melakukan pemetaan tersebut dan menemukan ada 7 bahasa daerah di Sumatera Selatan.
0: 7 bahasa ya, pokoknya?
2: Iya, 1 bahasa migrasi dari luar, bahasa Jawa, dan 6-nya bahasa milik Sumatera Selatan.
0: Di mana yang banyak migrasi?
2: Maksudnya itu bahasa dari luar Sumatera Selatan, bahasa Jawa.
0: Oh ya, yang banyak dipakai di sini.
2: Ya, bahasa daerah Sumatera Selatan itu ada 6 seperti saya sebutkan tadi. Bahasa Lematang, bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak dialeknya, Pak ya. Bahasa Musis, Kayu ya, itu kan bahasa Melayu. Kemudian ada bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran, bahasa Kombring.
0: Enam bahasa.
2: Dan itu ada di peta Badan Bahasa. Jadi kalau mau lihat bahasa-bahasa daerah di Indonesia, itu bisa dilihat di laman Badan Bahasa.
0: Pemilihan 6 bahasa ini dia dari apa, Bu? Kan kalau kita ini banyak nih. Rumpun-rumpunnya mungkin cabang-cabangnya, Bang. Ada dia juga dialek ya.
2: Iya, ada dialek, ada
0: bahasanya sumber, sama, dialeknya berbeda juga. Nah, itu dilihat dari mana, Bu? Kalau dia memang dari survei atau penelitian?
2: Iya, itu berdasarkan kajian dialektometri. Jadi membandingkan antara isolek satu dengan isolek lain. Sebelum dia sebut bahasa atau dialek, itu kan namanya isolek gitu ya. Kita menyebutnya isolek. Jadi isolek satu dengan isolek lain itu dibandingkan, dan perbedaan itu ini berdasarkan kajian ya, Pak ya. Kalau menurut
0: tidak setahun dua tahun.
2: Iya, bertahun-tahun untuk melakukan penelitian itu bertahun-tahun ya, dan dilakukan oleh badan bahasa, pakar-pakar bahasa yang terlibat di situ. Ini mungkin bisa saya jelaskan juga ya, bahwa jika perbedaan itu 30% ke atas, itu artinya tidak ada perbedaan. Jika perbedaan itu rentangnya 31-40%, artinya perbedaan wicara, bukan bahasa.
0: Iya,
2: iya. Nah, kalau 41-50% itu subdialek. Jika perbedaannya 51-68% itu disebut dengan dialek. Nah, jika di atas 70% baru bahasa.
0: Oke.
2: Iya, jadi isolek yang saya sebutkan tadi dibandingkan.
0: Bandingkan. Ya. Oke. Tambahan mungkin dari Mas Septian ya, boleh silakan dari apa yang saya tanyakan tadi.
1: Ya, sebetulnya akan lebih mudah bagaimana suatu bahasa itu ketika tadi ya dibandingkan misalkan contoh perdamaran dengan Ogan, contoh kita bisa lihat dari misalkan kosakata dasarnya saja atau kata-kata yang dipakai di masyarakat perdamaran dengan masyarakat di penutur bahasa Ogan itu signifikan bedanya dari segi kosakata. Lalu dari segi biasanya kalau saya kebetulan bukan penutur jati dari Sumsel, tapi secara kasat mata bisa didengar dari segi pengucapan pasti berbeda-beda.
0: Yeah.
1: Bagaimana masyarakat misal-misal di Pagar Alam dengan yang di Oku Selatan misal itu, atau dengan yang di Palembang, itu pengucapannya beda-beda dari segi bunyi seperti itu. Lalu juga ada kajian lagi semisal kita lihat dari segi tata bahasanya, apakah bahasa daerah tertentu punya struktur sendiri seperti itu.
0: Yeah.
1: Secara mudahnya sih sebetulnya kurang lebih seperti itu. Namun kalau ingin lihat apakah itu satu bahasa tapi beda dialek, semudah misal kalau kita berbicara dialeknya beda tapi kita masih satu sama lain masih paham, itu masih bisa dikatakan sebagai suatu dialek sebetulnya. Hanya seperti itu sih kurang lebih.
0: Ya. Nah, mengenai kondisi bahasa sekarang gimana? Bahasa daerah kita di Sumsel ini apa masih aman atau perlunya pelatihan pendidikan ya untuk menjaga ini bagaimana? Mungkin Mas Septian di awal.
1: Setelah melihat ya ke beberapa daerah dan juga melihat dari data yang sudah kita dapatkan ya dari lapangan, pada dasarnya di Sumatera Selatan ini ada beberapa bahasa yang terbilang sudah aman, dalam arti kita masyarakat ini sudah tahu lah bagaimana cara mewariskan tadi ya, menurunkan bahasa daerah dari orang tua ke anak seperti itu sudah tahu. Tapi ada juga beberapa daerah yang memang sudah tergolong akan terancam ya Bu ya, bisa dibilang terancam punah. Beberapa bahasa yang dalam penilaian kami ini juga sebetulnya butuh ada penelitian lebih lanjut. Untuk bahasa yang dikatakan aman ini, itu bahasa Komering dan bahasa Ogan yang sudah bisa kami lihat beberapa yang sudah aman. Namun di satu sisi yang perlu ada kajian ulang atau perlu ada kajian yang lebih lanjut ini bahasa Melayu, bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran dan bahasa Lematang ini yang memang kami nilai sedang mengalami kemunduran seperti itu. Mungkin entah banyak faktornya, apakah itu bisa dari masyarakat, karena kan ada beberapa faktor ya Bu ya, kalau dari apa yang menyebabkan kepunahan suatu bahasa itu.
0: Oke. Ini bahasa Lematang ini besemau ya?
2: Beda.
0: Coba jelaskan apa bedanya.
2: Beda. Kalau
0: masuk dalam enggak masuk di sini dalam namanya bahasa Besema itu.
2: Iya. Kalau bahasa Lematang itu ya memang sama-sama ya. Dia di daerah Muara Inim ya. Bahasa Besema juga ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa Besema. Kalau bahasa Besema itu termasuk dialek dia. Nah, kalau Lematang
0: tapi rumpunnya ke Lematang. Ya Besema tadi. Mana masuk mana itu?
2: Beda ya.
0: Kogan.
2: Beda.
0: Apa Melayu?
2: Sebenarnya kalau di Sumatera Selatan ini ada dua rumpun ya. Hmm. Rumpun bahasa Melayu dan rumpun bahasa Kombring.
0: Ah. Ya,
2: karena kalau dibandingkan dari segi kosakatanya, kemudian ini pelafalannya, coba misalnya kita berbicara dengan orang Lematang, kemudian orang Ogan, kan masih bisa dipahami Pak ya, ketika kita berbicara ya, atau orang Ogan berbicara, kemudian kita mendengar, kita kan masih bisa paham. Tapi ketika orang Kombring berbicara, orang Melayu
0: ada,
2: ya.
0: Iya, ada yang sedikit-sedikit
2: iya,
0: yang bisa gitu.
2: Karena memang kosakatanya jauh berbeda okay. antara bahasa Melayu dengan bahasa Kumbring itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ya. Saya sedikit menambahkan, Pak ya.
0: Ya, silakan,
2: ya.
0: Silakan.
2: Jadi untuk melihat kondisi kebahasaan bahasa daerah tersebut dari 6 bahasa daerah yang sudah yang ada di Sumatera Selatan itu, untuk melihat kondisi apakah aman atau terancam punah ataukah kritis dan sebagainya, itu dilakukan sebuah kajian. Kalau di badan bahasa itu namanya kajian vitalitas. Jadi untuk mengukur daya hidup bahasa itu, apakah dia dalam kondisi apa begitu ya, bagaimana status kebahasaannya. Dan sebetulnya ada 6 kondisi bahasa ya. Setelah dilakukan kajian, ada aman, kemudian rentan, mengalami kemunduran, kemudian ada statusnya yang terancam punah, kritis, bahkan punah. Nah kalau di Sumatera Selatan seperti yang disebutkan oleh Mas Septian tadi, bahwa bahasa Kumbring dan bahasa Ogan itu tergolong aman, statusnya aman, artinya penuturnya masih banyak
0: dan generasi muda galak melestarikannya, itu yang penting ya.
2: Iya.
0: Kalau memang penuturnya banyak tapi generasi muda tidak galak, susah juga bu.
2: Karena yang mewariskan itu kan adalah generasi muda,
0: betul-betul.
2: Masih digunakan oleh generasi muda itu artinya. Dan kalau yang bahasa lain, 4 bahasa lain itu mengalami kemunduran.
0: Okay.
2: Artinya sudah sedikit berkurang dan kemungkinan ada bahasa lain yang digunakan di wilayah itu.
0: Oke. Okay. Nah ini kan kalau takutnya kritis dan juga punah ya tadi ya. Nah bagaimana peran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam melindungi bahasa daerah yang pas tadi katakan hampir kritis ini?
2: Ya, kami di pelindungan itu ada 5 program ya untuk melindungi bahasa daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah. Yang pertama tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemetaan bahasa. Jadi bahasa di daerah tersebut dipetakan dulu, ada berapa jumlahnya, kemudian bahasa-bahasa apa yang muncul gitu kan. Kemudian langkah selanjutnya adalah vitalitas. Bahasa yang sudah ditemukan itu diukur daya hidupnya, apakah aman, apakah sudah mengalami kemunduran atau bahkan hampir punah begitu kan. Kemudian berikutnya adalah revitalisasi dan konservasi. Nah ini yang kami lakukan. Jika bahasa-bahasa tersebut mengalami pergeseran, maka yang dilakukan adalah revitalisasi bahasa daerah
0: total ya.
2: Iya. Ada juga konservasi. Kalau revitalisasi itu kan usaha untuk menghidupkan kembali bahasa daerah tersebut.
0: Contohnya bu, kalau revitalisasi
2: ya, misalnya dengan kegiatan pembelajaran pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah seperti yang kami lakukan. Itu salah satu program unggulan sebetulnya di Balai Bahasa, di Badan Bahasa. Jadi bahasa-bahasa daerah tersebut direvitalisasi dengan melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran, tahap berikutnya diadakan lomba-lomba.
0: Okay.
2: Ya, di provinsi di tingkat kecamatan, bisa juga di tingkat sekolah itu sendiri, kemudian di kabupaten, bahkan di tingkat provinsi.
0: Okay.
2: Kemudian ada juga yang istilahnya konservasi bahasa. Konservasi itu artinya mendokumentasikan bahasa tersebut, khususnya bahasa-bahasa yang terancam punah ya, agar masyarakat tahu, oh ternyata bahasa itu dulunya pernah ada gitu. Dokumentasinya dengan misalnya penyusunan kamus, kemudian penyusunan sistem kebahasaan seperti sistem fonologi, bunyi-bunyi bahasa, sistem morfologi, sintaksis, lalu konservasi di sastra lisan, sastra cetak, sastra manuskripnya. Itu salah satu yang dilakukan. Dan kami sudah melakukan itu. Kami sudah melakukan konservasi bahasa Kayu Agung, lalu kamus juga sudah banyak yang disusun. Dan bahan-bahan ini bisa dijadikan sebagai bahan penunjang dalam pembelajaran RBD, atau bisa juga dipakai kalau misalnya kabupaten kota itu sudah ada program MULOK ya, bisa digunakan sebagai bahan pendukung pembelajaran MULOK.
0: Yang terpenting kamus tadi bu ya, kamus itu tuh pegangan guru itu mengajarkan muridnya. Nah di Palembang sendiri mungkin Mas Septian tambahin, mungkin untuk revitalisasi kan bahasa Palembang kan ada bahasa dua, bahasa sehari-hari sama bahasa alam halus gitu ya. Nah terus karena kekurangan guru gitu nih Bu Eng. Guru yang mengerti, memahami, yang untuk mengajarkan anak itu sudah masuk mulok ya. Nah, bagaimana Balai Bahasa sendiri dan apa dimaksud dengan revitalisasi bahasa daerah sendiri yang menurut dari Mas Setian?
1: Ini menambahkan sebetulnya tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Vita bahwa ini kita dari Kementerian sendiri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak tahun 2021 memang mencanangkan program ini, revitalisasi bahasa daerah yang sifat mohon maaf, 2023 waktu itu. Ini semacam bentuk akselerasi sebetulnya karena dilihat tidak banyak provinsi yang memang memiliki bentuk pembelajaran muatan lokal khususnya bahasa daerah. Yang kita tahu kan di nasional sendiri yang sudah berjalan itu di Jawa Barat ya, adanya mulok bahasa Sunda seperti itu, atau di Jawa ya, pembelajaran bahasa Jawa itu di sekolah-sekolah sudah berjalan. Lalu kalau tidak salah di Bali, kalau tidak salah, dan beberapa provinsi lainnya. Nah, sementara masih banyak sekali provinsi yang memang belum menjalankan itu. Ini juga menjadi tanggung jawab kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan untuk mengakselerasi itu. Artinya dengan kami mengajak ya Bu ya, mengajak guru-guru pengajar di sekolah, utamanya yang bisa kami ajak ini guru bahasa Indonesia ya, yang memang sudah dalam arti sudah memiliki kemampuan mengajar, kemampuan pedagogis, sudah tahu bagaimana bertemu dengan siswa. Hanya saja memang di dalam perbedaannya di dalam RBD ini kami berusaha untuk mengajarkan kembali guru-guru tersebut belajar tadi bahasa daerah, mempelajari lagi turunan-turunan dari bahasa daerah, semacam misalkan sastranya ya, entah itu puisi, pantun, semisal seperti itu, atau dari segi kebahasaan dalam bentuk penulisan pidato, nah itu ya kurang lebih cerpen gitu ya. Dan kemarin juga sempat di 2025 kemarin semacam mendongeng, ada lagi lawakan tunggal ya Bu ya waktu itu ya, stand up comedy. Nah, kami arahkan untuk bentuk-bentuk tersebut kita coba diajarkan dalam bahasa daerah agar nanti siswa ini memang setidaknya memiliki kemampuan untuk berbahasa daerah dalam tidak hanya dalam komunikasi ya, karena kan kita tahu misalkan di Palembang sesama siswa bisa berbahasa Palembang dalam kesehariannya misalkan, tetapi dalam bentuk lain tadi sastra, dalam bentuk kebahasaan ya, kita juga mengajak bahwa mari guru-guru juga dan kita semua bisa mengajarkan itu kepada anak-anak murid kita.
0: Oke.
1: Kurang lebih ya. RBD seperti itu.
0: Oke. Apa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan RBD ini Bu? Karena nggak mungkin Balai Bahasa sendiri kan? Ya, silakan ya.
2: Jadi RBD ini bukan tanggung jawab Balai Bahasa sendiri ya, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Jadi pemerintah daerah sebetulnya ada landasan hukum yang mengikat mengenai tanggung jawab terhadap pelindungan bahasa, pelindungan bahasa daerah. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan Menteri Permendagri. Ya, jadi ini tanggung jawab bersama sebetulnya antara pemerintah pusat, kami di Badan Bahasa, Balai Bahasa, Kantor Bahasa, dengan pemerintah daerah, dan khususnya dengan Dinas Pendidikan. Kalau dilihat dari undang-undang atau peraturan pemerintah serta permendagrinya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 ya, bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian Permendagri nomor 40 tahun 2027 yang merupakan pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, bahasa negara dan bahasa daerah. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
0: Oke.
2: Jadi tanggung jadi jawab bersama.
0: Ya. Iya. Banyak kalau nak di
2: menurut siko-siko. Karena memang diatur di dalam adalah dasar hukumnya ya.
0: Benar-benar. Oke, tambahan lagi mungkin ini tadi pemerintah daerah. Nah, bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam RBD. Ini ada dinasnya kan mungkin?
2: Iya. Jadi kami kan memang sudah melaksanakan RBD ini sejak tahun 2023 ya. Mm-hmm. Untuk 6 bahasa di 6 kabupaten kota. Kegiatan ini secara teknis bertahap ya Pak ya, mulai dari rakor ya, kemudian ada pelatihan guru utama, kemudian penyusunan bahan ajar, kemudian nanti ada pelatihan pelatihan guru utama itu mulai dari rakor sampai dengan pelatihan guru utama itu merupakan tanggung jawab Badan Bahasa, Balai Bahasa.
0: Untuk pelatihannya.
2: Tapi, ya. Nah, guru utama yang sudah dilatih itu bertanggung jawab untuk mengimbaskan ke rekan sejawat, guru-guru yang ada di kabupaten kota.
0: TOT,
2: nah, itulah ya, TOT. Itulah tanggung jawab dari Dinas Pendidikan pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan

0: Ring juga sebetulnya kan kita melihat kemampuan kita juga ya, kemampuan dari Balai Bahasa sendiri, dan setidaknya kemarin kami sudah melakukan bimbingan teknis khususnya untuk guru utama yang memang yang pasti guru wajib, ini harus guru ya. Ya, guru SD dan SMP yang nantinya akan mengimbaskan, dan kemarin sudah berjalan selama 3 hari, kami bekali dengan beberapa kemampuan tadi, khususnya kalau untuk tahun ini di mendongeng ya, puisi, berpantun, dan lain-lain seperti itu. Dan sekarang sudah berjalan sebetulnya, guru-guru ini di satuan pendidikannya masing-masing, di sekolahnya masing-masing melakukan pengimbasan, dalam arti menyebarkan kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan kemarin ke rekan sejawat seperti itu, dalam arti ke guru-guru di sekolah tempat mereka mengajar, dan juga yang pastinya kepada siswa-siswa seperti itu.
1: Dan itu Balai Bahasa memberikan masukan untuk kurikulum juga itu.
2: Iya, sebetulnya dampak dari kegiatan ini banyak sekali gitu ya. Semenjak kegiatan RBD ini, para dinas-dinas, khususnya dinas kabupaten kota, itu sudah membuat seperti perwali, kemudian perbup ya, peraturan ya, mengenai mulok gitu. Ya, jadi seperti di Oku Timur, kemudian di Palembang ada ya, sudah ada pembelajaran mulok gitu. Ya. Kemudian misalnya seperti peraturan-peraturan hari tertentu harus menggunakan bahasa daerah. Ya. Kalau di Oku Timur itu sudah ada aturan-aturan seperti itu.
1: Ya, mungkin ini apa ya, Mas Septian, penambahan buku-buku mungkin ya.
0: Nah,
1: ya. Iya.
0: Itu juga harapan
1: selain
0: kami.
1: Selain pelatihan ada buku-bukunya kita.
0: Betul. Ya, ya. Dan juga kami timbal balik lah, kurang lebih kita ajarkan ya, kurang lebih yang apa yang kemampuan kita Balai Bahasa untuk ini seperti ini loh bahasa daerah, dan memang bagaimana ketika bahasa daerah ini lebih kuat lagi, lebih vitalitasnya lebih terjaga, kami harapkan juga muncullah karya-karya dari daerah seperti itu ya, karya-karya tulis atau misalkan sastrawan-sastrawan muda yang pastinya memang berbahasa
1: yang menggunakan bahasa daerah ya.
0: Nah, itu jadi tadi harapan kami, ini tidak hanya di lingkungan pendidikan saja atau hanya di lingkungan pemerintahan saja, tapi memang masyarakat juga sadar bahwa bahasa daerah ini harus memang kita jaga, kita rawat. Dan ya tadi semoga yang memang kita belum melihat, kalau saya pribadi ya, saya belum melihat langsung karya-karya tulis sebetulnya, entah itu puisi ya atau pantun yang memang khas bahasa daerah tertentu seperti itu. Itu yang memang nanti syukur setelah program ini muncul bibit-bibit baru, penulis-penulis baru yang khususnya pasti berbahasa daerah gitu ya. Dan nanti kita bisa saling mengenal lah kurang lebih. Dan juga pasti saya yakin di Pro4 ini nanti obrolan komunitas juga bisa mempertemukan ya komunitas-komunitas yang peduli dengan bahasa daerah seperti itu.
1: Ya. Oke, kita break dulu Ken ya, dan kita lanjut kembali sesi kedua nantinya. Dan dulu galau-galau di Atugi yang pengen bergabung ya di layan telepon di kita 0711351656, dan kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini.
3: Sama kami di obrolan komunitas Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, kembali di obrolan komunitas ya, bersama narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Pita Nirmala SPD MPD selaku Widya Bahasa Ahli Muda, dan Septian Mahathir SS Sarjana Sastra dari selaku Widya Bahasa Ahli Pertama. Temanya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi sudah kita banyak ngobrol bersama kedua narasumber kita, dan ternyata memang Balai Bahasa ini sudah bertahun-tahun yang menjaga dan juga melestarikan dengan cara revitalisasi juga pengajaran-pengajaran di setiap kegiatannya atau eventnya. Nah, sudah sejak kapan pelaksanaan RBD sendiri dilakukan, Bu? Boleh silakan diatur, Bu.
1: Ya, tahun 2023. Ya. Jadi dari 6 bahasa yang ada itu, yang merupakan bahasa milik Sumatera Selatan, semuanya direvitalisasi. Bahasa Kumbring itu direvitalisasi di 4 kabupaten, di Oki, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Karena ada penuturnya di situ. Kalau Oku Timur itu kan hampir 100% penuturnya bahasa Kumbring. Gitu juga dengan Oku Selatan ya. Kemudian bahasa Ogan itu direvitalisasi di Oku, Ogan, Kumbring, Ulu. Ada bahasa Palembang. Bahasa Palembang di Palembang ya,
0: Melayu,
1: revitalisasi ya, Melayu, bahasa Melayu Palembang. Kemudian bahasa Almatang di Kabupaten Muara Enim, bahasa Pedamaran dan bahasa Kayu Agung di Kabupaten Oki.
0: Kalau
1: tahun 2024 itu dilakukan revitalisasi bahasa di tempat yang sama ya, karena masih ada beberapa kabupaten yang kecamatan-kecamatan, desa-desa yang belum terdampak dari revitalisasi tersebut.
0: Jadi setiap sampai bujur-bujur desa ya.
1: Iya.
0: Kalau bahasa kita ini ujung-ujungnya, Bu.
1: Iya. Dan sampai sekarang kegiatan itu masih berlangsung. Kalau tahun 2026 ini sampai 17 kabupaten kota.
0: Jadi datang langsung ke desa-desa tuh. Kalau yang di ujung-ujung apa gimana orang?
1: Dari revitalisasi. Jadi tadi guru yang sudah mendapatkan pembelajaran ya, dilatih dalam bimbingan teknis itu mengimbaskan di kabupaten kotanya masing-masing.
0: Oke. Okay. Ya, oh, jadi, gurunya diundang ke Palembang, ke Balai Bahasa.
1: Iya, diundang Palembang. Ya, guru diajarin, SD dan gitu. SMP dari kabupaten kota itu di undang ke Palembang, diberikan pelatihan, pembelajaran bahasa daerah. Lalu mereka yang sudah mendapatkan pelatihan tadi
0: harus mengimbaskan
1: ke kabupaten
0: mengajari
1: kota.
0: Kawan-kawannya.
1: Ya, mengajari teman-teman sejawat yang ada di kecamatan. Okay, ya. Kemudian dari kecamatan ke sekolah-sekolah masing-masing, dari sejawat di sekolah masing-masing itu mengibaskan kembali ke siswa sampai dengan persiapan festival.
0: Oke. Nah, misalnya tambahin dampak efek apa yang ketika RDB ini dilaksanakan dan juga langsung ke gurunya, apakah ada perubahan ketika ada perlombaan mereka sudah siap gitu?
2: Yang memang terlihat sekali itu karena memang format muara dari RBD ini kan festival ya. Yang terlihat sekali ketika siswa-siswa kita, murid-murid kita itu namanya mau ikut lomba pasti lebih semangat biasanya ya dibandingkan kalau kita belajar biasa di kelas seperti itu. Ada yang dikejar dalam arti ingin juara itu ya, kurang lebih, atau ingin mendapat apa ya, sekolahnya juga ingin mendapat penghargaan, mendapat predikat seperti itu ya. Dan beberapa kemarin alhamdulillah siswa-siswa kita juga tidak sampai di provinsi. Festival ini beberapa juga dikirim ke nasional untuk juga menampilkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan. Kemarin ya disaksikan oleh menteri seperti itu ya, oleh
0: ada kebanggaan ya.
2: Iya, ada kebanggaan seperti itu kurang lebih. Dan juga pastinya kenapa yang tadi kami pilih guru untuk bisa mengimbaskan, dan saya rasa juga guru juga punya kebanggaan ketika anak didiknya bisa tampil gitu ya, dan lebih bangga lagi ketika tampil dengan bahasa daerah dari atau bahasa ibu dari daerah mereka seperti itu.
0: Oke. Kalau lomba-lomba ini jurinya dari misalnya 6 rumpun bahasa tadi, yang bahasa besar tadi, 6-6-nya tuh ada jurinya tuh memang dilihat dari apa? Dari penulisan gitu. Biasanya lomba-lomba gitu.
3: Dari
1: penutur bahasa aslinya. Dari penutur bahasa aslinya.
0: Iya. Iya. Jurinya.
1: Iya. Kalau dari Kompreng kita cari sastrawan-sastrawan dari daerah Kompreng.
0: Perwakilan ya, gitu, biar ya. Tahu ya.
1: Iya. Biar paham ya.
0: Iya, iya. Karena kan yang... kalau Palembang denger bahasa Kompreng
1: tidak ngerti itu.
0: Minimal dia ingat dialeknya atau gerakannya saja penilainya cukup itu. Padahal salah kadang bahasanya belum tahu kita kan.
1: Iya.
0: Itu yang identiknya. Akhirnya orang-orang penutur atau sastrawan yang ada di daerah tersebut ya.
1: Pegiat-pegiat sastra.
0: Oke. Iya. Oke, untuk tadi sudah adanya sejak 2023. Terus bagaimana teknis pelaksanaan RBD? Mungkin ya, tadi sudah awalnya sudah tahu ya ada TOT atau pengimbasan ke guru lainnya. Mungkin ada yang lainnya Bu Putri.
1: Iya, itu tadi ya. Bahwa kegiatan RBD itu dilakukan secara bertahap mulai dari koordinasi. Pada saat koordinasi itu kita memperkenalkan program kita, kemudian sasarannya siapa. Karena sasaran kegiatan RBD ini kan adalah penutur muda. Jadi anak-anak atau siswa SD dan SMP. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan sebagainya, tujuannya untuk apa. Kemudian pada saat rakor itu juga ada semacam komitmen ya, penandatanganan komitmen antara badan bahasa dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan ini bisa berjalan gitu kan. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa kegiatan ini bukan hanya tanggung jawab Balai Bahasa tapi juga pemerintah daerah. Nah, kemudian setelah itu, setelah rakor, ada penyusunan bahan ajar. Kami sudah melakukan penyusunan bahan ajar sekitar bulan April ya. Bulan April kemarin. Jadi kami yang menyusun bahan ajar tersebut. Kemudian bahan ajar itu didiskusikan bersama dengan para ahli, para pakar dari akademisi, kemudian mengundang dari guru-guru, dari guru-guru sekolah dari kabupaten kota. Kemudian setelah itu, setelah penyusunan bahan ajar, ya bahan ajar itu tentu saja bermanfaat ya, sebagai materi pembelajaran ketika mereka mengimbaskan. Nah, lalu dilanjutkan dengan tadi pelatihan guru utama. Jadi mereka mendapatkan materi bagaimana teknis teknis pembelajarannya, bagaimana ini penyusunan bahan ajar RPP dan sebagainya ya. Lalu dilanjutkan dengan itu tadi diseminasi atau pengimbasan. Jadi guru utama tersebut mengimbaskan materi pembelajaran itu ke guru yang ada, rekan sejawat yang ada di kecamatan, kabupaten, kota mereka masing-masing. Kemudian dari rekan sejawat itu nanti mereka mengimbaskan ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswa. Kemudian dilanjutkan dengan festival. Jadi festival itu mungkin dari yang sederhana dulu tingkat sekolah ya. Kemudian tingkat kecamatan, lalu tingkat kabupaten. Kemudian nanti para juaranya itu dikirim ke tingkat provinsi. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kami, melaksanakan FTBI tingkat provinsi. Jadi ketika diseminasi atau pengimbasan dan ketika festival di tingkat kabupaten, itu sepenuhnya penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah daerah, begitu juga dengan festival ya. Jadi pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah untuk festival tingkat provinsi itu menjadi tanggung jawab Balai Bahasa. Nah, dari tingkat provinsi seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Septian, peserta tersebut dikirim ke tingkat nasional.
0: Semuanya provinsi?
1: Juara satu. Hanya perwakilan saja.
0: Juara satu semua cabang.
1: Iya, tergantung dari anggaran, Pak. Kalau tahun 2023 itu semuanya juara satu dari satunya semua cabang. 2024 juga, tapi mulai dari 2025. Nah, 2025 sekarang ini ya. Kan pelaksanaannya 2025, dikirimnya 2026 kan. Pelaksanaannya tuh tahun berikutnya gitu.
0: Yang dipilih apa, Bu? Yang kategorinya biasanya?
1: Perwakilannya ya nilai, juara satu ya, tadi.
0: Bukan yang semua juara satu, enggak. Kalau sekarang
1: perwakilan saja.
0: Oh, enggak. Yang misalnya poinnya terbesar ya mungkin.
1: Ya,
0: nilainya terbesar.
1: Nilai yang tertinggi.
0: Tertinggi. Oke. Cabangnya apa aja lomba itu?
2: Kalau cabang sebetulnya kan ini kalau kita bicara nasional ya. Karena kan yang pasti kalau mungkin rekan-rekan tahu FLS3N ya, yang memang satu mata lomba itu seluruh nasional itu sama, kurang lebih kan, apalagi bahasa, nah kalau di FLS3N kan bahasa pengantarnya seluruhnya bahasa Indonesia, jadi tidak ada perbedaan gitu, hanya beda di kemampuan masing-masing peserta didik. Nah hanya saja kalau di apa, di provinsi sendiri, di setiap provinsi kami menentukan mata lomba itu tidak tidak sama sebetulnya dengan provinsi-provinsi lain, karena kan harus melihat juga kemampuan dari setiap peserta didik di setiap provinsi dan setiap kabupaten. Tidak langsung ini satu Indonesia harus bisa baca puisi semua atau bisa tulis puisi semua, jadi berbeda-beda. Untuk yang tahun ini kami sudah menyesuaikan hasil evaluasi kami juga ya Bu ya, kemarin untuk tahun ini kita ada menulis cerpen kalau tidak salah, lalu juga ada menulis dan membaca puisi, lalu ada mendongeng dan apa pidato. Dan pidato ya, dan membaca pidato.
0: Empat cabang yang diutamakan.
2: Ya, untuk diutamakan tahun ini di Sumatera Selatan.
0: Kalau di nasional berapa cabang? Tujuh.
2: Kalau dari
0: termasuk yang stand up itu ya?
1: Ya, ada tembang, ada komedi tunggal, ada penulisan aksara. Tapi kalau tingkat nasional itu sebetulnya cuma eksibisi, pertunjukan saja.
0: Dia diundang bukan, buat acara pertunjukan rame-rame. Pernah lihat juga di media sosialnya Balai Bahasa
1: itu. Jadi dari Sumsel itu nanti menampilkan pertunjukan apa.
0: Tidak lagi dilombakan di nasional, enggak. Cuman untuk pertunjukan, tampil.
2: Okay. Agak sulit juga karena kalau kita bicara dilombakan antara bahasa, misalkan bahasa Palembang dengan bahasa Bali misalkan, kan agak sulit ya menilainya seperti itu. Jadi pada dasarnya ini sebagai bentuk eksibisi, sebagai bentuk menunjukkan bahwa oh ternyata Indonesia dengan berbagai keragaman bahasa daerahnya ini loh gitu. Kurang lebih seperti itu.
0: Maksudnya atau Ibu mungkin nambah juga yang ini ada di penghujung program juga ya, tapi bisa disimpulkan teman, materi apa saja yang dipelajari dalam RBD ya? Oh, itu sudah ada ya? Terus adakah model pembelajaran RBD-nya sendiri?
2: Model pembelajaran? Yang kami gunakan sebetulnya ini kan pada dasarnya ini untuk sebagai bentuk lanjutan ya Bu ya, dari RBD ini tidak selesai di festival, tapi kami juga melihat kembali ke kondisi tadi, vitalitas dari setiap bahasa daerahnya. Kalau bisa disederhanakan, ada tiga model sebetulnya. Ada model A, model B, model C. Model A sendiri ini yang kalau bisa kita lihat bahasa daerahnya itu daya hidupnya itu masih aman. Ya, tadi yang seperti kita bilang ya, salah satunya Komering seperti itu. Jumlah penuturnya masih banyak, ya. Itu jadi salah satu indikator juga. Lalu yang ketiga, masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di masyarakat. Artinya masyarakat di berbagai situasi, konteks, entah itu di, misalkan di pasar, misalkan atau sesama rekan kerja, itu masih menggunakan bahasa tersebut. Atau salah satunya tadi, masih menggunakan bahasa Komering. Nah, pendekatannya sendiri, nah ini juga yang sebetulnya menjadi PR kita bersama ya, kerja bersama kita, bahwa kami harapkan meskipun sudah dianggap aman, tapi proses pewarisannya juga bisa dilakukan secara terstruktur berbasis sekolah. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi pembelajaran apa ya, ilmu pengetahuan secara umum, tapi juga bahasa daerah bisa juga diterapkan atau diajarkan di sekolah. Dan saya rasa di Sumsel belum ya, belum sampai ke sana. Dan juga ada pembelajaran integratif, kontekstual, dan adaptif. Baik itu bisa melalui tadi muatan lokal atau ada di sekolah-sekolah ada ekstrakurikuler gitu ya, yang memang menambah apa waktu pembelajaran khususnya mengenai bahasa daerah. Lalu selain itu ada model A nih yang kita anggap paling aman. Model B ini daya hidupnya bahasa itu sudah mulai tergolong rentan gitu. Jadi setelah kajian ternyata ini masuk ke bahasa yang termasuk rentan, termasuk yang akan mengalami kemunduran seperti itu. Namun memang jumlah penuturnya masih dilihat relatif masih banyak. Lalu bahasa yang digunakan juga, nah ini perbedaannya ketika yang satu tadi model A dominan satu masyarakat itu satu bahasa.
0: Sama.
2: Sama gitu. Nah ini di masyarakat yang di model B ini ada bahasa-bahasa lain yang menyertai seperti itu. Misalkan di Palembang ada yang masih menggunakan bahasa Palembang, atau bahkan juga dalam kesehariannya misalkan mengobrol itu masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang masih bisa menggunakan bahasa asing. Jadi bahasa tersebut tuh ada kemungkinan ada apa ya, campur kode seperti
0: perubahan
2: itu.
0: Perubahan ya.
2: Ada perubahan. Nah harapan kami tadi sama, pendekatan ini pewarisan bisa dilakukan tadi berbasis sekolah, dan juga pembelajaran juga bisa berbasis komunitas gitu. Dan harapan kami melalui RRI Pro 4 juga ini bisa menjadi wadah untuk komunitas-komunitas kita saling bertukar informasi, bersinergi dalam tadi peningkatan bahasa daerah kita ya. Dan nah, yang model C ini yang paling harus kita menjadi perhatian juga. Jadi daya hidup bahasanya ini kategori mengalami kemunduran, terancam punah, bahkan kritis. Ya, dan ditandai dengan jumlah penuturnya yang sedikit seperti itu. Yang salah satu contohnya kalau tidak salah bahasa Pedamaran ya. Bahasa Pedamaran yang dilihat hanya, kalau kita lihat hanya satu kecamatan saja seperti itu ya. Yang memang benar-benar hanya menggunakan bahasa Pedamaran. Nah, kita tidak tahu kondisi nanti kecamatan tersebut atau ruang lingkup masyarakat bahasa Pedamaran ini akan terjadi apa ya. Entah itu ada, kalau misalkan yang tren sekarang generasi mudanya merantau, ya kan, itu menjadi salah satu ancaman juga sebetulnya. Atau yang kedua, yang kemarin salah satu bencana alam kemarin ya, di beberapa provinsi di Aceh dan lain-lain, itu juga sebetulnya bisa menjadi salah
0: mengurangi
2: satu
0: lah ya.
2: Mengurangi populasi penutur itu. Ya, kita berharap semoga tidak terjadi ya. Namun itu menjadi salah satu indikator penting. Nah, pendekatannya bagaimana bahasa ini bisa dari di dalam model C ini, yang pertama pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur yang terbatas dan khas. Jadi semoga ada komunitas yang bisa hadir di satu daerah yang memang bahasanya tadi ya mengalami kritis tadi. Lalu yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga. Nah, ini pendekatannya lebih kecil lagi, ruang lingkupnya hanya keluarga sebagai model tempat belajar, atau dilakukan di pusat-pusat kegiatan masyarakat tadi seperti tempat ibadah ya, balai desa, di mana tempat adanya pertemuan warga seperti itu.
0: Jadi menjaga penuturnya masih ada ya.
2: Betul.
0: Itu yang paling utama ya. Jadi sekarang nih Bu ya. Jadi kalau penutur enggak ada, yang satu lagi generasi muda yang galak belajar. Kadang yang sudah tadi udah merantau, yang baru sebulan aja udah berubah dia bahasanya.
1: Sebenarnya banyak ya. Banyak penyebab dari apa ya, menurunnya daya hidup bahasa itu kan. Salah satunya itu sikap penutur ya. Ada
0: cuek lah ya.
1: Iya, merasa tidak modern ya, kurang keren, kurang apa gitu kan.
0: Iya, yang menerima tuturan tadi juga rasa ini agak ke kuno gini ya, agak gini
1: jadi penuturnya itu
0: dan juga masuknya kalau bahasa Inggrisnya split, apa dia masuk tergabung dengan bahasa lain tadi ya. Mungkin contohnya saja kalau di Pagaralam ketemu dengan Pak Lawang kan ada perbedaan dikit bahasanya tuh. Itu juga akan merubah juga gitu. Sekarang harapan Bu, ini penutupnya Bu, harapan untuk bahasa daerah kita Bu.
1: Ya, harapannya agar tetap terlindungi ya. Kita terutama untuk generasi muda untuk terus menggunakan bahasa daerahnya. Jangan merasa malu, merasa gengsi, kemudian menganggap bahwa bahasa itu kuno ya, ketinggalan zaman ya, sehingga meninggalkan bahasa daerahnya. Jadi dimanapun, kapanpun terus gunakan bahasa tersebut.
0: Terima kasih ya Ibu ya, yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita sini. Ada juga ada Masnya, ada Ibu Pita Nirmala dan juga Mas Septian Mahathir ya. Dan semoga apa yang disampaikan menjadi tambah wawasan kita juga mencintai bahasa daerah kita. Terima kasih. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak yang kita ngobrol Ibu ya. Banyak materi yang bisa kita sebarluaskan untuk pendengar di mana berada. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Dur Galo-Galo, sudah kita peloi program obrolan komunitas ya, bersama kali ini dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ya, mengangkat tema revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita dan juga nanti bisa menjadi pemikiran bersama bagaimana bahasa daerah kita ini bisa terjaga dan terlestarikan. Dan saya pamit undur diri. Sudah ini ada rekan Abbas akan siaran di Sriwijaya siang, dan sampai ketemu dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya Pati. Dengan lagi, kita berada di Sriwijaya Siak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4. Suara Budaya Nusantara.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
6: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Wanci bicik dulur. Tentunya kita masuk di Sriwijaya siang ya. Untuk kesempatan hari ini di Kamis 11 Juni 2026 dan setelah tadi di Sriwijaya pagi ada Cek Dolah yang ngawanti Mang Cek Bicek dulur. Sekarang saatnya Cek Abas yang akan ngawani Mang Cek Bicek dulur sampai kaget jelang sorenya di jam 3 sore. Tentunya beragam acara sudah kita siap ke. Dan untuk Mang Cek Bicek dulur, kami yang bertugas mengucap ke selamat mendengarkan. Salam jumpa untuk Mang Cek Bicek dulur-dulur galo-galo.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di

Wajah Bicara Dulur masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih sama Cik Abas di sini ya. Nah, Wajah Bicara Dulur tentunya ada beberapa dari Wajah Bicara Dulur yang senang ataupun memang terbiasa untuk sarapannya minum kopi, atau mungkin siang habis makan siang minum kopi juga ya. Jadi banyak ya macam-macam kopi itu yang bisa dinikmati ya di waktu-waktu tertentu. Nah, kalau ngomongi kopi, kita ngomongi dulu ada yang namanya kopi jadul yang ada lumayan jauh di Samarinda sano di Kalimantan. Dan tentunya ini ada beberapa kopi jadul yang ada di Samarinda yang bisa jadi semacam rekomendasi lah ya. Siapa tahu Makci Bece Dulur pas tiba-tiba mampir di Samarinda, oh iyo inget waktu itu pernah di omong oleh Cik Abas. Siapa tahu Makci Bece Dulur ya. Nah, yang namanya kedai kopi ataupun warung kopi kekinian itu banyak ditemukan di sudut kota. Tapi pesona kedai kopi jadul ataupun kalau tahu jadul itu kan zaman dulu Nah, zaman bingin lah kata wong Palembang tuh selalu punya pelanggan sendiri yang tidak lekang oleh zaman. Tentunya ada yang macam perpaduan kopi tubruk dengan pengolahan yang masih tradisional. Kemudian ada juga roti bakar dengan

asli Srikayu, terus juga telok setengah mateng yang selalu tersedia, dan tentunya ini semacam atmosfer zaman dulu ya, yang kental dan sederhana yang menciptakan kehangatan serta sensasi yang berbeda. Nah, kalau pengen merasuk ke sensasi ngopi-ngopi pagi dengan seduhan tradisional ataupun sekedar menghabiskan waktu, ada beberapa rekomendasi. Kita kulik dulu ya, karena ini di Samarinda, siapa tahu jadi apa ya, referensi ya, tiba-tiba mangcik-bicik terdampar di Samarinda sano ya. Jadi tidak semuanya ini tidak cuma nyaji ke kopi yang otentik, tapi juga atmosfer yang nyaman. Yang pertama itu ada yang namanya kopi pelabuhan ya, atau biasa disebut kopi abun. Nah, kopi ini diracik manual menggunakan kesaringan dengan biji kopi dari dampit ya. Dan kedai kopi ini merupakan warisan turun-temurun dan sekarang ini sudah masuk generasi ketiga. Kopi abun dewek ini bukanya di jam pagi ya, di 6.30 sampai dengan sore, jam 5 sore. Dan alamatnya di Jalan Pelabuhan di Samarinda. Nah, tentunya di sini ada menu kopi hitam dengan sedikit pahit yang semacam jadi signature yang paling banyak dipesan ya. Dan tentunya kopi susu juga ada, roti bakar Srikayu yang juga patut dicubo ya. Kalau misalnya pengen ngerasuk ke atmosfernya, datang pagi-pagi ya, karena diinformasikan kalau di situ nemu ke ketenangan, damai, hening ya. Dan tentunya pengunjung ini berangsur-angsur datang. Nah, biasanya wong tua nih yang akan memenuhi kedai ya, menikmati kopi sembari bercerita tentang masa lalu sampai perpolitikan terkini. Nah, siapa tahu nih Mang Cik Bicek dulur-dulur apa kepo ya dengan cerita zaman dulu Cak Mano ya, tiba-tiba pengen duduk di situ sama-sama dengar ke. Ya, kalau sudah agak siang, kedai ini penuh dengan anak muda dan kalangan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba berkunjung ke Samarinda dan nak cuba sensasi kopi dengan suasana jadul dan seolah-olah balik ke tahun era 80-an, ini salah sikoknya ya, kopi abun ataupun kopi pelabuhan. Terus kita ke kopi warung kopi Mekar Indah. Ini ada di Jalan Diponegoro, di Jalan Pangeran Diponegoro. Jadi warung kopi Mekar Indah ini, atau kalau orang Samarinda tuh nyebutnya Papalim Kopi Tiem ya. Sama dengan kopi abun, Papalim Kopi Tiem ini merupakan salah satu warung kopi legendaris yang sudah turun temurun, yang mana sajian kopi dengan cita rasa yang khas dan nikmat ini buat pelanggannya tidak cuma didominasi orang tua tapi juga anak muda serta anak-anak juga ya. Jadi kalau misalnya datang pagi-pagi, selain ada kopi, ada juga cemilan khas kopi tiem ya, macam ada pisang, ada lumpia basah, kue-kue, dan yang menariknya nih macam-macam dulu-dulu disediakan juga ada nasi kuning sambal soto yang bisa diomong ke ya, dicubalah ya, yang patut dicoba. Tempatnya luas, tentunya pengunjung bisa datang bawa keluarga dan pelayanannya cepat dan bersih. Kemudian kita ke kopi berikutnya, ada kopi, kedai kopi Timur Subur ya. Ini alamatnya di Laksamana Yosudarso nomor 11 Karang Mumus Samarinda. Tempatnya kecil, tapi suasana jadul ataupun zaman dulu yang ditawarkan serta kopi yang disuguhkan ini bisa jadi alasan untuk datang ke situ ya, ke kedai kopi Timur Subur ini. Ada juga berbagai macam menu khas kopi tiem, termasuk aneka roti manis, roti tawar yang dibuat langsung ya, handmade, dan rasanya ini sangat-sangat otentik. Nah, tentunya kopi tiem ini bukan sekedar tempat untuk ngisi perut yang lapar, tapi juga ruang untuk merayakan kehangatan obrolan dan merawat nostalgia. Jadi kedai-kedai kopi yang barusan kita bahas tadi, ada kopi abun, kemudian ada kopi pelabuhan ya, kopi pelabuhan, terus ada warung kopi Mekar Indah, terus ada yang kopi Timur Subur ini apa ya, termasuk yang jadi membuktikan bahwa cita rasa klasik
Apapun ataupun cita rasa zaman dulu itu selalu punya cara untuk bertahan di tengah gempuran tren modern. Nah, jadi tinggal pilih bisalah sikonyo. Siapa tahu ya mau cek bisa dulu jalan-jalan ke Samarinda. Tiba-tiba pengen nyicip kopi khas di sana yang bernuansa zaman dulu.

0: rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Ya Bang CBC dulur-dulur masih di 88,4 FM Suara Budaya Sumatera Selatan Pod Perumpat RRI Palembang. Nah, kalau kita ngomongi kopi, tentunya negara kita nih Indonesia nih dikenal ya sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Yang mana tentunya berbagai wilayah di Nusantara ini punya karakter kopi yang berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim serta metode pengolahannya. Nah, salah sih kok kopi yang punya reputasi tinggi di pasar global itu ada yang namanya kopi Gayo, yaitu kopi Arabica yang berasal dari dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Nah, kopi Gayo ini tidak cuma terkenal karena kualitasnya yang tinggi ya, emang cewek-cewek dulur, tapi juga karena cita rasa yang khas dan proses budidaya yang masih banyak dilakukan secara tradisional. Tentunya kombinasi faktor alam dan keterampilan petani lokal ini jadi ke kopi ini jadi apa ya, punya karakter yang berbeda dibandingkan dan kopi-kopi dari daerah lain yo. Nah, di berbagai negara kopi Gayo sering digunakan sebagai bahan utama dalam industri kopi specialty. Banyak roastery terus juga ada kedai kopi premium itu memilih kopi Gayo ini karena kualitas bijinya yang konsisten serta profil rasa yang kompleks. Selain menawarkan pengalaman rasa yang khas, kopi Gayo juga punya sejumlah manfaat bagi kesehatan ya, apalagi kalau dikonsumsi secara wajar. Tentunya kita ngomongin manfaat kopi Gayo untuk kesehatan ya. Jadi kalau kita konsumsi kopi Gayo dalam jumlah yang wajar, manfaat kesehatannya aduh ya. Dan ini berkaitan dengan kandungan senyawa alami yang terdapat dalam biji kopi, macam antioksidan dan juga kafein yo. Nah, yang pertama untuk manfaat kopi Gayo ini yaitu sumber antioksidan bagi tubuh ya, yang mana kopi ini mengandung berbagai senyawa antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas ya. Antioksidannya berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Kemudian membantu meningkatkan konsentrasi. Ada kandung kafein dalam kopi ini yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan efek ini membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus serta konsentrasi ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Terus juga kopi Gayo juga mendukung metabolisme tubuh ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kafein dapat membantu meningkatkan metabolisme dan hal ini membuat tubuh jadi lebih efisien dalam menggunakan energi. Terus juga berpotensi menurunkan risiko penyakit tertentu ya. Jadi konsumsi kopi dalam jumlah moderat sering dikaitkan dengan penurunan risiko beberapa penyakit macam diabetes tipe 2, terus juga gangguan pada hati yang mana senyawa aktif dalam kopi dipercaya berperan dalam proses tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu bisa membantu meningkatkan mood. Nah, mood itu suasana hati lah ya, mood itu ya, kalau lagi tiba-tiba ringan tiba-tiba males, nah itu namanya suasana hati. Nah, macam itu dulu, kafein dalam kopi ini bisa merangsang produksi neurotransmitter tertentu yang ada di otak ya, seperti dopamin, dan hal ini tentunya membantu meningkatkan suasana hati serta mengurangi rasa lelah. Nah, meskipun memiliki berbagai manfaat, konsumsi kopi tetap perlu dilakukan secara seimbang ya, emang cik-cik dulur-dulur. Yang mana asupan kafein yang berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian rasa gelisah ataupun jantung berdebar ya. Jangan mentang-mentang, oh kalau kata Cik Abas kopi Gayo ini bermanfaat untuk kesehatan, laju kamu minum seteko besar tuh dewean ya, sekali teguk yang ada mabok kopi.
1: Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mas, ini Mas baksonya Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih bicara dulur gitu keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4 informasi yang pertama masih bicara dulur topeng Malangan ialah kesenian tradisional khas Malang berupa pertunjukan tari dan rambah. Penari menggunakan topeng berwarna mencolok yang melambang ke tokoh cerita tertentu. Cerita yang dibawa ke biasanya diambil dari kisah Panji dan legenda Jawa, yang mana setiap warna topeng ini menggambar ke karakter, macam merah untuk keberanian atau putih untuk kesucian. Seni topeng Malangan ini kini sering tampil pada acara adat maupun pariwisata Malang. Kesenian ini jadi warisan budaya yang terus dijaga kelestariannya. Informasi berikutnya mangcik bicu dulur, sekujang merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Seluma Bengkulu. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di malam hari raya Idul Fitri. Yang mana semua yang ikut tradisi ini menggunakan pakaian dan topeng terbuat dari karton yang mirip wajah hantu. Terus berkeliling ke rumah warga untuk minta juada ataupun kue lebaran. Nah, hasil dari kue yang didapat ini akan dibagikan kepada keluarga yang kurang mampu. Tradisi ini bertujuan untuk mendoakan orang-orang yang putus silsilah atau orang yang meninggal karena kecelakaan atau orang yang meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
7: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Mungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas

Bang Cibicero Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita ngomongin tentang kopi lagi ya. Nah, tentunya kalau ngomongin kopi Indonesia ini, Bang Cibicero, jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia ya. Yang mana Indonesia mencatatkan pencapaian baru di kancah global sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Jadi ini mencapai 461.991 unit kedai kopi. Angka ini bukan cuma mencerminkan meningkatnya konsumsi kopi, tapi juga menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat serta berkembangnya industri kreatif berbasis kopi di berbagai daerah secara pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, yang mana pertumbuhan kedai pertumbuhan pesat industri kedai kopi ini ya dalam satu dekade terakhir ya. Satu dekade itu sekitar 10 tahunan. Industri kedai kopi Indonesia ini berkembang dengan sangat pesat dari kota besar sampai daerah kecilnya dan tentunya kedai kopi bermunculan dengan berbagai konsep unik. Nah, fenomena ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi, terutama di kalangan generasi muda yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat berkumpul, bekerja, hingga berkreasi. Kemunculan kedai kopi tidak cuma lagi tidak lagi terbatas pada konsep tradisional. Banyak pelaku usaha yang menggabung ke elemen modern macam desain interior estetik, kemudian teknologi digital, sampai pengalaman pelanggan yang lebih personal. Dan hal ini membuat kedai kopi jadi lebih dari sekedar tempat minum, tapi juga ruang sosial dan budaya bagi konsumennya. Nah, terus juga peran generasi muda dan juga media sosial, yang mana generasi muda ini sekarang memainkan peran besar ya dalam mendorong pertumbuhan jumlah kedai kopi di Indonesia ini. Yang mana para

0: lokal, yang mana Indonesia dewek sebagai salah siko produsen kopi terbesar di dunia ini memiliki keunggulan dalam ketersediaan bahan baku. Kopi dari berbagai daerah, macam dari Aceh, Toraja, Bali, ini juga punya karakteristik rasa yang khas dan diakui secara internasional. Keberagaman ini memberikan peluang besar bagi kedai-kedai kopi untuk menawarkan variasi menu yang unik dan autentik. Dan tentunya dukungan terhadap kopi lokal juga makin meningkat. Banyak kedai kopi yang secara sadar ini guna ke biji kopi dari petani lokal dan bahkan menjalin kerjasama langsung dengan mereka. Dan hal ini mengcipicedodolor tidak cuma meningkatkan kualitas produk, tapi juga membantu meningkat ke kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Dan tentunya ini ada dampak ekonomi dan lapangan kerja ya. Yang mana lonjakan jumlah kedai kopi memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dan industri ini membuka banyak lapangan kerja, mulai dari barista, kemudian ada yang namanya manajer kedai, sampai pemasok bahan baku. Selain itu, sektor pendukung macam desain interior, logistik, dan pemasaran juga ikut berkembang. Nah, kedai kopi juga jadi bagian dari ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan tren ini untuk memulai bisnis dengan modal relatif terjangkau namun punya potensi keuntungan yang menjanjikan. Untuk tantangan dan keberlanjutan, jadi meski jumlah kedai kopi ini terus meningkat, persaingan yang ketat menjadi tantangan utamanya. Jadi tidak semua kedai mampu bertahan dalam jangka panjang, ya, faktor macam kualitas produk, kemudian pelayanan, inovasi, terus juga ada yang namanya manajemen bisnis, ini jadi penentu keberhasilan. Selain itu, macet macet dulur, isu keberlanjutan juga mulai menjadi perhatian ya, yang mana penggunaan bahan ramah lingkungan, terus juga ada semacam pengurangan limbah serta praktik bisnis yang beretika jadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini. Dan industri yang terus berkembang, yang mana pencapaian Indonesia sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia mencerminkan dinamika industri yang sangat hidup dan berkembang, didukung oleh generasi muda, kekayaan kopi lokal, serta inovasi yang terus berkembang. Dan industri ini punya masa depan yang cerah. Tapi keberlanjutan dan kualitas tetap jadi kunci biar pertumbuhan ini bisa bertahan dalam jangka yang panjang.
1: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Acap itu dulur-dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih ngomongin soal kopi ya. Nah, Acap itu dulur-dulur, kita ngomongin kopi gayo, yang mana satu hal yang membuat kopi gayo ini begitu terkenal yaitu karena rasanya yang unik ya. Dan kopi ini umumnya merupakan jenis Arabica yang ditanam pada ketinggian 1200 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian ini membuat biji kopi berkembang secara optimal sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik. Dan dari segi cita rasa, kopi gayo sendiri dikenal sebagai body ataupun tekstur yang kuat dengan tingkat keasaman yang relatif rendah. Profil rasa ini yang membuat kopi gayo ini terasa lebih halus pas diminum dibandingkan beberapa jenis kopi lainnya. Selain itu, kopi gayo beraroma kompleks. Banyak penikmat kopi yang menggambarkan rasanya macam punya sentuhan coklat, karamel, dan sedikit nuansa rempah yang khas. Dan keunggulan lain dari kopi ini ialah kualitas bijinya yang relatif stabil, dan hal ini tidak terlepas dari teknik budidaya yang masih banyak dilakukan secara tradisional oleh petani di darat, di dataran tinggi gayo ya. Kalau ngomongin asal usulnya, tentunya wilayah dataran tinggi gayo ini terletak di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi kopi terbaik di Indonesia. Daerah ini punya kondisi geografis yang sangat ideal untuk budidaya kopi Arabica, dan suhu udara yang relatif sejuk serta curah hujan yang stabil membuat tanaman kopi dapat tumbuh dengan baik. Dan selain itu juga, tanah vulkanik di wilayah ini juga kaya akan mineral yang membantu meningkatkan kualitas biji kopi. Dan sebagian besar perkebunan kopi di dataran tinggi gayo dikelola oleh petani kecil yang telah menanam kopi secara turun-temurun, yang mana pengetahuan mengenai budidaya kopi diwariskan dari generasi ke generasi sampai menghasilkan teknik pertanian yang cukup matang. Nah, dalam proses pengolahannya, Mang Cibicik dulur-dulur, banyak petani menggunakan metode giling basah atau semi washed ya, yaitu teknik yang umum digunakan di Indonesia. Nah, metode ini memberikan karakter rasa yang lebih kayu serta body yang lebih kuat pada kopi. Setelah dipanen, biji kopi akan melalui proses fermentasi, pencucian sampai pengeringan sebelum akhirnya diproses jadi biji kopi siap sangrai. Dan proses ini tentunya membutuhkan ketelitian tinggi biar kualitas biji tetap terjaga. Kombinasi antara kondisi alam yang mendukung metode pengolahan biji, pengolahan tradisional serta pengalaman para petani membuat kopi gayo ini tetap jadi salah satu kopi terbaik dari Indonesia yang dikenal luas di berbagai negara. Dan kopi gayo ini tidak cuma jadi komoditas ekonomi penting bagi masyarakat Aceh, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang patut dijaga keberlanjutannya. Nah, Bang Cebi Cedulur-dulur, kayaknya akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kayak gitu juga akan hadir ke lagu-lagu religi. Yeah. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Baca-baca dulu-dulu akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat.

Mang Cebi sedulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah dimulai waktunya ibadah sholat zuhur untuk umat muslim. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

0: Tauhid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Bang Cebi sedulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebi sedulur-dulur, Tari Tepak Keraton ialah tarian tradisional dari Palembang yang diciptakan pada tahun 1966 oleh Haja Anakumari. Tarian ini dibuat sebagai bentuk penghormatan untuk menyambut tamu kehormatan. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan yang anggun dan berwibawa. Gerakannya memadukan kelembutan tari Melayu dengan unsur pencak silat. Selain sebagai hiburan, tari Tepak Keraton memiliki makna simbolis sebagai ungkapan penghormatan. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara resmi dan kegiatan budaya. Informasi selanjutnya, Mang Cik Bicu Dulur, nasi gandul ialah makanan khas dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terdiri dari nasi putih dengan siraman kuah daging sapi yang gurih dan sedikit manis. Kuahnya kaya rempah sehingga memiliki cita rasa yang khas dan menggugah selera. Nama gandul berasal dari cara penjualannya pada masa lalu yang menggunakan pikulan menggantung di bahu. Dari kebiasaan itulah masyarakat kemudian menyebut hidangan ini sebagai nasi gandul. Dalam penyajiannya, nasi gandul biasanya disajikan di atas piring beralaskan daun pisang. Hidangan ini semakin nikmat dengan tambahan potongan daging sapi atau jeroan sesuai selera.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Berempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gua sayur bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Lacak Bisa Dulur-Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita ngomongi soal makanan nih. Pernah dengar gak sumping tanah? Ini merupakan kue tradisional legendaris khas dari Jambi yang jarang dijumpai. Nah, tentunya sumping tanah ini ialah salah siko kue tradisional khas yang berasal dari daerah Jambi, yang mungkin Mang Cik Bice dulur-dulur ada yang tahu atau mungkin pernah nyicipi kuliner legendaris ini. Nah, sekilas kuliner tradisional ini punya nama yang unik ya, namun nama ini sebenarnya tidak menggambarkan kudapan tradisional ini, apalagi menggunakan tanah sebagai dasarnya, bahan dasarnya, yang mana saat ini kue sumping tanah sudah jarang dijumpai di Jambi dan sekitarnya. Kuliner yang siko ini cuma bisa dijumpai pada momen-momen tertentu. Hal ini tentunya kita Cik Abas, Mang Cik Bicara Lulur juga belum tentu bisa nyicip kue tradisional ini kapan baik. Tapi tentunya bisa untuk coba rasa sumping tanah di rumah masing-masing. Nah, Cik Mano, kita langsung kenalan dulu ya dengan kue sumping tanah ini. Nah, dinukil dari buku Dwi Setiati yang berjudul Makanan Tradisional Masyarakat Jambi, sumping tanah ialah salah siko kudapan tradisional yang berasal dari daerah Jambi, dan masyarakat Melayu Jambi menyebut kudapan tradisional ini sebagai salah siko kue begen. Begen sendiri merupakan istilah yang disematkan untuk hal-hal yang dianggap kuno, dan hal ini sesuai dengan keberadaan sumping tanah yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat. Sumping tanah dewek diwariskan secara turun-menurun dari generasi sebelumnya, yang mana dulunya banyak wong tua yang buat kudapan ini dan disajikan di rumah mereka masing-masing. Namun sumping tanah dewek diperkirakan diambil dari bentuk kue tersebut. Kue ini memiliki tekstur bagian atas yang kasar dengan siraman gula merah, dan bentuk ini dianggap menyerupai punggung tokek yang memiliki warna coklat seperti tanah, dan atas dasar inilah kue tradisional ini disebut kemudian dinamakan sumping tanah. Nah, tentunya dengan seiring berjalannya waktu, keberadaan sumping tanah sudah mulai jarang dijumpai di tengah masyarakat, dan kue tradisional ini Macik Bicek hanya bisa dijumpai pada momen-momen tertentu. Salah siko momen pada saat kue sumping tanah ini ditemukan ialah pas Ramadan. Nah, siapa tahu ya, Mang Cik Bicara dulur-dulur pas puasa Ramadan tiba-tiba main ke Jambi. Nah, mungkin ketemu dengan sumping tanah ini ya. Nah, tentunya pada bulan suci Ramadan ini, sumping tanah sering dijadikan sebagai menu berbuka oleh masyarakat. Hal ini tentunya membuat kuping sumping tanah jadi salah siko jajanan yang dijual pada momen-momen Ramadan. Momen ini jadi kesempatan buat masyarakat untuk bernostalgia dengan cita rasa kue tradisional legendaris ini, yaitu kue sumping tanah.

syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan Febri Alintani tadi adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Bang Cipi Sedulur masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cipi Sedulur kakeknya di jam 1 siang ataupun di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama tentunya Suara Budaya Nusantara nantinya di bersama RRI Pro 4 Jakarta. Dan untuk Mang Cipi Sedulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajoditi ya, dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Aye, Joaditi ya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya, Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Muk Wijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam, rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Inje, matur suwun. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomornya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya, Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh, Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya.
3: Enggak bisa.
2: Sinyal susah.
3: Gimana mau? Pro Yogyakarta. Nomor apa? WA atau WA? WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 1066. Iya. Oke, monggo silakan.
2: Siap dah kalau gitu, Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga Salam rahayu, sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suron ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, Mo. Kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo. Kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klinik, dan mistis, dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya?
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi, kalau refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri.
4: Introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan, yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan?
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya, orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu, sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu Mo ya. Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke. Okay.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama. Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional. Yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pintar, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh
3: banyak tahu.
4: Ya,
3: itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu,
3: dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya?
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya boleh. Iya nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya, karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Mantap, ya. Iya nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perompat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perompat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau
2: langsung
1: voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Ya,
1: iya.
2: Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, ya yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksor apa nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul.

0: baca fotonya nih. Ini mas, kang ini pertanyaannya bapak siapa?
1: Bagaimana Bang Leman? Sorry, agak keputus-putus suaranya.
0: Sebenarnya masih ada, siapa nasungnya nasungnya?
2: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang,
2: belum gimana? Boleh silakan Bang Leman.
0: Iya, gini masalah satu surat itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal 1 Suro itu pak gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
2: Boleh dong.
1: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Berikutnya lupa nanti.
2: Iya.
4: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tua soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
1: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita, kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
1: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
2: Iya.
1: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian. Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa gitu. Loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
1: Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
1: Agak meleset
4: berarti. Iya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
1: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya. Dunung.
1: Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
1: Oke.
4: Dunung artinya, ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
1: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
1: Baik.
4: Menuju kebaikan.
1: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
2: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
1: boleh.
2: Mas Jordan. Halo, Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo
2: Aditya. Iya, siap. Cegu silakan, Cegu.
5: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, Cegu silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesannya di Jogja?
2: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
2: Jordan.
5: Iya. Mas Jordan sama Romo ya.
2: Iya.
5: Salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur Sugeng Sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Ciguri ya, tadi mau masuk sana enggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo, Romo, Romo, Romo.
2: Cegu, punten boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan enggak seru. Dengan Ciguri ya, memang kalau Cigu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi surat ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi surat ini atau seperti malam satu syuro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo, Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi surat ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guri ya tadi Romo.
2: Oke, siap Cik Guri. Terima kasih Cik Guri.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Sejo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
2: Iya, boleh dipercepat Cik Guri ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi surat, kuwi pusoko budoyo, ayu uri-uri, ben ora luntur sak keno. Begitu pantunya.
2: Wis, terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi neng Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
1: Satu voice note boleh.
2: Oh, boleh.
1: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu.
4: Palagan Jogja.
1: Semoga Jogja ya.
4: Ya, mau tanya aja nih, kalau Suro itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun badan ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau ramalan ya, gimana itu masa depan Indonesia itu, dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, kayak ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
2: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
1: Ini Pak Widodo di Palagan.
2: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
1: Iya. Silakan Romo.
2: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
2: alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: yeah.
1: itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi
4: yeah.
1: dan hati ya.
4: Yeah.
1: Oke, begitu Bang Jo.
2: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
2: Boleh atau dong. Masa nggak boleh?
1: Oke, biar ini nih nggak tampakan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
2: Boleh, kita boleh, angkat. Boleh. Silakan.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Namanya aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Teteh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya? Cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro. Karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya dan sebagainya begitu dekat Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
1: Oke.
6: Okay. Pak Romo, Mas Jordan dan Bu Jotri, kasih selamat siang
2: kalau. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, okay. Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah.
1: Boleh, silakan.
2: Boleh.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua.
1: Mm-hmm.
4: Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang,
1: mm-hmm.
4: yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
1: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
1: Oh, oke.
4: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
1: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
1: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
1: Oh, ada doanya sendiri?
4: Ada, gitu ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
1: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
1: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
2: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali.
1: Taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
1: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
2: Oke.
1: Kira-kira begitu Bang Jo.
2: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp
1: boleh.
2: Mas Jordan boleh kita angkat.
1: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
2: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Teteh Dinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan Suran ini, Romo. Okay.
1: Ya, yeah, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
1: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
2: Takutnya kan sakral gitu ya, ya kalau mengganggu kemudian atau gimana gitu.
1: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
1: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau menyelam mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
1: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu Mo.
2: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk.
1: Salam dari Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Selamat siang.
1: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
1: Inci. Selamat siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
1: Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
2: Ibu Umi, silakan.
7: Terima datang Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tersih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun prasa kula.
1: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua, yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
1: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asopon. Jatuh pada pon sama wage itu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
1: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon. Setelahnya pakai abugi gitu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
1: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi, tidak
4: memprediksi.
1: Mengeker ya, bahasa Jawanya ngeker, oke ya.
4: Mengeker gitu.
1: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Oke. Okay.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
1: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
1: Suriname
4: sampai
1: Sumatera. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
1: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan gak dimakan mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
2: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya Mas Jordan ya. Satu
1: favoritnya Bang Jo tuh
2: kayaknya. Sate kulit buat dibubur.
1: Oke, nah ini gak terasa udah hampir
2: betul. Nih Bang Jo. Udah mau 1 jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya Mas Jordan.
1: Boleh. Silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo, Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
1: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
1: Gitu. Oh, begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
1: Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 391 671 79.
4: Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara.
2: Siap deh kalau gitu.
1: Matur sembahun Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, Bang Bersarena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRNet ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
9: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4.
10: Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Yo Mang Cebi Cedol Dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi Cedol Dulur, mendoan adalah makanan khas Banyumas, Jawa Tengah yang terbuat dari tempe tipis berbalut adonan tepung berbumbu. Gorengan ini dimasak setengah mateng sehingga memiliki tekstur lembut di bagian dalam. Nama mendoan berasal dari bahasa Banyumasan yang berarti setengah matang, dan camilan ini biasanya disajikan hangat dengan tambahan sambal kecap atau cabai rawit. Mendoan sangat populer sebagai jajanan tradisional di berbagai daerah. Selain sebagai camilan, makanan ini juga sering dijadikan lauk pendamping nasi. Informasi berikutnya, Mang Cedol Dulur, tari burung enggang adalah tari tradisional yang berasal dari suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur, yang mana tarian ini menggambarkan keindahan dan gerakan burung enggang yang dianggap sakral oleh masyarakat Dayak. Tarian ini biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan kostum khas yang menyerupai bulu burung enggang. Gerakannya lembut dan anggun, meniru cara burung enggang terbang dan bergerak di alam. Bagi masyarakat Dayak, burung enggang memiliki makna simbolis sebagai lambang kehormatan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat maupun acara kebudayaan.
1: Lagi kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

0: Unpad, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Apa? Udah, bah. Gosayuk, bah. Naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengari terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Oke, bisa dulur, kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya sudah masuk di Besanjo. Untuk yang nak belok Besanjo di sini, payolah kita tunggu. Ya, kita angkat dulu. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo, siapa?
0: Iyo, sama siapa nih?
1: Sama
0: Cik Asmi. Hujan enggak di sana Cik Asmi?
1: Tidak, Cik, panasnya, Cik.
0: Panasnya no? Heeh. Bepayung biar dingin.
1: Tidak hujan, Cik. Iya. Dari
0: tadi
1: pagi, Cik,
0: panas. Iya, tapi kering baju, lemak kan?
1: Kering, ya,
0: alhamdulillah tinggal digosok kan?
1: Iya, nyucinya sore-sore,
0: Cik. Oh, dari kemana sore nyuci?
1: Iya.
0: Iya, oleh. Cik Asmi, ada lagu apa?
1: Minta lagu ini baiklah, Cik. Lagu Bojoloro baik, Cik.
0: Bojoloro.
1: Iya,
0: Cik. Siapa nyanyi Bojoloro, ya?
1: Lah, lupa, Cik. Tapi itu nyanyi seberang, Cik.
0: Oh, Dani Caknan. Payolah kita siap ke Bojoloro.
1: Iya, Cik.
0: Untuk Cik Asmi.
1: Iya, untuk Cik Abang.
0: Oke. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi di Waitam Pak Jo. Kita tunggu lagi. Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Wong Sungai Rais ya?
2: Betul sekali.
0: Lama tak bersua.
2: Di kandang
0: kudo. Ngapui di kandang kudo, kesian.
2: Maling kudo kalau nak kudo.
0: Nganggu kudo laju dak pacak tenduk kudonya. Ha. Ayolah, Cik Ita ada lagu apa?
2: Lagunya Sumsel. Apa?
0: Sumsel beda? Nusantara bisa.
2: Oh, Sumsel lah, Cik.
0: Ayolah.
2: Dalam negeri, dalam daerah.
0: Dalam daerah, lagu apa?
2: Minta ini, Be. Apa? Lagu ini, Golongan Satu.
0: Golongan Satu, Pak Ayu. Kita siap ke lagunya.
2: Itu, Be, Cik.
0: Ditunggu lagunya.
2: Yuk,
0: makasih, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eta di Sungai Lais. Golongan satu kita sudah siap ke. Yang napi lo, Payo, masih kita tunggu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, Besanjo.
0: Iya. Sama siapa nih?
3: Sama Cik Fauzan, siapa?
0: Cik Fauzan.
3: Iya.
0: Hujan, panas. Ciren.
3: Oh, iya Cik Abbas. Cik Abbas dah kecil. Karena aku makan topeng Cik Abbas.
0: Oh, topeng apa? Topeng ini apa?
3: Topeng Ultraman.
0: Ultra. Pantesan tak cirenan.
3: Iya. Ini kira Cik Abbas masuk dalam rumah Cik Abbas ini. Siapa superhero dari mana?
0: Nah, Cik Fauzan juga tak ciren kan sama aku kan? Aku pakai topeng apa coba? Aku pakai topeng Doraemon.
3: Jadi sama-sama pakai topeng siapa sih?
0: Ada lagu apa nih, Cik Bozan?
3: Lagunya coba di seberang Cik Abbas.
0: Lagu apa?
3: Boso Moto.
0: Eh?
3: Boso.
0: Boso.
3: Moto.
0: Bohoso. Moto. Yang nyanyi siapa Bohoso Moto?
3: Tentu yang penyanyinya versinya lainan Cik Abbas. Coba di sana kan biar ini.
0: Adonela, Adonela, Ado Suliana, Ado Dini Kurnia, Ado Sahiba Saufa, Yeni Inka, Niken, Salindri. Nah, yang mana?
3: Yang pertamuan tadi, Cik Abbas.
0: Yang pertama kali itu Ando Nela Karisma.
3: Oh, Nela Karisma. Tadi juga Cik Abbas, Nela Karisma.
0: Tapi live dia kayaknya.
3: Oh, ya, yang sesudah Nela tadi Cik Abbas.
0: Sesudah Nela ada Suliana.
3: Nah, yang itu baik.
0: Oke, Suliana yang audio. Okay lah, kita siap ke lagunya.
3: Oh, ini Cak Bas, aku tadi kan habis dari
0: mana? Nah,
3: kebetulan aku beli ini Cak Bas.
0: Beli apa?
3: Martabak Cak Bas.
0: Nah, sedap ini itu.
3: Cak Bas ya.
0: Martabak apa?
3: Martabak ini ada ketan hitam kan?
0: Mm-hmm.
3: Ini ada yang selai apa? Oh, durian Cak Bas.
0: Oh, lemak itu. Serikaya ada ini ada meses.
3: Meses. Oh, kebetulan ada nyelip Cak Abas ya, di bawah di pojok.
0: Ngapain meses di pojok itu? Maluan mungkin mesesnya tuh ditaruh di pojok jadi.
3: Iya, dia malu-malu. Keluarlah meses. Keluar dia ya. Apa sendiri lagi ya?
0: Bayarlah.
3: Ya, iya, iya, iya, iya. Cak Abas ya. Ya, selamat menikmati aja Cak Abas.
0: Terima kasih Cik Pojan.
3: Ya, aku nak balik dulu Cak Abas.
0: Bye.
3: Ya, itu bye dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pojan ya. Terima kasih martabaknya. Lagi dibawa balik belah makan di rumah. Ayo, kayaknya bisa sih kok lagi nih ya. Kita tunggu lagi. Halo, Besanjo.
4: Assalamualaikum, Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
4: Cik Eka ini, Cik Abas.
0: Cik Eka?
4: Iya.
0: Cik Eka di mana, Cik Eka?
4: KM18.
0: KM18?
4: Iya.
0: Oh, hujan gak di sana?
4: Panas, Cik.
0: Panas, sama berarti gitu ya. Oke lah, Cik Eka, ada lagu apa?
4: Lagunya, lagu Kicau Mania.
0: Kicau Mania, Pak Yu. Tersiap ke lagunya.
4: Lagunya untuk Cik Abas, Bella.
0: Lagunya,
4: selamat juga.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yola, masih bicara dulu, kita hadir ke dulu lagu-lagunya ya.
5: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: berasap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

bukan hanya buku. Banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabar. Nenek, mungkin juga buyut kita saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.

0: Bang Cepi Sedo Dulur masih di Besanjo, masih kita tunggu kebersamaannya. Besanjo.
1: Besanjo, assalamualaikum Cepi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Eli Ce.
0: Oh, Celi.
1: Lupa aku dengan aku nih.
0: Iyo. Celi. Alhamdulillah baik Celi. Nah, Cak Mando di situ hujan enggak?
1: Panas
0: cair, panas bedengkeng.
1: Iya, bedengkeng-bengkeng.
0: Baiklah, kalau cair itu ada lagu apa, Cali?
1: Lagu ini deh. Tungke membawa raba.
0: Apa?
1: Tungke membawa raba.
0: Apa?
1: Tungke membawa raba.
0: Oh, tungke.
1: Iya, Cali.
0: Tungke membawa raba. Pau Jana.
1: Iya.
0: Payolah kita siap ke lagunya.
1: Ada.
0: Ada.
1: Oke, saya untuk kalau saya jadi salam kompak, salam keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Cik Abah. Yuk. Balik hati-hati Cik Abah.
0: Siap.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya Cik Abah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu yang ada di WhatsApp kita . Tadi ada di WhatsApp kita. Selamat sore untuk Cik Alma ya. Amin untuk doanya. Katanya baru sampai Palembang nak nengok ki bunda. Oke. Lagunya kita siap ke ya. Dan terima kasih juga untuk Cik Alma. Amin untuk doa-doanya. Apa penggemar baru? dipegangi ponaannya Cik Alma ini ponaannya cantik apa ganteng ini? Kayaknya cantik ngeliat warna pinknya. Payolah kalau Cik itu ada lagi WhatsAppnya dari Cik Gun, mudah-mudahan sempat lagunya kalaupun tidak sempat agak gitu hadir ke di sesi berikutnya. Payolah untuk Mang Cik Bicik dulur-dulur sekalian, Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dibawa yang dihadirkan bisa jadi hiburan tersendiri. Dan setelah ini akan ada Cik Rasid yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulur-dulur di Sriwijaya sore. Sekali lagi Cik Abbas pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu, kemarin itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: dalam suasana. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit. Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dulu saya budayo untuk informasi pertama, para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus berkocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan pertimbangan harga minyak dunia. Dudul Sob Budayo, untuk informasi selanjutnya, peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap 8 Juni menjadi momentum untuk menjaga kondisi perairan di Sumatera Selatan yang terus menghadapi tekanan pencemaran lingkungan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah keberadaan mikroplastik di Sungai Musi hingga kawasan muaranya di Sungsang. Dosen Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya Unsri Palembang, Ahmad, mengungkapkan bahwa Sungai Musi saat ini telah terpapar berbagai zat pencemar, mulai dari logam berat, pestisida, senyawa hidrokarbon aromatik polisklik, hingga sampah plastik yang dinilai menjadi masalah paling krusial.

0: Sekian info seringat ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Setiati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, perempat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap baik di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini dulu sahabat budaya di sore ini dulu sahabat budaya akan direwangi oleh Cak Rasid. Wah. Jadi dulur, ada pun acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk ngerewangi dulur di hari ini di sore ini. Pertama ada sudah informasi sedengat yang telah Cak Rasid bawa ke. Kemudian dilanjutkan ada cara berpintak lagu dangdut. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711 351 656 atau juga melalui chat WA ya. Di 0897 7884 884. Agak di sini dulu pacak berpintak lagu dangdut sembari berkirim salam untuk dulur kita yang lain ya. Kemudian dilanjutkan jam 5 atau jam 17 KG ado wisata lokal, pelesiran wisata lokal. Di sini Cak Rasid akan sepil ke wisata-wisata yang ada di daerah kita Sumatera Selatan dan juga diselingi dengan informasi-informasi serta hiburan ya. Dilanjutkan kakek di jam 17.51 dulu sebelumnya kita bergabung dengan Pro 1 untuk meloi pengajian Al-Quran yang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh kori kita Ki Agus Junaidi Hashim yang membawakan surat Ali Imran ayat 102-109. Dilanjutkan Beduk dan Azam Maghrib nantinya ya, pada saat ini nanti. Kemudian dilanjutkan di jam 18.30 ada pelestarian adat budaya kita. Acara ini merupakan penyajian adat-adat budaya, baik itu yang masih berlaku, yang masih ada di daerah kita ataupun cuman tinggal ceritanya bae. Kaget didengar ke bae. Kaget insyaallah Cik Rasid info-info ke adat-adat kita itu. Kemudian dilanjutkan di sesi terakhir di Surjaya Sore ada tepin batang hari 9. Nah, dulu yang senang, yang ribang, yang galak dengar kenian, petikan gitar tunggal batang hari 9 kaget ditunggu kembali di jam 19 KG. Baik dulu itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewangi dulu bersantai di sore hari ini. Mungkin dulu lah sudah balik dari tempat kerjanya atau masih dalam perjalanan. Cara saya ucap ke selamat menikmati bae. Semoga sampai tujuan sampai ke rumah deh. Baik dulu tanpa berlama-lama kita laju bae di acara pertama yaitu acara penyian, acara berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di berpadu. Bepinta lagu dangdut. Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656. Untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik dulur, masih bersama kita reset di sini di Perumpat Palembang Surabaya Sumatera Selatan di acara kita Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Baik dulur, yang cara silomo ke tadi, Payu telepon ke sini di 0711-31656 atau juga melalui chat WA kita di 0897-7884-884. Cak Elado telepon dulur kita di telepon. Halo, assalamualaikum. Bepadu. Wah.
1: Kalau aku tadi lagu dangdut dong.
0: Wah, princess.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Panasnya hari ini.
0: Wow, terik panasnya ya.
1: Iya, jangan miss call dulu, Salam, tolong ya.
0: Siapa yang miss call-nya? Abbas bukan? Mentanglah Abbas lagi pegang HP.
1: Kak Rafid,
0: oi.
1: Coba carikan lagu ini Ta'aruf dong.
0: Ta'aruf, wah, iya. Siapa nih anak aja Ta'aruf ini? Ta'aruf. Oke.
1: Ada?
0: Agak aku cari ke, sampai ketemu
1: deh. Cari lagu, aku tidur dulu.
0: Oh. Ya, lagu Ta'arufnya di.
1: Ada ya?
0: Dikirim ke siapa nih?
1: Nanti kirim ya. Kirim buat saya kabari
0: ya. Ini yang nyanyi siapa tuh?
1: Itu ada versi siapa itu? Kalau yang coverannya itu ini.
0: Ini ada Adiva. Ini Adival, ada Evalida.
1: Ada cowok yang Adival
0: deh. Yang Adival ya, yang versi cowok ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Itu bukan kayak yang duet.
0: Hah?
1: Bukan yang duet.
0: Oh, bukan. Oh. Yang cari yang duet ya?
1: Ya, basin lah.
0: Hah?
1: Kamu
0: bayar
1: sih
0: versinya
1: dong.
0: Yang duet ya.
1: Iya.
0: Ada.
1: Basing. Apa? Kirim lagi ya.
0: Oke, sip, lanjut.
1: Selamat malam Akbar sama Tante Alisa ya. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore. Taru, Rara, Cita, ya, Nadia juga selamat sore. Buahnya Pak Ben Bilangkat, Pak Ben Bergasing nih. Nelly Rodi, terus buahnya Mak Aspen, Ki Asmi ya. Mau Juk Sako, Mau Juk Sang 35. Siapa lagi Kak Rasid?
0: Siapa? Abbas.
1: Halo Bang Abbas.
0: Halo Bang Abbas. Dia bang baru saja anda balik dia.
1: Iya, buahnya sih aneh kentun nih selamat sore ya. Sudah tadi, buahnya nih. Siapa Mang Iwan?
0: Mang Pendi, ya, Mang Pendi.
1: Sudah tadi Mang Pendi lah kebagian sembako. Oh.
0: Dodong.
1: Dodong Sungai Lais ya.
0: Oh, oh.
1: Dari mana Dodong?
0: Di Sungai Lais.
1: Kali Lais.
0: Iya.
1: Yang ada di OIE di sana dong. Oh. Mang Johan ya. Ada ini siapa?
0: Aswin.
1: Oh sudah tadi.
0: Oh itu siapa lagi?
1: Ini si apa Mang Pian sama.
0: Ya iya Pian.
1: Ada siapa lagi nih? Ini
0: apa lagi,
1: ya
0: kok,
1: Mang Adi Pitung, Mang Adi Pukarame, Andra Anggi juga
0: ya.
1: Mang Hendra Widodo juga sama sore ya. Siapa lagi yang manggis jalur juga ya. Udah gak tahu lagi kami ya.
0: Oh, galo-galo beda ya?
1: Iya. Ya mohon maaf grup yang dikirim nih.
0: Gak mau bayar ya.
1: Atau kalau lagunya kan?
0: Insya Allah gak ikut terkaya.
1: Ini maaf ma yang ada di Karamel ya. Ya, maaf lama jarang ngirim kami. Makasih ya kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kegancang belar yuk. Ah, Celi. Kita lanjut di belakang Celi. Halo.
2: Bepadu, Cik Rasid.
0: Wah, siapa nih?
2: Cik Pipit.
0: Wah, ayo. Cik Pipit.
2: Agak lambat loading ini. Karena cuaca mendung.
0: Hai dah. Apa kabar Cik Pipit? Baik.
2: Nanya lokak kami nak nelpon ini.
0: Oh, lokak ya. Ada lokak Saro ini. Cak mana
2: kalau? Kalau yang itu mah dari dahulu kala.
0: Wah, dah.
2: Kalau mak itu nak berasan lagu wei.
0: Oh, mak itu dah eh. Iya, lagu apa?
2: Dia. Dari
0: Elvis Kaisi ya.
2: Ada yang dari Mbak Evita. Kita yang dari Mbak Elvi, Umi Elvi
0: ya. Oke deh.
2: Nah, Cik Rasid cari. Kita langkah palangan terjemur ini nak berkirim sedok sedikit. Tadi ada Sisi. Baju, Mang Pene, Gasing, sama Langkat, ada Cek, Ita, Ngelai, Mang Simon Pribadi, Iwan Yeni ya, sama Dedek Ratornya, apa kabar? Yeni sama, Yeni baru, kok aku balik lagi? Maksudnya itu Cek Hendra Widodo dengan Cek Kartini.
3: Oh ya.
2: Anggi ya. Adi Pising juga, Robi, Cek Eli, Mang Napi Jaga Raja, lagi. Gala-gala. Bagaimana lagunya?
3: Ada
2: ya?
3: Iya.
2: Oke lah kalau begitu. Oh ya untuk Wakpet ya? Lalu stay sama Rizwan di Bukit juga. Kepalangan di Bukit ada Mang Bus sama Big Bus. Papa
3: Emdi,
2: Mama Ita juga
3: dirusun. Oke.
2: Begitu saja Cik Rafiq ya.
0: Oke Cik Pipit.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, berhubung asar kita di jam 15.27 ya. Jadi kita rengek ke dulu permintaan lagu-lagu dulur kita. Jadi Cik Sisi sama Cik Pipit ya. Ada apa dia? Ada Ta'aruf. Ada juga dia. Jangan kemana-mana, tetap ya di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ini lagunya bang ya? Ya, untuk yang di sana yang berniat untuk ta'aruf, niatkan lillahi ta'ala. Jangan buat main-main ya, dosa. Kasihan juga anak orang ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan dilanggengkan dan selalu bahagia. Amin. Suling nih ya.

sallallahu alaihi wasallam iltanim khomsan qobla khomsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qobla haromik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qobla sakomik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Wahinaka qobla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qobla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qobla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim.

Maidulur, kaum muslimin muslimat, dengan terdengarnya kumandang bedu dan azan tadi, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keridhaannya. Amin. Amin. Amin. Jawab Allah. Amin.

0: Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Kalau tadi kita sudah dengarkan beduk dan azan tadi azan asar, kita lanjut ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik dulur, kita cek rasit intip ke dulu di WhatsApp kita ada Cik Arifin Tangguh Buntung. Ah, dari Cik Arifin Tangguh Buntung request lagi Cik Rasid Arsap Gembala Cinta. Kirim untuk pendengar Pro 4 buat ceknya, makasih baik. Baik Cik Arifin ini kaget tunggu ku baik ya lagunya ya. Kemudian dilanjutkan dari Cik Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore berpadu berpintak lagu dangdut. Wow, Cik Rasid minta lagu Mataharimu dari Sri Devi. Oke siap, insyaallah di sudah siap ke Cik ya. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Eli, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra, Putra Banten. Pokoknya untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore bae. Semoga sehat selalu kita galo-galo bersama keluarganya. Amin amin amin amin amin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu. Salam kenal Cik ya, sama Cik Rasid ya. Jadi semoga kita galau-galau dan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita di telepon. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum ganteng.
0: Wah. Caknya dari
1: ganteng.
0: Baik. Dari Om Pak Jo pasti ni.
1: Iya, Cek.
0: Oh.
1: Dari Pak Jo, Cek.
0: Pak Jo Wai Hitam. Apa iya, kabar? Cek Asmi.
1: Oh.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah
0: baik, Cik. Hai, koyong sikoknya tu apa kabar?
1: Oh, koyong sikoknya pergi, Cik.
0: Lagi pergi?
1: Ya.
0: Nuntut sen?
1: 16 dia dengan RT.
0: Wahai. Lagi nuntut sen itu, ya?
1: Iya, Cik.
0: Wahai. Cik Asmi, sore ini nak dengar ke lagu apa?
1: Lagu Roma Irama judulnya Lidah, Cik.
0: Lidah?
1: Iya.
0: Ngapa lidahnya hitam apa?
1: Putih.
0: Putih?
1: Iya.
0: Jangan
1: hitam, Cik. Putih.
0: Oke siap, Romek Rama Lida. Oke, aduh.
1: Yo, ngirim-ngirim dikit ya. Untuk Mangadi Sukarami, untuk itu Adi Pitung, untuk Nariot, untuk Cik Ita di Sungai Laes, Bang Iwan di Ketapati, Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini. Untuknya siapa lagi Cik tadi lupa. untuk Sarah Rara, untuk Andi Tato dengan Diana. Yo. Untuk Jakbar.
0: Yo.
1: Pak Ujan. Simon Pribadi, Cek.
0: Oke.
1: Yo, dengan Siti Asia. Untuk Sisi. Bang Uju 035. Galo-galo lah, Cek.
0: Galo-galo eh. Oh, langsung motor suka dia. Oke, Cik Asmi. Galau-galau pokoknya si Asmi ya. Oke deh. Di bogi Cik Asmi siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Cik Rasid.
0: Dengan siapa, Iko?
2: Apa, Iko?
0: Siapa?
2: Ada aku, Cik.
0: Eh?
2: Ada aku.
0: Ah, Cik Eli ya?
2: Wah, malah tahu dah senangnya.
0: Tidak, aku nak mesti ke bae. Aku dah kata back sound yuk. Biasa ada back sound yuk.
2: Kurung
0: gak lah. Lagu kurung. Ais. Masih siang ini lah lagu kurung eh.
2: Kurung kan.
0: Oh iya iya kalau itu dah eh. Cik Eli nak dengar lagu apa Cik Eli sore ini?
2: Lagu apa ya?
0: Enggak apa.
2: Mikir dulu.
0: Nah, 3
2: jam. Lagu. Ai dah lupa.
0: Lagu apa? Epitem malam apa di judulnya?
2: Kangen, Cik.
0: Kangen. Wah, hey, kangen aku kangen. Kangen sama itu, kamu yang
2: ini,
0: bukan eh.
2: Siapa itu? Ay, dah lupa.
0: No, kangen Epita Mala siap. Oke. Kirim-kirim Cik Eli untuk siapa Cik Eli? Kirim salamnya.
2: Kirim dulu untuk Derek Sisi. Masuk kan?
0: Sudah.
2: Untuk Cik Pipi tadi. Sama Kang Mamannya untuk ada Kak Robi. Aduh, siapa lagi? Kok bingung? Mang Akbar, Fauzan, Mang Pen Langkang, Mang Pen Gasing, Iri, Mang Hamzah Yusuf di Jambi tadi, Basi Senggolanya. Ada Cik Ika juga di situ, sama Mang Setiawan. Terus, jangan tidur Cik Rasid.
0: Tidak, dengar, ya, aku tenang baik.
2: Cik Rasid tadi tidak ini, tidak mati kemik.
0: Ui, tadi pas itu tadi.
2: Pas azan.
0: Iya, lupa. Tapi langsung mati tadi. Ada bunyi krak-kratak, bunyi krak-kratak ya.
2: Eh, hey, ada cek rasuk batuk-batuk. Aku juga cek rasuk, lupa mati.
0: Lupa mati ke mending. Lanjut.
2: Ketahuan, cek. Aduh, siapa lagi ya? Kok lupa, cek? Aduh, Mang Idham, Peri di Sungai Rotan. Aduh, kenapa jadi bingung nih?
0: Aduh, untuk gagal nih. Gagal lo ya? Oke, siap.
2: Iya, lupa kan. Untuk Cek Gaya, semoga sehat selalu, Cek.
0: Amin.
2: Iya, ditunggu kehadirannya di studio lagi.
0: Iya. Kangen ya.
2: Iya, Cek Rasid. Sama keluarga besarnya, semoga sehat selalu, Cek Rasid.
0: Siap.
2: Iya, salam kekeluargaan pokoknya.
0: Oke deh.
2: Oke, Cek Rasid.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, kita rengek lagi ya. Lagu permintaan kita tadi ada dari Cik Arifin, Gembala Cinta. Ada dari Cik Hamzah, Mataharimu. Ada dari Cik Asfi, Lidah. Kemudian dari Cik Ali, Evita Malakangan. Baik dulur-dulur, jangan kemana, tetap baik di Pelumpak Lembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara Bepadu Berpintak Lagu Dangdut bersama Kulo Cek Aset di hari ini di sore Kamis 11 Juni 2026. Sekarang kita lagi di WhatsApp kita ada Wattpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek Aset. Saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cek Aset diminta lagunya kenyataan Rister Segiator Jikezima. Lagu ini buat pendengar 4 galo-galo Semoga kita sehat galo-galo. Buat bini Wattpad semoga sehat sembuh, cepat sembuh. Makasih Cek Aset. Oke. Selanjutnya ada Dr. Tato KM14. Cek Aset puterkan lagunya Imam Asyrifin judul Hujan Duri. Kiriman untuk Abah Haji Romli dan Cek Gun, Cek Guh. Karang Anyar, Tangga Buntung, Asmi Aspin, Wahitam, Nadia Suka Bangsa 1, Mbak Pipit, Kang Maman, Tarang Betutu, Mang Edwin dan Bunda Karin di Tanah Malang Keramasan, Pak Madi, Sukarami, KM9, Pak Madi ini koyong Madi ya kalau ya, kalau Cik Adi Sukarami. Spesial buat istri tercinta, Sumar Diana, ucapannya, aku dan kamu. Wah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Wattpad sama Dr. Tonto, Tato ya. Selanjutnya kita terima lagi di telepon kita. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
1: Waalaikumsalam, Bepadu.
0: Wow. Cak mana suara aku semangat teh?
1: Semangat
0: ya. Makan tekan. Gancang sih ngomongnya. Jangan nak selesai asam itu. Kasihan. Bumi 11 nak
1: 12
0: ini. Oh, ya Allah.
1: Tadi
0: Cak
1: Rasid. Mm-hmm. Wassalam.
0: Wassalam.
1: Assalamualaikum.
0: Ngapa kemarin tak melo?
1: Kapan?
0: Yang kemarin, yang waktu hari Selasa artinya.
1: Oh, itu.
0: Iya ya?
1: Iya, kebetulan mencet.
0: Mm-hmm.
1: Belum rezeki.
0: Wah.
1: Jam 05.30.
0: Mm-hmm.
1: Sudah.
0: Sudah jelas.
1: Piring tuh banyak yang nak dimandikan. Terus tinggal tuh, tapi aku
0: nengen. Iya.
1: Iya. Pokoknya sampai Cek Rasid nutup acara Bepadu, aku nengen.
0: Iya. Dapat jak mandi deh budak tuh ya, piring tuh ya.
1: Tidak baca, iya. Kati
0: umak
1: bapaknya itu jadi dulu
0: pengaku
1: tukang mandi.
0: Oke, Canan. Apa kabar Canan?
1: Tidak dengar dari suara aku nih. Malah kira-kira.
0: Oh, ya udah semangat baik pasti dah ya. Mantap dah ya.
1: Bukan lagi punya aku Cek Rasid.
0: Ditahu ya dia nih. Hai, dah biasa Cek Nan. Ya biasa semangat nih makan kacang nih kene.
1: Oh. Ini cemilan ini murah meriah di sore hari ya.
0: Itu dah tak tahu kolesterol naik terus dah.
1: Kalau nak nyengir tu kita dulu kaki aku mirip kacang
0: ni. Nah, dengar gua pun nak turun.
1: Cuba dari Uut Permata Sari.
0: Uut apa judulnya?
1: Agak ngejereng dikit di Toria.
0: Mbak Uut eh. Tak jujur.
1: Iya.
0: Oh ya, kalau aku jujur nan. Jujur kalau aku.
1: Alhamdulillah.
0: Lebih
1: lemak tuh jujur
0: kacang hijau. Wah, sehat dia. Baik tuh. Tak jujur
1: iya.
0: Oke, siap-siap lanjut.
1: Ini piring ini kan kita kan musimnya agak-agak ini dikit.
0: Baik tuh dah
1: Kan? Macam belah dulu piring-piring itu.
0: Kirim-kirim salah Nat, tuh siapa Nat?
1: Agak banyak. Kalian cek rasa macam ngapisi kacang itu
0: Oh, ya Allah.
1: Iya, ada Mang Napi jaga raja
0: Oh, spesial.
1: Oh, spesial
0: Tidak. Dari aku.
1: Tidak, kalau Cek Rasid itu aku spesial tapi di akhir kalau spesial kan akhir
0: Wah.
1: Oh, Mang ini nak Mang Suliwa misal
0: Iya.
1: Berarti semoga sehat Mang Suliwa sama rumahnya Bik Juba terus ada lagi ini Mang Hendra Widodo sama Cek Kartini. Ada Mang Bo sama Bik Bos Wattpad sama Cek Miminyo. Wih kanjing yang Juni kau nih. Ada Juni pula nak dipelaju
0: dengar. Jarang dia masuk laku ya.
1: Dia tuh mencet terus. Cuma ketinggalan terus. Ada lagi Mang Cawal ya, kalau monitor ini.
0: Iya.
1: Terus ada Mbok Wati. Camer itu. Mbok Wati.
0: Camer.
1: Iya, tidak perlu nak berencana itu.
0: Oh. Tidak, berarti aku tuh berarti nak ke baju batik maksudnya. Oh.
1: Ya, siap kebaik. Ya, terus ini ada Cik Ita. Aduh, ini juga ya, Cik Asmi sama Cik Aspen ya. Amang Adi Sutarame, Adi Pitung, juga ada Juni, ada Anggi juga, Andra, ada ini, Mang Ten Gasing ya. Terus ada Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Satu Rambutan, ada lagi Pak De Suharto ya, mentor, Pak De Kelimun, Pak De Suripto. Nah, terus ada Pak Asanta Nama, Pak Darmawan juga. Ada Cik Setiawan ya. Pak Cik ini mah apa? Cik Dodong.
0: Cik Dodong.
1: Ada Simon juga ya. Ada Ipak Ita itu ya.
0: Itu ya.
1: Ada Rara juga sama Sarulnya, Pak Ujan Irin. Ada Siti, Rian Sudirman. Terus ada siapa lagi RSM? Mang Rudi ya, Mang Yon, Mang Gondrong juga. Ada Tato ya, sama Diana ya, monitor ya.
0: Oh iya, Tato.
1: Jangan dokter Tato itu tuh.
0: Dia dewek nak bikin situ nak namanya. Perkenalkan.
1: Dari.
0: Oh, sorry. Maaf. Maaf.
1: Iya. Dia dak dokter dia. Dia mantri dia tuh.
0: Mantri sunan.
1: Iya. Ada lagi siapa? Mang Iwan ya sama Cik Eni.
0: Pakai titik dulu deh, RTT.
1: Iya. Ya kan orang besar kan lo kan.
0: Idan nan kecil nan DR itu titik kecil kan lo nan. Tatonya besar namanya. Iya.
1: Ingok
0: kesangaran yo. Eh itu. Ya itu, sorry baik itu. Iya.
1: Tato nago.
0: Eh. Wah, wow, kan usah.
1: Rumah itu namanya Dead.
0: Oh,
1: bukan is Dead, eh.
0: Bukan, eh.
1: Aduh, ya boleh lagi. Dah, galau-galau.
0: Kacau dia lagi.
1: Iya, udah gak fokus aku. Nah, baru spesial, eh. Cik
0: Rasa Elin
1: untuk
0: Mang Lampi
1: ya?
0: Tidak tahu aku.
1: Iya, masalah Mang Lampi.
0: Lalamu ni dah maksud tak ni?
1: Iya, kenapa Cik Rasa rindu?
0: Rindu, jujur iya, dia rindu.
1: Iya, nah, masuklah Mang Lampi, Cik Rasa rindu.
0: Mm-mm.
1: Iya, Mang Lampi jerawatan sudah.
0: Setahu lu.
1: Iya, nah kalau melapun.
0: Okay deh.
1: Ucapannya kok sama sore be, sore Cik Rasa.
0: Iya deh, iya sih.
1: Sore.
0: Cak itu be ya?
1: Iya deh, iya siapa ya dong?
0: Iya dong.
1: Nah, sudah. Untuk kakak Yaya, apa kabarnya ya? Semoga sehat ya. Semoga lah pulih lah semua ya. Aktivitas lagi. Yalah kalau bela bapaknya. Untuk Cik Rasa?
0: Ah, iya ngapo?
1: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Sama yang di hatinya ya.
0: Iya.
1: Oke, mungkin segitu aja Cik Rasa.
0: Itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia suka bangun satu. Wah, dah. Di belakang Cik Nat, siapa Rion? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini?
2: Ini dari Mang Napi.
0: Wah, alhamdulillah. Ait kayak ngolah kepul, aku lah seneng. Ini siapa Cik Iwan ya? Siapa nih? Halo. Nah, ngapa hilang suaranya? Halo. Kakek Cik Rasa mati dulu kalau itu ya. Kakek nyamuk lagi be. Iya baik. Di belakang Mr. X tadi. Halo, Assalamualaikum Bu Padu.
3: Halo Bu Padu.
0: Bapinta lagu dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapinta lagu dangdut.
0: Baik, kalau ini dari daerah Makassih ini.
3: Bukan lu.
0: Dari mana?
3: Lagi rumput terus ngaku nih, cak mana.
0: Oh kakek dulu.
3: Yo, pikir-pikir ini kan dulu.
0: Oi, ini dari Morini bukan?
3: Nah, yo, jaga salah alamat.
0: No, ay dah.
3: Yo, dengan you ting-ting ke?
0: Dari ting-ting. Cik Andra bukan ini?
3: Iyalah.
0: Wah, Cik Andra ya. Eh.
3: Kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah baik Cik Andra.
3: Iya, oi.
0: Cik Andra cak mana baik juga?
3: Mana nih? Kesempatan nih ada yang putus gitu bisa masuk.
0: Itu siapa lo Cik Andra tadi?
3: Kurang tahu bicaranya Bang Iwan lalu.
0: Oh iya, gayanya Cak Bang Iwan eh? Iwan KTP eh?
3: Gaya-gayanya tuh benda tuh Mang Napi. Di antara dua itulah suaranya tuh Cak.
0: Nah itu eh? Kalau kalau cengok gaya tapi Bang Napi, Bang Iwan itu, Kak Iwan itu. Iwan itu po, KTP gayanya itu.
3: Iya, tak tuh Om Riko itu aja gitu.
0: Iya, tapi kalau Bang Napi agak tegas sedikit dia. Agak iyo, agak neges dia tuh, yo. Halo? Sambut sih. Iya, iya.
3: Pacak nian.
0: Payo C itu, C Andra nak dengar lagu apa?
3: Lah, ingat ya namanya.
0: Iya. Oh.
3: Kalau salah alamat pula ke?
0: Ai dak oi.
3: Iya, nak kasih tahu you ting-ting masalah alamat terus.
0: Wah, lokak ni ada eh.
3: Lagunya
0: apa dia?
3: Roma Irama boleh?
0: Roma Irama sudah tadi, Cek.
3: Boleh lagi ya?
0: Kita istirahat dulu apa dia? Kaget dia.
3: Soalnya katalah sesat yang tadi soalnya.
0: Oh, mak itu ya?
3: Iya, kalau boleh, kalau aja kan boleh.
0: Oh iya sudah, Cek itu. Kalau tadi sesat pertama Roma Irama tadi ya?
3: Iya.
0: Oh iya sudah kalau tidak apa-apa, iya sesat kedua sudah nih.
3: Iya, aku minta lagu Terkesima.
0: Terkesima.
3: Iya.
0: Untuk siapa kirim-kirim tadi Terkesima nih?
3: Yo kirim-kirim buat Yuk Nadia tadi ya.
0: Oh yang duet dengan itu Nur Halimah eh?
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Kayaknya pernah pun terakhir ya season ini ya?
0: Tidak, masih lama.
3: Bukan yang ini, maksudnya season yang ini.
0: Kalau season pertama sudah tadi, ini season kedua sudah.
3: Terus belokan Yuk Nadia tadi belok.
0: Belok dia tadi. Iya rek, copy paste rek.
3: Galo itu soalnya.
0: Iya lengkap itu sudah.
3: Cuman kita tambah sedikit menuju 035 ya sama Mang Pet.
0: Iya mungkin ditambah spesialnya baik kalau tak.
3: Wah Pet juga.
0: Tambah spesialnya baik kalau.
3: Oh spesial kaget dulu. Kita kirim untuk ponakan dulu ya yang di Palembang ya.
0: Yo.
3: Odu sekeluarga di situ sehat selalu bareng keluarga. Sama mbahnya ya, semoga lagi monitor. Terus baru kita ini. Ambil alih ke spesial. Jarak
0: aku nak tunggu ke nih kan.
3: Ucapannya selamat sore. Semoga sehat selalu banyak umur, doa yang terbaik. Salam sayang selalu lah ya. Bertabur rindu juga.
0: Wah, bukan musuh.
3: Ya itu ya, jangan saja.
0: Oke deh.
3: Lagi monitor dia nak masuk juga.
0: Itu ya, ya kaget sudah ini mungkin. Sudah kuda putar lagu ini mungkin.
3: Iya.
0: Oke. Oke Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat Brayo. Sudah dua vendor pun dua WA ya. Kok dia WA-nya Wapet sama dari Tato. Kemudian nelponnya Nadia sama Andra. Dulu jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Ada kenyataan, kemudian ada hujan duri.

0: apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak

penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Baik dulu, kita balik lagi di acara kita Berpadu Berpintak Lagu Dangdu bersama Kulo Cik Rasid di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima lagi di telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ni, Cik?
1: Dengan Adi Sembon.
0: Jehan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, api tenang.
0: Aku tadi sudah ke tempat Cik Gaya?
1: Belum tadi.
0: Bukan aku.
1: Tadi.
0: Iyo. Sehat, Alhamdulillah sehat. Tapi kalau banyak-banyak gerak belum baca dia tu caknya.
1: Iyo, jadi harusnya ini ya, aku tekel sama kau.
0: Bagus bener nih anu cak putri-putri zaman Majapahit dulu kan di apa iya, tonong pakai tandu tenang iya. Bagus sih. Cian pakai Cian denger lagu apa Cian?
1: Ini lagu ini Tak Tega.
0: Tak Tega. Dari siapa Tak Tega tuh? Oh, hai. Lama enggak denger Koyong itu eh.
1: Ah, lama enggak denger Koyong itu.
0: Rengek dulu kan. Iya dah Pai kirim-kirim untuk siapa dulu kita?
1: Ini ada yang mengarai tentabung ini sekolah berarti monitor dia.
0: Monitor.
1: Ada Nadia ada dia. Yang foto tadi dia.
0: Eh?
1: Balai. Dia antarang balai.
0: Ya Allah.
1: Kenyang mungkin kan? Tidak kenyang sial berarti.
0: Wih, cek apa tadi yang Amdat tadi? Tak tega ya? Iya. Cek cari dulu, tak tega ya? Tak tega. Terus, lanjut.
1: Untuk Adi Pitung ya? Yasmin juga ya, sama Aspin ya. Dua kali Aspin juga ya. Cuci ya, sama Ujipa ya. Jadi, sekarang dulu. Bang Pen Duruo ya. Kakak Arismon ya, satu dulu sama Ujipa sama Diri Kali, ada punya bahasa. Untuk Robi ya, Mary, untuk Mang Nasi Warajo, Ibu Bukit Bambu, Putra Kelana, Putra Banten, Paujan, Andra dari N Backbone ini sama Anggitnya ya. Eren ya, Gunggong-gong.
0: Gunggong-gong.
1: Pokoknya gara-gara aja ya.
0: Sama bener. Iya bener.
1: Jadi kita berkelapang dada dari masa-masa itu.
0: Oh iya.
1: Selalu kan?
0: Bener.
1: Pokoknya untuk gara-gara itu saya ucapkan selamat sore. Ada lagi?
0: Ada. Iya.
1: Requestnya lah itu sudah terpenuhi itu.
0: Itu ya?
1: Proposal aja yang ngesek-ngesek itu kan? Masih dengan pisang. Tunggu baik.
0: Iya, benar. Oke, Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Hendra ya. Di belakang Cik Hendra ada siapa lagi dulu gitu? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Berpadu minta lagu dangdu.
0: Dengan siapa iko?
2: Yang di Gasing, Cik Rasid.
0: Oh, Mengujuk Gasing.
2: Iya.
0: Ya apa kabar Mengujuk?
2: Mang Pen Gasing.
0: Ayo aku kangen Mang Ujuk 0305, tapi lo sudah kemarin telepon alhamdulillah.
2: Iya. Apa kabar aja?
0: Alhamdulillah, baik Mang Pen.
2: Iya, lama enggak dengar Cek Salah Situ Sawon.
0: Mang Pen baik enggak masuk teman aku.
2: Iya, sama-sama kangen tau lagi.
0: Iya bener Mang Pen, sama-sama kangen gitu deh ya.
2: Iya.
0: Dengar-dengar nak dengar lagu apa sore ini?
2: Dari Umi LP ya.
0: Oh boleh ya, tak apa-apa lah. Apa Umi judulnya?
2: LP, judulnya Pengobat Hati.
0: Pengobat Hati.
2: Ya.
0: Wah, bukan musuh dah eh.
2: Yo cari lah dulu kaduh. Oh. Tak hati aku nak apa lain.
0: Pengobat Hati LP Sukaisi. Siap.
2: Dikirim ya. Kirim buat Mang Hen tadi ya. Yo buat Aspin, Akbar, Rizwan, Mang Pian yang putus tadi. Yo Mang Sarul itu Tung Iwan. Buat Sisi Nadia, Cik Juni, Cik Pipit. Siapa lagi Bunda Aleta ya, Mbak Wati. Buat Mang Yasin juga. Buat Senamo Langka. Buat Mang Yus di Jalur 17 ya. Buat siapa lagi, Robi Ramakasi ya. Andra juga. Buat Anggitanya.
0: Galo-galo, payu.
2: Tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Ucapnya selamat sore, Pak.
0: Payu.
2: Ya, buat Cik Rasid, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Pendi, kita Mang Pendi gasing nih. Wah, udah lama gak kena-kena. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nah, siapa nih ada? Sayang nih ya, nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Wow, Bepadu.
3: Minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
3: Sama Boy.
0: Oh, dah. Alak pakem namu itu Boy dah eh.
3: Boy Lambidaru, bukan Boy sini lain.
0: Oh, balik ke mana, Boy?
3: Di Bukit Kecik ni lah.
0: Oh, serius?
3: Iya.
0: Ai, Bukit Kecik ni Rizwan dah eh?
3: Salah.
0: Eh? Oh. Cek Boy eh. Serius Cek Boy?
3: Iya, datang baru.
0: Ah, jangan ngelak, oi.
3: Ah, iya, Boy Lambidaro.
0: Boy Lambidaro eh?
3: Iya.
0: Lambidaro nih itu nama tempat itu bukan?
3: Yang di pesisir mall kita
0: itu. Iya, no. Lambidaro.
3: Iya.
0: Sampai sana kan. Cek mana Cek Boy? Dengar lagu apa sore ini?
3: Lagu dangdut gitu
0: kan? Yo.
3: Lagu kacang pagu nih bayang ini aja dulu lagi.
0: Yang juga
3: jajak sudah jajak.
0: Belum, mah belum.
3: Ah, belum jajak bela.
0: Apa dia judulnya?
3: Masih bujang.
0: Masih bujang.
3: Iya.
0: Oh, bujang berengkang lah eh.
3: Ada kan?
0: Insya Allah ada, Kikin, untuk siapa Kikin ini?
3: Ya, Kikin, boleh, belum banyak yang kenal tadi. Tadi siapa yang baru masuk tadi?
0: Mang Pendi Gasing.
3: Oh, Mang Pendi Gasing, salam kenal ya. Ada tadi itu yang agak nanguling dari betapa-betapa. Agak tak kedengeran kami suara gue.
0: Hendra Widodo,
3: Om Jawa
0: ya. Oh, ya, Jawa.
3: Ada Nadia.
0: Ai banyak kawan ini berarti lama ni. Tidak
3: dengar siapa lagi bang nggak masuk yang putus tadi siapa?
0: Itu. Pian.
3: Oh. Mang Pian.
0: Iyo.
3: Kak Pian di Tarang Balai. Galau lagunya.
0: Ado.
3: Ado eh.
0: Ado.
3: Untuk perempat yang mendarat lagi. Ini sama-sama.
0: Cik Rashid.
3: Iya. Depannya pasti Abdul.
0: Muhammad Abdul Rashid.
3: Kamu siapa Dewean?
0: Dewean sebentar gue ini.
3: Oh, sebentar Dewean. Salam kenal Cik Rashid.
0: Baik Cik Boy, salam kenal Bea juga eh.
3: Oh, ini Bang Arifin Tabung. Arifin Tabung. Ada dulur tua kami, Atin. Ya, sama si Atin juga. Ya, selalu lah pokok kalau.
0: Iya.
3: Sikok ya dua, lagu juga apa
0: sih? Sikok, yoi. Iya.
3: Cago, batu masuk.
0: Ah, kata-kata. Ngolakun.
3: Iya. Sama
0: nak je. Okey, sama-sama je.
3: Sama Boy Lambidaro di Bukit Kecik.
0: Iya, Pak Yu.
3: Sini Lambidaro ni lah.
0: Iya.
3: Di dekat mall yang terkenal di Palembang.
0: Yang terkenal itu eh?
3: Ya.
0: Iya.
3: Putih kelam.
0: Okey, Cek.
3: Ini lamulak sudah ada ulasan ya, Bu. Meksiko Bu Afrika Selatan.
0: Oh, iya, Cek. Aku tu iyo benar.
3: Iyo, Pak.
0: Iyo. Oh, kecek boy.
3: Lanjut.
0: Terima kasih banyak yo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, lah sudah 3 penelpon ya. Lagu cek dari Cek Hendra, ada Mang Penedi Gasing, ada Cek Boy di Lambidaro. Di WA-nya ada Jun Anggra ini. Wow. Ya, assalamualaikum. Selamat sore Cek Rasid. Hadir di 8 dulu. Cek apa kabar? Cek minta lagu 5 menit lagi. Oke, siap. Insyaallah tunggu ke ya. Single-nya untuk Uni Nadia. Cek Italais, Cek Teti, Mang Hendra Widodo, Mang Pen, Nangkan Dalam, Mang Pen Gasing, Bak Akbar, oh ngapa bebak ya ceknya ya, Adi Pitung. Untuk galau-galau Cek RST, terima kasih. Siap Cek Anggrain, kage insya Allah ge, denger ke dulu ya, denger ke kalau sempat ya. Baik dulur, tanpa terasa ya di kebersamaan kita di acara Bepadu, Cek Rasid cukup sekali di sini. Cek Rasid mohon maaf, tak bisa lagi nerima telepon dari dulur ya, karena berhubung waktu yang tak memungkinkan kita untuk kita terus lanjut di acara Bepadu yuk. Jadi Cek Rasid mohon maaf, kepada Allah Cek Rasid mohon pampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Eh penonton, udah dengerin lo lagu ayah, ya? Ini ada lagi yang baru lagi, ya? Tapi ingat, kalau iklan jangan skip dong, panteng aja, colok tombol merah. Jajam nyari officer, apaan tuh?

Baik dulur, masih di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulocer ACT di acara kita, pelesiran wisata lokal yang ada di daerah kita Sumatera Selatan. Dulur Suara Budaya, Cik Rasid akan jalan-jalan dulu ke daerah kita di Pagar Alam. Di situ ada kebun teh. Jadi dulur kalau nak merubah suasana ya, mungkin selama ini Cak Model Cak Iwan ya, Cak Iwan KTP yang selama ini hirup pikuk dengan gawiannya ngoter-ngoter tiap hari. Nah mungkin kalau nak nyantai-nyantai Cak Iwan, bolehlah Cak Iwan pergi ke Pagar Alam ya, tapi jangan lupa ngajak aku Cak Iwan. Cak Iwan kalau nak pergi ke sana, dulur Suara Budaya ya, masuk ke suasana sejuk dan segar, suasana kebun teh, apalagi di pagi hari, wah senang nian juga kalau cara seteh. Jadi kebun teh di Pagar Alam merupakan destinasi wisata yang terletak di kaki Gunung Dempo di Kota Pagar Alam. Jarak tempuhnya sekitar 6 jam lebih ya dari kota Palembang ini. Jadi dulu pacak menikmati pemandangan menakjub ke perkebunan teh yang hijau terdampas luas. Wow. Apalagi di pagi-pagi harinya tuh selain berkabut, dingin. Terus itu kita nyengok wong-wong yang baru datang, wong para pekerja tuh nak begawe ngetungi ngetungi pucuk teh tuh ya. Jadi lemak nian dulu deh. Apalagi kalau seandainya kita nginap di puncaknya itu, apa nginap di penginapannya itu ya. Caranya mungkin agak mahal. Kalau cek rasi dulu, kebetulan tahun baru deh, 1,5 juta. Tapi ini tuh ceka-ceka. Namun kita ngajak bedulur ya, ngajak keluarga. Cak ung duong tiga itu nah. Jadi lemak ya. Kalau tengah dua berarti motor sewang. Jadi dulur ya. Kalau nak merasa ke suasana, nak merubah suasana dari ketua kota yang hirup pikuk, nak dingin-dingin, nak sejuk, malam-malamnya ada kafe-kafe pulau di situ ya. Jadi dulu pacak nak kongko-kongko ngopi-ngopi di situ, wah senangnya cara asyik kalau ingin ini. Jadi dulu nak merasa ke suasana di sana ya, bolehlah. Kemudian dilanjut ke ada apa lagi ke KKE. Pokoknya di sana tuh banyak dulur ya. Selain di kebun teh Pagar Alam itu, ada lagi tempat-tempat yang lain yang wajib itu kunjungi. Cak itu nah. Kemudian kalau seandainya dak nak jauh nian, Cak Rasid, jauh nian Cak Rasid. Nak ke Pagar Alamnyo. Cak mana yang di gampang-gampang bae, dekat-dekat sinilah, Kota Palembang sinilah. Yang dak jauh-jauh, payo. Di situ ada Pulau Kemaro. Dulur mungkin mungkin ada bae. Dulur kita yang belum pernah ke sana dak Payu diaturi ke sana ke Pulau Kemaro, Cak Rasid dak bententinyo karena Cak Rasid ada misi di sini. Misi pokoknya ngenjuk tahu tempat tempat-tempat wisata yang ada di Sumsel. Yang ada di depan mata yang Cak Rasid ingat ni Pulau Kemaro dak Jadi dulur pacak pergi ke sini di Pulau Kemaro ini. Di Pulau Kemaro ini kita pacak pergi ke sana pakai ketek atau pakai speedboat atau pakai kapal pesiar bisa. Atau nak nunggu nangcap gomenian, nah pacak lewat jalan darat ya. Jadi kita jalan ke Kalidoni dulu, ke Intirup, daerahnya Cek Gaya situ ya. Daerahnya Cek Anggi deh. Jalan ke Intirup lah situ lewat polsek Kalidoni. Jadi dulu pacak pergi ke sana. Jadi di sana tuh ada pagoda 9 tingkat yang megah. Ada Kuil Hok Cheng Hiu yang bersejarah, Kuil Suci Buddha, makam Putri Surijaya yang legendaris. Suatu ada pohon cinta. Wah, ada pohon cinta di situ. Tapi sekarang enggak pacak lagi kita deketi karena sudah dipagar. Kalau zaman dulu Cik Rasid masih zaman-zaman kuliah dulu ya. Cik Rasid pergi ke sana malam-malam lagi. Wah, dari Pasar 16 lewat gudang garam. Wah, dulu Cik Rasid kalau ingin-ingin zaman dulu ya. Wah, nakal juga Cik Rasid nih. Malam-malam kami belum pergi ke sana ya. Melalui kapal tongkang besar itu ya, gudang garam. Lewat Pasar 16 ya. Wah, balik subuh. Oh, dah. Zaman dulu kedinginan, tubuh ni dah tak bawa jaket. Nama-nama bujang tangguh. Jadi di Pulau Kemaro tu banyak
pusat budaya Tionghoa di yang ada di Palembang sini ya. Jadi kita pacak merasakan ada istiadat warga gitu, masyarakat Tionghoa. Dan juga banyak spot-spot foto. Ah, jadi dulur yang hobi-hobi foto cak nat eh Instagramnya bong. Oh, lemak nih cak nat, cak nat. Beda dulur, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di 8.4 Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ke Pulau Kemaro ya, sekarang kita bergeser dikit ke tempatnya Cik Iwan Megawi dulu. Wisata Hutan Punti Kayu. Ah, kalau wisata Hutan Punti Kayu tak terhitung lagi Cik Asit ya. Tapi lah lama juga Cik Asit tak main kesini deh. Jadi dulur, kalau pengen suasana Pagalam tadi tidak kesampian deh. Nah, pacak juga yang suasana yang hampir mirip-mirip sejuk-sejuk juga ke Punti Kayu. Ah, di sini apalagi zaman-zaman ini lagi ya, zaman-zaman lagi musim kemarau panas-panas macam ini. Ah, ke Punti Kayu adem-adem. Ah, tapi sekarang agak banyak monyetnya sekarang ya. Hati-hati. Monyet-monyet agak ganas-ganas pula monyetnya di sini sekarang eh. Iyo, jadi dulur, kalau nak pengen suasana hutan hutan lebat dak eh, pengen merasa dalam suasana cak dalam hutan mak itu dak eh. Ngajak keluarga kecil, ngajak-ngajak makan bawa makanan dak eh. Bekela mak ujo mang jon deh. Kalau nak bekela di Punti Kayu bolehlah ke sini ngajak keluarga kecil eh. Kalau cak wong pat mai itu dah enak lemak sambil kakak-kakar. Jadi tak usah nak jauh-jauh. Kalau nak ke Pagaralam agak besar dengan modalnya, mumpul ke dulu caranya. Kalau nak memang nak Pagaralam ni atau ke Punti Kayu be. Ah, Punti Kayu sekarang berapa? Model 15,000 kalau salah cak Iwan eh. Jadi dulu pacak ke sini nyengok ke suasana Punti Kayu. Wah, itu dulu deh. Kalau nak ke tempat dekat kita ya. Baik dulu, jangan ke mana, tetap baik di tahun-tahun ini 24. Kaget sebentar lagi kita bergabung dengan 21 ya, untuk mengikuti pengajian Al-Quran.

Baik dulur, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi yang telah Cik Rashid pilih ke. Ada Rabbana dari Roma Irama dan Anisha Rahman, serta Ilahi dari Syabian.

Baik dulur, kaum muslimin-musliman, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib.

Kami berdengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari dari Surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 102 sampai dengan 109 yang akan dibacakan oleh Qori Ki Agus Junaidi Hasim. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan bedu dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Frère.

Baik dulu, kaum muslimin dan muslimat. Dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib tadi, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran dan pimpinan LPPR di Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religius.

Baik dulur, kita balik lagi bersama Cerasi di Perumpat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Kalau tadi kita telah mendengarkan lantunan lagu yang bernuansa religi setelah kita sholat maghrib tadi, sekarang kita lanjut ke acara ke berikutnya, yaitu acara pelesiran adat budaya kita di daerah kita ya. Dulu Sob Budayo, sekarang Cik Rasid akan membahas atau spill dikit paket adat Sumatera Selatan dengan keindahan dan makna filosofisnya. Jadi paket adat Sumatera Selatan yang sekarang ini yaitu kita lihat dari segi keindahan dan makna filosofisnya, yang dikenal memiliki warisan budaya yang kaya. Salah satunya adalah ragam pakaian adat yang memukau. Jadi busana tradisionalnya tidak hanya indah secara estetika, tapi juga syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Nah, jadi berikut beberapa pakaian adat yang ada di Sumatera Selatan yang menonjol yang saat ini yang lagi apa namanya yang terkenal masuk cara CT yang lagi viral. Oh, maksudnya yang tetap ado mainnya sampai main lagi dan itu ya. Salah satunya adalah Aisan Gede. Nah, jadi tidak asing lagi dengan Aisan Gede ini. Aisin Gede ini merupakan pakaian adat kesebesaran masyarakat Palembang yang melambang ke kemegahan dan keanggunan. Pakaian ini biasanya dikenakan oleh pengantin pada acara pernikahan ya, didominasi warna emas. Aisin Gede ini mencerminkan status sosial dan juga kemewahan ya. Biasanya berupa sulamber benang emas serta aksesoris seperti kalung, gelang dan juga mahkota yang memperkesan elegan dan berwibawa. Nah, jadi itulah pertama ya, yang Cik Rasid spill dulu, kaget ada lagi selanjutnya. Baik, jangan dulu-dulur, jangan kemana, tetap di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Masih tentang pakaian adat Sumatera Selatan. Aisan Pasangko. Aisan Pasangko ini adalah variasi lain pakaian adat Palembang yang memiliki desain lebih sederhana dibandingkan dengan aisan gede yang tadi ya. Meski begitu, busana ini tetap menunjukkan keindahan dan juga kehalusan seni tradisional. Jadi warna dan motifnya itu melambangkan kesederhanaan namun tetap menjaga nilai adat dan juga keanggunan pemakainya ya. Itu kalau dari aisan Pasangko tadi ya. Kita lanjut ke Pak Sian. Jadi Pak Sian ini adalah pakaian adat. Pak Sian berasal dari wilayah Bangka Belitung yang masih erat kaitannya ya dengan budaya Melayu. Jadi Pak Sian ini terdiri dari baju lengan panjang dengan hiasan khas seperti sulaman emas atau bordir bungo ya. Jadi busana ini sering dikenakan dalam acara adat terutama oleh kaum wanita. Nah, jadi kaum betino ya, sebagai simbol kesopanan juga dan juga keanggunan. Beda dulu sebudaya. Jadi itulah ya, baru ikut yang sebelumnya masih ada lagi kaget. Tapi kita dengar lagu dulu ya. Aduh, janji kah janji kan nanti.

Baik, dulu Sabroyo, kita balik lagi ke acara kita ke Plesiran Adat Budayo. Kalau tadi sudah beberapa pakaian adat, ada aisan gede, aisan pesangko, pasian. Nah, sekarang baju kurung. Jadi baju kurung ini adalah pakaian adat khas Melayu yang juga populer di Sumatera Selatan . Memiliki desain sederhana namun anggun, baju kurung dikenakan oleh pria dan wanita dalam berbagai kesempatan, baik secara adat maupun sehari-hari. Modelnya yang longgar dan juga tertutup mencerminkan nilai kesopanan dalam budaya Melayu. Selanjutnya ada apa lagi? Ada Teluk Belango. Nah, Teluk Belango Jadi Teluk Belango adalah pakaian adat pria yang identik dengan budaya Melayu. Busana ini terdiri dari kemeja longgar yang dipadu ke dengan kain sarung atau songket yang dikenake di pinggang. Teluk Belango ini sering digunake pada acara resmi atau adat mencerminkan kesan formal dan juga berwibawa. Jadi itulah dulur pakaian adat Sumatera Selatan yang cerasit jingo dari segi atau dari sisi keindahan dan juga makna filosofis cuma ini. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang.

Dulur, sahabat budaya, untuk informasi pertama, perubahan iklim mulai menunjukkan dampaknya di Sumatera Selatan. Melalui cuaca yang semakin sulit diprediksi, masyarakat kini menghadapi perubahan suhu udara dan pola hujan yang tidak menentu. Fenomena tersebut menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampaknya mulai dirasakan pada lingkungan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Nandang Pangaribowo mengatakan, pola hujan mengalami perubahan. Kondisi itu membuat masa peralihan musim semakin sulit diperkirakan. Nandang menyampaikan juga perubahan tersebut dalam dialog Palembang menyapa Pro1 RRI Palembang pada hari Selasa kemarin. Ia menilai kondisi cuaca saat ini berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Dodolo Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, dua warga Ogan Ilir yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja akhirnya kembali di tanah air. Pemulang tersebut menjadi hasil kerjasama lintas lembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengawal proses pemulangan kedua korban. Instansi tersebut merupakan bagian dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah. Kedua korban diketahui merupakan warga desa Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Mereka sebelumnya mengalami permasalahan saat bekerja di luar negeri dan membutuhkan pendampingan untuk kembali ke Indonesia.

0: Sekian info sudah ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses melalui website kami di ri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak melo IBD sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi cerita dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, tujuh semua wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Yodulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan lagu-lagu bernuansa Matahari 9 dengan petikan gitar tunggalnya. Bagi dulu sabudayo yang senang lagi nih kaget dengar kebaya, ada beberapa pilihan lagu yang Cik Rasipi telah pilih ke. Ada Kos Lampu, ada Cik Mina, ada Ibungan Tanjar Tunggal, Jahi 10, Kebila Aku, ada Kanca dan Nang Kemula. Itulah dulu loh. Kemudian ada lagi beberapa lagi. Kayak dengar kebaya dah ya. Dah dulu cara sedikit tahu juga bahwa waktu untuk wilayah waktu Isak untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yaitu 19 lewat 16 menit ya. Tinggal 2 menit lagi kita akan masuki waktu sholat Isak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di acara kita Bertepian Batang Hari 9. Ada lagu-lagu yang telah acara saya pilih ke. Namun di seling-seling berikutnya, Cik Rasid akan menunjukkan informasi-informasi yang ada Cik Rasid pilih sekarang ya. Di sini ada Cik Rasid ambil dari Antara Sumsel. Belanda segera pulangkan Arca Siva dan Frasasi Damalung ke Indonesia. Jadi beritanya, Arca Siva abad ke-13 dari Jawa Timur dan Prasasti Damalung abad ke-15 dari Jawa Tengah yang sudah lama berada di Belanda akan segera dipulang ke Indonesia. Jadi Duta Besar RI untuk Belanda, Laurentius Amrih Jinangkung, dan Direktur Jenderal Kebudayaan dan Media Belanda Josep Laukili telah menandatangani kesepakatan mengenai pengembalian kedua benda bersejarah tersebut pada 31 Maret yang lalu di Den Haag, Belanda. Jadi sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan RI yang diterima di Jakarta, bahwa Menteri Kebudayaan RI Fadil Lizon mengatakan bahwa permulangan benda bersejarah dari Belanda itu merupakan bagian dari upaya pemulihan memori kolektif bangsa. Jadi ini adalah pemulihan memori kolektif bangsa dan langkah nyata menuju rekonsiliasi sejarah. Warisan budaya harus kembali kepada masyarakat yang menjadi pemiliknya. Jadi itulah dulu.

Baik, dulur, masih di Perumpa Palembang, suara budaya Selatan, masih di acara kita tepian batang hari 9 ya. Sebelum cerita sedangkan cukup info lagi, ada agrowisata di Pali, hidden game agrowisata di Pali, petik jambu kristal langsung dari pohonnya, cuma 15.000 per kilo. Wow, jadi dulur, yang rasa wong Pali, ay, perlu dicatat ini. Jadi bagi pecinta wisata alam dan aktivitas memetik buah langsung dari pohonnya, kini tidak perlu jauh-jauh lagi berkunjung di kawasan agrowisata yang terkenal. Di Kabupaten Punukal Abab Lampetang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan, terdapat sebuah destinasi menarik yang menawarkan pengalaman serupa seperti berada di kebun buah Makarsari. Namanya Pondok Petik Jambu Kristal Hafiza. Sebuah kawasan agrowisata yang berlokasi di Simpang Tigo Tanjung Kurung, Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Pali ya. Jadi tempat ini mulai menjadi pembincangan warga karena menawarkan sensasi memetik buah jambu kristal langsung dari pohonnya. Jadi dulu pacak metik pohon metik jambunya sepuas hati, tapi jangan lupa membayar. Karena dihargai per kilonya 15.000. Wah, jadi dulur pacak metik jambu langsung dibawa, tapi jangan lupa bayar. Lanjut, Cik Rasid masih di daerah Pali ya. Wah, tempat buang rumah Rasid ini. Jadi di tengah hamparan kebun karet yang membentang luas di Kabupaten Penukal Abab Lampetang Ilir ya, atau Pali, tersimpan sebuah tempat yang tersembunyi yang banyak belum banyak wong tahu, yaitu wisatawan luar kota ya, terutama yaitu Paye Biru. Wow. Atau oleh warga setempat yang dikenal dengan sebutan Ayek Paye atau juga Sungai Biru. Hanya yang berjarak tidak jauh di Desa Betung. Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Jadi lokasinya hanya sekitar beberapa jam ya, dari Palembang. Wah, tapi jauh juga dari Palembang. Kalau dari dusun Mungurma Cerasit, Tanah Abang, tak jauh nian Betung tuh ya, sekitar setengah jam sampai satu jam lah, mak itu nah. Jadi meskipun akses menuju lokasi cukup mudah, karena berada tidak jauh dari jalan raya Desa Betung tepatnya, keindahannya ditawar ke Payek Biru ini masih tergolong sebagai hidden game atau tempat yang tersembunyi belum banyak tersentuh oleh hiruk pikuk wisata massal. Nah, jadi dulu pacak pergi ke lokasi dan langsung disambut dengan panorama aliran sungai dengan warna biru kehijauan yang begitu jernih. Ah, jadi dulu ya. Sebenarnya itu banyu asli payo ya, payo. Tapi memang warnanya biru saya kenal. Jadi dulu pacak ke sana. Kalau dang betulan daerah Tanah Abang, daerah ya Pali, pacaklah pergi ke sana ya. Tapi mungkin sekarang kan musim-musim apa namanya, musim kemarau ini mungkin tidak terlalu dalam itu sekarang ini deh, tapi masih ada banyunya, masih pacak nak berenang maksud cara situ ya. Oke, baik dulur, itulah ada dua tempat wisata di sela-sela acara kita tepi batang hari 9 nih. Jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Aduh, kebil aku ada kancu. Wah, kapan aku punya kawan? Nah, itu artinya kira-kira ada ya.

Baik dulur, dengan terdengarnya lagu terakhir ini, Nangke Muda, mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cak Rasid di hari ini di edisi Sriwijaya Sore Kamis 11 Juni 2026 ya. Dari ruang dengar Anda, Cak Rasid mohon pamit. Jalan dari Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Cak Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bojang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bojang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bojang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bojang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bojang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bojang, melangkahlah kau, wahai Bojang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bojang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bojang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bojang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bojang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bojang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas, mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau. Ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
2: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku.
2: Hiat, hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
9: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
10: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
11: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
10: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
11: Ih, usir dia,
10: usir dia, usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot.
13: Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
13: Ayo, silahkan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
14: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
10: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
14: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
15: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
10: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
14: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serangkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
15: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
14: Dia bisa
0: namun
14: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka, mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya, mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasarudin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI.

Kecik Maineka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik dulur-dulur, dimanapun berada, dan tadi kita sudah simak sama-sama ada program legenda. Di kesempatan malam ini Sriwijaya malam rembangan dengan Kuloce Ilham di sini. Ini kita bakal sama-sama sama jelang kaget tuntas di jam 24 malam. Dan yang pastinya kaget juga bakal ada Sumsel Perdendang. Sesaat lagi kami bakal buka line telepon di 0711351656. Dan juga Kegi bakal dosen yang sekayu juga Cilam bakal buka WhatsApp di 0897-7884-884 untuk di Kamis malam di tanggal 11 Juni 2026. Ya, dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali dengan keluarga Mance Bice. Dan tentunya setelah lagu yang suka ini kami bakal terima telepon di 0711351656 untuk Sumsel Berdendang. Tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan.

0: Okay, baik, Manca Becak dulur-dulur dimanapun berada dan 351656 kembali kita buka untuk yang pengen bergabung di Sumsel Berdendang kesempatan malam ini berhubungan dengan Kolo Cik Ilham. Di sini kita sapa do siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Cik Ilham yang ganteng.
0: Halo juga Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat ya?
1: Yo,
0: alhamdulillah, baik-baik. Sehat juga.
1: Alhamdulillah, Cik Ilham.
0: Cik Mano nih, malam ini lagi ngapoi?
1: Lagi nih, Cek. Lagi
0: duduk-duduk
1: nyantai.
0: Wah, lemak lah ya. Iya. Lagu apa, Cek, kita, Cek, malam ini, Cek?
1: Di rumah Sumsel Berdendang,
0: Cek. Sumsel Berdendang sekarang nih.
1: Tak lagu ini, baik, Cek. Lagu Cik Ilham, baik.
0: Yang mana tuh?
1: Cukup tak pecukup.
0: Okey, yang cukup tak pecukup, ya.
1: Ya.
0: Kita siap ke, Cek, lagunya, Cek.
1: Semoga sehat selalu, Cek,
0: ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Becak. Cek Asmi di Wahitam, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga di belakangnya, Cek Asmi. Penelpon selanjutnya kita sapa, ada siapa? Sumsel Berdendang.
2: Halo.
0: Halo. Alangkah kecil suara, Cek. Iya. Besar ke dikit, Cek?
2: Halo.
0: Halo. Oke lah, kalau main itu alangkah kecilnya ya, suaranya ya. Oke, di belakangnya yang terpotos tadi kita coba sapa kembali, ada siapa? Sumsel Berdendang.
3: Halo, Cek.
0: Ah, ini besar suaranya. Halo juga, Cek.
3: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sobar ini ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Aku tuh pengen masuk, tapi di dalam HP ku ini kecil nih yang suaranya.
0: Ini besar dah ini? Ini besar ya?
3: Emang jadilah lah, pacak terjawa dikit kan.
0: Ini lepas ini.
3: Ini aku ni terkati radio, cuma nebeng radio Mang Adi Sukarami.
0: Oh, Mang Adi Sukarami.
3: Ah, di depan radio dia tu aku ni cuma aku di rumah dia, di rumah dia.
0: Baca ya.
3: Apa kabar, Mang?
0: Alhamdulillah Pak. Sehat. Cak mana kita kabarnya, Cek? Oh, ini Pak Sobar ini.
3: Buat perahu.
0: Ah?
3: Sabar lah, lo boleh lo berau.
0: Lo masih makan jukung.
3: Jukung, kan? Jukung keluaran dari Kayagung.
0: Dari lompatan. Zaman lagu apa nih, Pak Sobari, malam ini?
3: Lagu kita ya?
0: Sumsel.
3: Lagu ini, baik, lagu dari Balisa Ilalang Tindo.
0: Hah?
3: Lagu daerah ini, apa itu?
0: Sumsel, gitu.
3: Balisa Balak. Balalang Lintindo.
0: Balisa. Coba ada dah lagunya. Oke, kita cek dulu ya Pak Sabari ya, Balisa Balalang
3: Lintindo.
0: Loh.
3: Terima kasih dah. Buat yang masuk-masuk tadi, salam kenal, salam persaudaraan, sukses selalu Bang Iwan.
0: Ceknya salah judul, Cek.
3: Salah judul ya?
0: Iyo. Kalau lagu lain, lagu lain?
3: Lagu lain. Lalu lagu lain bahasanya pilih ke baik.
0: Kita pilih ke Payla Kelama itu.
3: Oh, dan ngomong pacar aku tadi itu nak nyobonya kan.
0: Payo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di mana Pak Sobari ini? Daerah Sekayu sana ya. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapin. Dan si kok penelpon kembali ya, sebelum kita ke lagu ada siapa? Sumsel Berdendang.
4: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Halo, sama siapa sih, Mance?
4: Halo, Ubi.
0: Ngapa ada suara tawon ini?
4: Iya,
0: Sumsel. Itu ya. Oke, lagunya apa, Cek? Gitu, Cek?
4: Lagunya... Lagunya Nyes, Cek.
0: Nyes. Oke, kita siapin ya lagunya ya. Yuk. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon Manca Becak kita ke lagu Doken.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik dolor-dolor. Ini sudah 7 menit langkah dari jam 21 malam. Kita bakal menuntaskan untuk di Sumsel Berdendang, tapi jangan khawatir. Sesaat lagi Kak Gecelam bakal balik lagi untuk angkat telepon, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Malam untuk Senjang Sekayu sama Koyang Awan Kak Genyo ya. Oke, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Payo, kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikatlah tempatnya.

0: Yokoin Kopi, balik lagi kita di Senjan Sekayu, 27 menit melangkah dari jam 21 malam di Kemis tanggal 11 Juni 2026. Sami Koyong Awan disikat, siapa nih kabar Kopi? Koyong, galek-galeknya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Koyong Kopi ya. Dan suasana malam Mika tentu cuaca panas masih ya, karena belum musim hujan, tapi malam Getang nih agak mendung. Koyong Awan nyangko itu bakal turun hujan, tapi tidak taunya dak Koyong Kopi. Oke, Koyong Awan juga nanya apa namai kabarnya untuk Koyong Kopi yang masih aktivitasan di malam Mika. Semangat baik Koyong Kopi ya, mudah-mudahan rezeki kita lancar, ataupun juga yang lagi sonop, sakit, demam, pokoknya kita doakan gale-gale, mudah-mudahan akan sembuh. Dan yang lagi istirahat juga sambil monitor di Perempat FM Palembang, selamat menikmati program di Senjang Sekayu. Namai kabarnya Koyong Yus. Koyong Yus yang ada di jalur. Koyong Yus kak ternyata ini juga ya. Apa namanya itu? Ngucak ke kelapa pulek main tuna Koyong Kopi. Yang gak masuk di perempat tuna Koyong Yus ya. Tadi baru telpon juga di 351656 offline. Pokoknya mudah-mudahan Koyong Yus sehat selalu. Informasi tentang kelaponya Koyong Awan tunggu kayak Koyong ya. Siapa tahu kan Koyong banyak channel di situ. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah WhatsApp kayak kita baca kayak juga. Dan untuk Mang Din yang ada di swadaya Pak Jo Palembang, caknya lagi monitor pula di Perempat FM Palembang. Sehat selalu. Dan juga untuk Pak Hasan, Koyong Hasan di Tanah Mas, tadi juga sempat nelpon Koyong Awan, nanya ke kabar. Alhamdulillah Koyong Awan sehat, mudah-mudahan Pak Hasan juga sehat juga ya. Oke lah kalau itu ke payo, kita coba terima ke telpon 351656. Kita sapa ada siapa? Senyang Sekayu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa kak?
1: Dengan Koyong Pian.
0: Koyong Pian di mana Koyong Pian?
1: Di Talang Balai.
0: Di Talang Balai, namanya kabar
1: Alhamdulillah, Bajik Yung.
0: Bajik ya.
1: Gimana Koyong Awan tuh?
0: Agak buntu.
1: Buntu buat
0: ke
1: lubang Yung ya.
0: Makai apa? Makai linggis.
1: Buat lubang dalam-dalam, udah lagi buntu.
0: Itu ya. Oh, itu rumusnya tuh. Kalau Koyong Pian Kak Wan Sekayu ya?
1: Bukan,
0: bukan
1: ilir aku, tapi batu-batunya sami.
0: Aulah nak seragi cak Koyong Napi kan?
1: Anak sami kami, bukan ilir.
0: Sepemahaman.
1: Sami bahasa kami.
0: Sami, omong ke selop, dentun siapa, di mana?
1: Di mana, tuwe.
0: Tuwe muda, belagak jat, itu sami gale kan? Belagak jat-jat itu memang mana nih ya? Koyong tahu jat itu apa?
1: Kalau bahasa gue emang jelek.
0: Merungas. Merungas.
1: Kali
0: jat. Jatuh dak sergap, Yung.
1: Jatuh dak belaga.
0: Dak belaga, benar. Jat perangi tau kok, Yung, jat perangi.
1: Jat perangi. Gak usah dia omong, Yung.
0: Apa ya artinya tuh? Jat perangi.
1: Jat perangi, sampai baik, dah bagus juga.
0: Jat sipat. Itu. No, tahu Koyong Yung nek. Jadi malam kak lagi ngapa Yung?
1: Ngati duduk-duduk Yung ya.
0: Duduk di rumah tuh lah.
1: Sambil guling-guling lengok kamu tuh ya.
0: Berganti siapa sih itu?
1: Ngati Dewen.
0: Lah, udah lemah.
1: Masih Dewen Yung aku ini.
0: Oh masih surang. Nggak ngapa Yung.
1: Nggak nuntut kalau ada.
0: Di mana?
1: Pasti
0: nih, pasti sembuh
1: baik ya.
0: Juga nak nonton di pasar lah, nutup pasar aman Jamaika.
1: Masih ramyung.
0: Pasar mana? Wow, ada pasar malam, pasar Indo.
1: Di Palembang, luar masih rami.
0: Aman Palembang, simpang Polda Sika Yung, singgungnya aku balik setengah satu tuh masih rami.
1: Masih rami.
0: Masih banyak umat manusia.
1: Lagi.
0: Tinggal tubuh tuh, tubuh kapan terakhir ke Palembang? Kapan tobok terakhir ke Palembang?
1: Lama Yung.
0: Ada kalau 3 abad.
1: Kalau
0: lebih 2 abad ya artinya itu ya. Jadi lama nih ya singgo tidak ke Palembang tuh. Kalau di tempat Koyong Pian Kak dosen apa tadi tuh?
1: Talang Balai Yung,
0: Talang. Rami Yung habis itu Yung.
1: Yung, sami bae Yung, rami Yung.
0: Oh, sami bae.
1: tapi tu buat mesti di dusun ni.
0: Oh.
1: Di dusun ni barat di kebun-kebun, banyak kebun.
0: Oh, di kebun yang rame.
1: Bukannya itu buat kecil di kebun.
0: Oh, itu.
1: Di tempat kebun-kebun kan kalau di dusun rame.
0: Oh, itu ya. Kebun apa sih itu banyak yang kebun sawit?
1: Kebun sawit, kebun karet, kebun rambutan, kebun pisang.
0: Banyak ya. Mm-hmm. Cuman lagi musim apa sih itu buahnya?
1: Apa?
0: Musim ganti, buahnya?
1: Belum ganti.
0: Udah saya musim?
1: Belum ganti musim yung ya.
0: Itu.
1: Mbak-mbak ya tebungnya?
0: Mbak, ini kak ada dikit-dikit lah uang nyualnya itu lah mulai banyak pula. Tapi lo rami ge itu nah.
1: Rarang gak lumbam yung?
0: Mbam tuh lemak tuh yang koneng tuh kayaknya kayak bayo.
1: Apa yang koneng?
0: Mbamnya yang loya.
1: Oh yang loya-loya itu ya?
0: Ah lemak itu manis.
1: Oh bukan lagi nyedot bay, ada lagi.
0: Lah. Untuk yang ngompong itu yong. Yang ponga, tau ponga ada yong?
1: Hah?
0: Tau ponga ada kok yong?
1: Ah udah bangga lo rasanya.
0: Ponga tuh ini ompong tengah.
1: Ompong tengah. Ponga itu udah bagak kalau bahasa kami.
0: Bodo bagak, itu ya. Dalam meda nengok kau bodo bagak.
1: Udah bagak.
0: Kanggap tau kau yang kanggap?
1: Hah?
0: Kanggap.
1: Kanggap bahasa mana yang udah tahu yang.
0: Bahasa kayu, kanggap tuh artinya sok tahu mak tu nayong.
1: Oh sok tahu.
0: Atau siru dewek mak tu. Mak mana lah kanggap tuh ya artinya. Kurang lebih mak itulah pokoknya yong.
1: Kurang tahu yang aku di, lupa sih gitu
0: ya. Di situ yang kalau malam kebon banyak orang nunggu ya.
1: Kebon banyak kebon itu yang taruh lawang tempat tinggal itu lah di kebon.
0: Oh tinggal di kebon. Oh itu ya.
1: Tunggu tinggal bukan kebon itu.
0: Ya aku kalau kebon tuh ume mak itu nah ada orang ninggal ke apa ya, di pondok mak itu untuk nyago.
1: Ume ade.
0: Ada pula ume situ.
1: Sampai berbuah baik ume.
0: Libo dah ume situ.
1: Lumayan juga, libo juga yung.
0: Libo boleh.
1: Oh.
0: Lemak tu ume.
1: Belum yung.
0: Belum eh.
1: Oh.
0: Masih lame kape.
1: Masih lame yung, kalau bulan 8, bulan 9 kalau.
0: Lame ni ya masih nak penghujung tahun nama itu.
1: Oh. Namanya padi yung, kebun baik itu ume padi.
0: Ume padi itu buk tu ni. Om itu. Jadi tobo, nama aktivitasnya berkebun, bume, atau mak mana?

0: lah.
1: Ah, untuk tubuh untuk ada Bunda Aleta yung eh.
0: Mm-hmm.
1: Ada koyong napi eh.
0: Koyong napi.
1: Ah, koyong satu lagi, koyong api eh.
0: Di Waitam.
1: Ah, Waitam Bajo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ada koyong Hendra juga eh.
0: Okey.
1: Koyong Iwan. Ada koyong satu lagi. Abah Akbar juga eh.
0: Koyong Akbar.
1: Ah, koyong Akbar eh. Ada juga koyong Adi Pitung eh.
0: Koyong Adi Pitung di Tiga Ulu.
1: Di Tiga Ulu ada koyong MG juga eh.
0: AMG.
1: Koyong Kopi. Kopi lagi eh.
0: Ada kopi siapa?
1: Kopi Ita eh. Kopi Nadia.
0: Ayo.
1: Ada kopi.
0: Apa lagi?
1: Kopi pipit yang eh?
0: Kopi pipit.
1: Kopi gak yang satu-satu yang kurang tahu yang aku kopi gak.
0: Banyak man kopi kita yang.
1: Banyak ya.
0: Mm-mm.
1: Kopi itu belum bersolum yang kan masih kecil.
0: Kopi mana? Kopi Depi. Au.
1: Ada berkirim segala-gala kopi goyung yang eh?
0: Ayo yo.
1: Dapatnya selamat malam yang.
0: Mm-mm.
1: Udah lama
0: ini
1: juga sudah masuk itu kan.
0: Ah, kemana Joko? Apalah pindah, itu pindah dusun itu kan.
1: Pindah dusun. Tapi tempat lama itu belum pindah belum.
0: Tempat lama itu masih mak lama yung nge?
1: Oh, masih mak lama itu lah yung.
0: Mak baru belum berganti?
1: Belum yung, siko
0: mak yung. Untuk siapa lagi yung?
1: Buat tubuh kali-kali lah yung nge?
0: Yo.
1: Ucapannya selamat malam Bayung.
0: Pak Yoyo.
1: Bayung awan sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Mudah-mudahan makan tambah selak terus. Yung.
0: Mobo terus yung ko.
1: Mobo terus.
0: Merunjung.
1: Lemah, yung,
0: oh, itu dia.
1: Bayung ada kawan juga yung.
0: Ah?
1: Ada kawan.
0: Kawan apa ya Kak Yung?
1: Kawan rumah.
0: Ada kucing yung. Kucing tetangga pula. Kucing tetangga pula Joko.
1: Sehat selalu yung.
0: Amin, sama-sama koyong pian.
1: Aku kira itu bayang ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong pian di OI. Terima kasih untuk telepon dan juga cawanya malam ini Kak Gunggung ya. Di belakang koyong pian kita coba angkat ke lagi ada siapa. Senyans Kayu.
2: Halo, Senyans Kayu. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai koyong siapa Kak?
2: Oh ini koyong Mangki.
0: Koyong Macik Johan.
2: Mangki bayi di Betung.
0: Oh Mangki bayi di Betung. Ngapa ada bayinya itu yong? Alangkah tanggungnya. Nah itulah namanya ya. Oh nanggung nih ya Joko kalau Mangki Sleman misalnya itu kan.
2: Nah itulah gale Mangki itulah.
0: Kak siapa namanya Mangki bayi? Di mana tobok tadi yong?
2: Di Betung.
0: Di Betung. Mak mana kabar Betung malam ini Kak?
2: Alhamdulillah cerah kayaknya.
0: Di situ ya.
2: Ada hujan-hujan juga sih Kak.
0: Kalau ku
2: berapa arah ya hujan.
0: Sama bayong singgonya kami naku ayo Mika da turun-turun. Oh bukan
2: Kak.
0: Lagi singgonya mana ade apa namanya itu kolam renang malah nyemplung kan saking panas tadi kan. Cuman kuda acak berenang yong.
2: Kalau udah cak berenang tenggelam yo.
0: Ah, aku pacak gaya batu tu lah. Badan tom tak metu lagi yo. Berdebok dalam ayo.
2: Berdebok dalam ayo, tak metu lagi.
0: Doi aku takut aman dengan kolam renang yang tinggi paling. Makanya kalau apa, dajak uang ke kolam tu nuntut yang cetek, yang sedengkul paling. Pas ngelale kiri kanan budak kecil gale yong. Ngapai juang mama tu agak merenang tempat budak kecil. Daripada aku tenggelam kan.
2: Benar loh.
0: Tobok apa pacak merenang?
2: Insya Allah pacak.
0: Pacak ini melepek-lepek cak ikan pucuk darat itu.
2: Lepek itu lah.
0: Tenaga lama tu.
2: Di Pulau Ayu tu lah agak riung loh.
0: Sama. Singgonya tenaga habis ngepek ke tangan sampai kaki tapi tak bergerak. Masih di situ-situ lah.
2: Bengis,
0: berapa? Oh, bukan lagi bengek, yong. Jadi, tobo lagi di mana, Meka?
2: Di rumah lah, yong. Lagi ngobrol-ngobrol dengan keluarga.
0: Itu. Lemak, koyong. Beda dengan koyong pian tadi. Aman koyong pian, Kak. Ada dak lokal?

0: kakaknya yo.
1: Lah kalau kakak itu
0: dia belum ada kanti juga ya.
1: Nah, yuk. Dunia
0: selebar
1: daun kelor
0: yo. Ada gitu, kan? Ada selebar daun kelor aman dia tuh nih. Aman situ.
1: Jangan susah yung, banyak yung.
0: Di mana banyak?
1: Di KWAB.
0: Ada baik dah ya. Cuman payah aku impian kak denye. Ciri dia nyeloke kaki tuh ini baik pas ada organ denye.
1: Nah, pasti itu lagi organ ini.
0: Kopi Ita galak boleh dia nonton organ.
1: Iya.
0: Dia hobi lagu yang Rita Sugiarto tuh nayung.
1: Yang kak mana yung?
0: Lagu hitam. Hitam
1: aja. Malam hitam.
0: Hobi kopi Ita. Sampai kopi Ani di saku kenten tuh nah. Kopi Ani kak mau keripik yung yeah. Tapi tidak jadi-jadi keripiknya. Padahal musim kemarau juga main itu kan
1: ya,
0: aman mus-
1: cepat, yung, kalau keripik,
0: nah itu dia cukup tuh ngapain kopi Ani alangkah segoy mau keripik. Dak jadinya sama musim pengujian getang nih baru dijemo hujan dangkut lagi jemo dangkut lagi tidak kering.
1: Mungkin lupa ngangkutnya, mungkin lupa ngangkutnya dia tentang hujan.
0: Nah ika lah musim kemarau ngapain lagi Joko agak tak kering lagi. Bukan Jonye, keripik kalah kering minyak tak suwe untuk ngoreng. Dia yang berhenti Joko lemak lah tidur.
1: Dia yang bakar itu kalau musim hujan.
0: Bukan rebus bae Joko jadi kayak kolak.
1: Nah jadi juga.
0: Dia pada tak jadi-jadi.
1: Kalau durian bulek, banyak durian.
0: Lah banyak situ? Oh,
1: jadi buat kolak.
0: Oh ini lemak kolak durian. Mahal tak yang durian di situ yong?
1: Ada 50, yung, ada 40, ada 30, bervariasi yung.
0: Bervariasi ya?
1: Tahu.
0: Tapi itu termasuk...
1: Yang paling murah 20.
0: Termasuk lamu, lamusim apa belum situ yung?
1: Sikap belum yung, tapi di era tubuh sekayusannya lamu musim.
0: Lamu mulai banyak, sama Palembang belum, Palembang.
1: Oh, Palembang nyepi, ya. Nah, betul lah deh, di masa-masa betul gak
0: lamu. Biasanya Palembang ke anta-anta di penghujung tahun musim durian.
1: Tahu, saya tubuh belum, tapi di era luar tubuh itu lah deh.
0: Itu ya? Jadi main itu. Pak Yuk, yang nak lagu apa yang malam Ika?
1: Lagu Sinjang ya?
0: Hah? Sinjang, lagu Sekayu.
1: Nah, kalau lagu Sekayu itu tak Gemar Randi sebe lah.
0: Gemar Randi. Randi, coba deh tak lagu Gemar Randi. Pokoknya tentang Randi yang lagunya.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam ya? Jadi kirim salam buatnya Bang Akbar di Bayur, atau Bayur buatnya Bang Fauzan juga. Lagi yang barusan masuk tadi siapa tadi?
0: Yang tadi ada Koyong Belagak, Koyong Pian.
1: Ya, Koyong Pian. Koyong Pian. Pokoknya seluruh Koyong-Koyong, seluruh Kopi ya.
0: Ayo.
1: Yang belum kenal, salam kenal dari Mang Cik, dari Betung. Ya, buat Nebang terima kasih waktunya. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adekku yang mangcik bae. Ah, yang ada di Betung. Lagu Gemar Randi katanya tadi tuh ya. Ada lah lagu Eka. Coba kita cek yo ngek. Kita rengek ke lagunya. Di belakangnya Koyong Pian, Koyong Pian, Koyong Mangcik bae. 351656 kita sambut ke lagi ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
2: Halo Senjang Sekayu.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kecil dikit pe, palumonya pe.
2: Gak jauh dah.
0: Jauh kan ya pe, buka lawang pe.
2: Oh jangan loh. Masuk
0: angin gitu. Depan pagar tuh nape pinggir jalan coba.
2: Nah pinggir jalan ketemu mobil.
0: Oh itu ya.
2: Mobil saja.
0: Mau pinggir jalan, reti rumahnya tuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Woi, dari sana Evo banyak gawe.
0: Ah, siapa banyak gawe?
2: Ya aku lah.
0: Wah, boleh lah.
2: Laginya nyapu.
0: Lagi nyapu?
2: Iya, nyapu jalan.
0: Aman jawang zaman dulu nyapu tengah malam tuh tak baik, jenjama itu pe.
2: Ya, aku
0: ngasih info kami nih ya, bunyinya itu nganggu. Oh iya. Dem?
2: Dem ya?
0: Lepas tak?
2: Tak dengar lo aku.
0: Nah kalau radionya sudah dikecik ke, coba kopi kecik ke pula ini. Apa namanya tuh? Kecik ke batang besok yang ada dekat situ ada dah, Be?
2: Baik, jangan,
0: Be. Udah, jangan.
2: Kayak ada yang tersenging giginya putih, kata.
0: Lah, lemak aman.
2: Nah, takut lah, aku.
0: Aman dia tersenging gigi putih itu lemak, Be, ngeliknya masih. Yang gak lemak, Kak, mate abang, gigi koneng, Be, itu
2: nah. Nah, itu aja,
0: Be. Ikat sama kopi Siti Aisyah, bukan?
2: Lah,
0: tahu. Jelas kan?
2: Iyalah.
0: Ah, oh, jukut tuh. Belum tidur biasa, Pe.
2: Berarti lah sudah tahu.
0: Karena tempenya pagi tadi lah sudah dimasak.
2: Nah,
0: itu, ya kan?
2: Tadi lah sudah masak tempe belum?
0: Oh, belum ya?
2: Belum.
0: Eh, sudah kalau memang belum. Wah, tempe masuk kulkas, kaki beku, udah acak ngoreng.
2: Iyalah. Apa kabar? Sehat?
0: Tadi lah nanya kan, Kopi, alhamdulillah sehat.
2: Malam lah. Lupa, lalamu, gak ada teleponan nih.
0: Baru pule, berapa hari getang nih masuk, Rabu.
2: Hujan gak sana?
0: Hah?
2: Hujan gak?
0: Hujan lokal sih, Kak Kopi, agak merecik.
2: Tepat kami dulu hujannya.
0: Kapan hujan deras?
2: Nah, tahun dia yang minggu belakang.
0: Minggu belakang? Asyik ku minggu getang nih lagi muncak-muncaknya panas bedengkang nih ya, lo ada yang hujan.
2: Rasanya nak tercabut.
0: Apanya?
2: Iya, rasanya nak tercabut, nyawa entah ada panas.
0: Wah, keseramnya, Pe, sampai ke nyawa-nyawa itu dah. Nyabut gigi, orang tua apa kan?
2: Uji tadi kan, mancik tadi, uji kan durian murah,
0: betulnya. Itu.
2: Dia tutup ke durian.
0: Oh, ada ini ya, dia ngomong ke durian tadi lah.
2: Sama mancik tuh.
0: Oh, kau yang mancik Kak Cubo tadi tuh, ngenal ke diri itu sebagai toke pacak lah kan, kita tuh kan.
2: Dia tuh, toke durian.
0: Lah.
2: Kalau Kopi, kata kaku.
0: Kalau Kopi, toke apa ya Kopi?
2: Aku
0: toke dedak.
2: Aku kadang toke, kadang ida. Nah itu yang pakai.
0: Itu yangnya EPE. Jadi payulah mama itu kau pernah lagu apa, Pe?
2: Lagu apa lah kayu nih?
0: Bagus gale. Gak kita paham kayak mama memang tak paham nih ya.
2: Ah, cari kayak.
0: Ayo lagu Juada.
2: Ah?
0: Juada judulnya.
2: Nah itu berah.
0: Ayo.
2: Pokoknya galau-galau bayi. Dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Galau-galau. Oh itu lagi tadi untuk bosnya untuk manci tadi be.
0: Oh untuk manci khususnya lah.
2: Iya.
0: Kuyung kita.
2: Lama itu.
0: Kuyung kita yang di Kertapati nggak pernah dihususkan, no deh. Mama.
2: Iya untuk manci be lagi tadi ya.
0: Jadi kuyung kita tidak dikirim tak?
2: Ayo darah yang itu kaget, Bay. Jeruwa, nah, batang jeruwa itu.
0: Sudah,
2: batang,
0: menaku.
2: Batang jeruwa, batang jeruwa.
0: Ayo, rung sama
2: batang aku. Batang badit, ya, iya. Awak terus tua, tapi tinggal lakunya kayak muda.
0: Itu ya. Pak Yola, kalau mau itu. Pak, salamnya untuk siapa, Pak Yola, lagi tambahannya? Siapa?
2: Rosio, Pak.
0: Oh, ada abahnya. Ngomong dengan siapa ngaji ya?
2: Nah.
0: Iya,
2: puasanya tua asam. Biasa selalu. Panjang umur.
0: Amin. Payulah kalau mau itu, Pe.
2: Mau juga asam betino. Ya, biasa selalu baik.
0: Amin.
2: Ya, puasa juga untuk penyiar suruh radio perempat.
0: Oke.
2: Okay. Itu baik ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kopi Siti Aisyah tadi tanya abahnya. Nelpon siapa yang ngaji malam itu? Nelpon radio bahunya itu. Untung gue udah kena marah pula oleh Kopi Siti Aisyah masuk. Nelponnya diam-diam itu kan. Bukan diam-diam, kebesaran nih gak sore radionya tadi tuh. Jadi, sumalayang tuh nengong galek itu. Nah. Oke, dan si kapan nelpon lagi ke Kopi kita angkat ke 351656. Ada siapa? Halo, Senyang Sekayu.
3: Halo, Senyang Sekayu.
0: Halo, sami sape?
3: Sama Koyong Peno di Gasing.
0: Koyong Pen di Gasing. Jembatan yeah. Satu, Yung, ya, Gasing nih, ya?
3: Iya.
0: Nama kabarnya, Yung?
3: Oh, baik.
0: Di Gasing tuh banyak banget kelapa, Yung, ya?
3: Tati, Yung.
0: Naik jembatan lagi, jembatan ketiga, kedua kali, ya?
3: Lalu di jalur 19, 17, Telang, banyak kelapa.
0: Di jembatan PU itu kan?
3: Nah, iya, iya.
0: Tempat
3: iya.
0: Nyual kopra itu nah, jembatan PU nah. Itu nah. Banyak situ yang ya?
3: Banyak.
0: Kuyung tidak ada yang itu kelapa apa ya?
3: Tidak dong.
0: Banyak kawan yang itu kelapa, Yung?
3: Kati di sini.
0: Itu Kuyung Yus itu nah, tahu Kuyung Yus?
3: Kuyung Yus di 19.
0: Ah, banyak di kawan kelapa. Mana Kuyung Yus kak lagi monitor, tapi lo masuk-masuk.
3: anu belum tembus bae.
0: Belum. Kalau Pasar Gasing tuh jam berapa yong deh yong operasionalnya?
3: Hari Minggu.
0: Minggu bae.
3: Minggu. Kalau pagi-pagi ada juga tiap pagi.
0: Oh, tiap pagi ada. Yang Minggu tuh apa?
3: Yo, yo kalangannya.
0: Dua kalangannya.
3: Iya.
0: Kau yang awal lah berapa kali lewat situ tekelik. Joko ada bekas pasar sih kak. Ah, anda ngelik situ.
3: Pernah lewat.
0: Pernah lewat di jembatan satunya tuh yong.
3: Oh iya. Iya.
0: Seberangnya tuh ada ruko kosong yongnya banyak yongnya.
3: Ah.
0: Dulu ada. Ada almarhumah, adik kawanku tinggal di situ kak, ada lagi.
3: Oh.
0: Uangnya lah meninggal yong, itu kenangannya galak ke situ.
3: Iya iya.
0: Cuma nama perjalanannya tuh, oh jalannya yong, cak naik kuda. Ya kan berlubang kan situ kan?
3: Iya.
0: Oh singgungnya sakit pinggang kak.
3: Mm-mm.
0: Cak naik kuda bukan naik mobil situ. Berdebu pula yong, dem tuh yong.
3: Iya, agak lagi panas ya berdebu.
0: Mobil rami kan, mobil besok-besok kan?
3: Jalanan,
0: ya. Wah, Imam S itu yong. Kutunggu, macam mana lagunya itu?
3: Ya, dengan kedua
0: asik.
3: Tanganku ini.
0: Laju karaoke gitu
3: ya.
0: Laju berpadu nih ya, tengah malam ini kak yongnya. Oleh Imam S, debu-debu jalanan.
3: Imam S
0: itu kalau ngelik di bawah jembatan Gaseng 1 tuh, cak banyak orang ngembik pasir situ yongnya?
3: Iya, ada yang bongkar pasir, memuat pasir.
0: Oh itu.
3: Iya, koral kan sama.
0: Aku aman lewat di jalan-jalan yang belum pernah atau yang asing bagiku tuh. Aku jenguk kali yang kiri kanan depan belakang tuh ada apa ya bayang itu nah. Terus juga aman arah baliknya banyak atap rumah warga situ padat yongnya situ yongnya.
3: Iya, belakangnya.
0: Dekat jembatan sebelah kirinya tuh aman kita balik padat situ penduduknya
3: banyak
0: tuh.
3: Atap,
0: banyak nih yang atap situ.
3: Mm-mm.
0: Oh juara aja aku tinggal ke tinggal di situ kan mak mana aku nak siaran juga langkah jauhnya. Berangkat subuh datang-datang lah nak selesai siarannya. Saking kejauhnya tadi kan.
3: Makanya jam 3:30.
0: Wih kalau begal bang yong. Sepi kan situ kan?
3: Iya sepi.
0: Oh sepi nih ya siang sampai sepi.
3: Apalagi deket Misedap itu kan agak rawan jalan.
0: Ada jalan lurus nih, tapi jalannya bagus yong itu yong.
3: Iya.
0: Di jalur berapa itu? Pokoknya mulus jalannya tuh.
3: Ah mulus.
0: Cuman kiri.
3: 17
0: itu. 17 ya?
3: Iya.
0: Cuman kiri kanannya tuh sawit metuna.
3: Hmm.
0: Aneh. Joko bagus jalannya tapi sepi metuna.
3: Iya.
0: Tadi. Rombongan adik-adik kami baru balik dari situ yang jam-jam tercuga deh itu tadi tuh dari jam berapa tadi pokoknya pergi jam 5 nyampe kelah ke situ tadi jam 8 kurang jauh ya
3: iya jauhnya nanti
0: nak ngambil kelapa deh tuh
3: pakai mobil
0: pickup gak taunya ini gak suwe empai dikabar ke uang lah nak nyampe empai dapat kabar bahwa kelaponya gak suwe nah minyak latisi 100 tadi itu kan mobil kak tadi juga yang uang mah itu tapi dah namanya kita mah itulah kehidupan nih yonge
3: iyalah
0: nak butuh banyak sabar lah mah itu nah
3: iya,
0: siapa tahu banyak rezeki kaki gantinya
3: nak dingin pikiran
0: nah itu nak galak berbagi pule itu yong itu yonge
3: iya.
0: Oke kau yang nak lagu apa yong?
3: Lagu senyang sekali, ayo pilih ke Beyong.
0: Ayo, kita ringnya kayak kita pilih ke Yong, ya?
3: Iya, pilih.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Yong?
3: Yo, salamnya buat Gale-Gale.
0: Gale-Gale.
3: Iya, tanpa terkecuali. Ya.
0: Oke.
3: Ya, ucapnya selamat malam, Baela. Buat Kuyung Awan, terima kasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teleponnya ada Kuyung Pen di Gasing Laut. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu. Kita sapa ada siapa? Senjang Sekayu.
4: Senjang Sekayu Kuyung Awan.
0: Oh Payu Kuyung Mak mana?
4: Tak sampai. Aku tahu yang tanya Kuyung Kebari tadi. Lagi belum tidur perahu
0: masih jokong jokong mak itu.
4: Ya aku belum kata perahu ada tidur.
0: Itu yang ya. Tak cuma joko tadi tu. Jauh nih ya dia dari Teluk Kejeng situ nengok radio Tobo. Mama nih Joko.
4: Dia ada kudaku, kuda ini monitor buat kau.
0: Ngoncok ke situ.
4: Aku parak ke radio.
0: Oh, itu. Cariknya tuh nih, eh. Jadi neman lah aku merenung mak mana cariknya jo aku mak itu. Apa kak dia datang ke situ jo aku tadi numpang nengok radio kan jauhnya tapi. Lah nak 3 jam perjalanan.
4: Oh nih. Acara senang saju kalau baca senang yuk itu lah. Masuk. Besok ke radio aku dulu.
0: Dia tadi
4: Tapi aku depan radio
0: dan oh, itu. Cuman dia bukan masuk Senjang tadi, masih di Sumsel Berdendang. Oh,
4: Sumsel Berdendang.
0: Tapi sedangnya lah masuk tadi. Kak lagi nganeng kalau.
4: Nganeng dia. Masih
0: masih enggak bisa masuk kan? Jadi cak mana yong? Lah muka apa?
4: Belum.
0: Lah, jadinya Senin tadi.
4: Lagi semai lelah
0: ya. Lah, sama nih ya singgo eh. Mana lelah semai pula. Plus buntu yong, dem cocok.
4: Plus buntu, wow.
0: Menyut mentak, oh lengkap. Ceknya Ramin ya di situ malam Ika.
4: Nonton bola yuk.
0: Wow malam Kak nih eh. Bekanti siapa situ?
4: Cucung-cucung lah.
0: Ngumpul kali ya. Ada berapa ikut situ coba hitung yong.
4: Oh, 2-3.
0: Botak gale yong ya palanya. Jadi apa namanya tuh kalau malam-malam memang cucung kumpul situ gale.
4: Tahu ada yang ada balik ke tempat ini ke tempat ini karena di Sukamaju situ.
0: Oh, udah boleh jawab. Sukamaju jauh.
4: Jauh.
0: Nale ini kan Sukamaju tuh.
4: Para umah ini siapa namanya? Yani.
0: Oh situ.
4: Belakang itu grosir.
0: Oh, cukup tuh Jawa ngarah Saku Sukamaju tuh.
4: Tahu.
0: Jalan baru kan?
4: Jalan baru.
0: Oh, jadi malam situ, ge. Siang situ malam da, baru balik.
4: Da, kadang dia temalam sih, Kak.
0: Oh, itu ya.
4: Dan Mika temalam sih, Kak.
0: Umak bae nitip singgonya. Nenek sama anaknya tukang aso.
4: Tukang aso.
0: Agi ama nak berjajan minta pulek sen. Oh,
4: sen pulek.
0: Dah apa lah itulah seninya jadi. Ada cucung dah yung, eh?
4: Cucung.
0: Jadi, juga. Nah baru kan nanya bocung ke Diro tuh artinya banyak cucung makin sarap, banyak cucung makin jayo, itu. Makin jayo. Makin jayo. Banyak makin sarap tuh dah. Jadi ladas kan banyak cucung tuh kan. Kau yang nak lagu apa malam Mika?
4: Lagu apa ya?
0: Senjang.
4: Senjang. Lagu ini bayang yang pintek kulum kan?
0: Ya mana?
4: Kau yang nak balik? Kapan kau yang balik?
0: Koyong balik. Koyong jauh dak?
4: Koyong ku jauh.
0: Koyong ku jauh deh. Kita ringe kayong e.
4: Au
0: nak bersalam untuk siapa?
4: Salam-salam untuk koyong sebari, tadi kak.
0: Mm-mm.
4: Eh yung masuk lah yung ngatu pacak senjang ini.
0: Ah pacak dia bersenjang.
4: Wow dia tu ah. Dulu gawe dek bekule dia dulu oh. Senjang telah.
0: Lincah man koyong sebari lah tekelik.
4: Itulah dia nanya lah dia umperau. Aku jawab ke dia. Dia tu ada ini. Jukulah dia biduk baik.
0: Ada nama itu Jukung tadi tu nak.
4: Jukung.
0: Itu. Siapa lagi yong?
4: Ya terus untuk yang sabari ada ini Putra Banten. Terus ada aku yang Rudy.
0: Oke.
4: Okay. Sampai tadi kak?
0: Yang mana?
4: Yang di Betung tuh koyong
0: pen
4: mangci
0: koyong mangci mangci bae
4: mangci bae ada koyong pen gasing kan
0: koyong pian
4: iya tapi Akbar admin adminnya
0: mm-hmm.
4: Terus ada koyong pian tadi ya
0: ada masuk tadi
4: itu toke bule itu
0: toke dedak
4: toke banana
0: lah artinya itu bengkak
4: banana itu kan pisang
0: oh aw jago kalau bengkak tadi itu banana aman sekayu banana itu bukan pisang nganak darah itu banana
4: pian banana ini
0: ulat sebayan ulat sebayan kan
4: tuntut ke lah dia tuh ini. Dia tuh ini. Lagi ini boleh
0: ya. Lagi ngapa? Lagi galau. Galau ngigau galau tuh. Siapa lagi yong?
4: Untuk galek. Untuk galek-galek bayung.
0: Ayo.
4: Untuk Koyong Awan, selamat tugas, selamat malam yuk.
0: Yo yo.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Nah, ngapa?
4: Marahnya ya, Koyong Uju.
0: Oh, wow, senior kita itu.
4: Tahu berapa balik? 350. Ya bukan 0.3.
0: Lah, lah dapat apa?
4: Tahu deh.
0: No, arti. Tak sebenarnya gitu. Dapat ni apa?
4: Dah nak kau juga hari nampun ku. Pek lagi. Lagi apa dia?
0: Demika omong ke masuk. Ah, oh, demika masuk jangan dak omong ke. Payo.
4: Koyong ini, koyong apa? Koyong uju. Nah, lepas ubah boleh kan? Koyong ujang, demika jangan uju lagi.
0: Ujang mana? Ujang Kamal.
4: Dari tak uju, dia nak ujang.
0: Siapa lagi yo?
4: Untuk Nadia Nadia, lalu ada siapa lagi kopi sisi ya?
0: Okay.
4: Bukannya segala kopi segala koyung we?
0: Ayo yo.
4: Itu untuk koyung awan we. Selamat tugas bayung we.
0: Yo bayung. Amin sama-sama yo.
4: Keluarga di rumah. Amun ngalah boleh perahu menjadi tahu.
0: Aho, pacak nolong mas nanak nasi kaki yo.
4: Nanak nasi.
0: Dewi
4: itu Bayong
0: ya. Yo, Pak Yoyo.
4: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koyong Adi di KM Tojo Sukarami Palembang. Wah, lengkap alamannya ya. Koyong kopi kita bakal balik lagi angkat ke teleponnya. Tapi ku nak minum dulu ya. Kita nungguin dulu lagu. Kamu jangan kemana-mana. Tetap mantap ya di Sika lah. Di 88,4 FM Pro 4 Palembang. Senjang Sekayu sampai Koyong Awan.

0: Koyong-koyong Kopi-kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dah, sikatlah tempatnya.
1: Tahukah anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
5: Payo kuyang kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nga tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.

0: Kesenian, kesenian.
1: Payo keng kope, dolor-dolor dimanapun berada. Terima kasih untuk yang masih sama kami di Sikat di 88,4 FM. 24 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sama kau yang awal di Sikat di menit ke 25. Melangkah dari jam 22 malam. Dan 351656. Kita terima kembali untuk yang pengen bergabung. Kita angkat ke teleponnya, ada siapa? Oh, masih belum hidup, ada siapa kak? Oke. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Senyang Sekayu Yung.
1: Halo Koyong, apa kabar?
2: Alhamdulillah Yung, baik Yung.
1: Baiknya ngapain lesu nih ya?
2: Hah?
1: Ngapain lesu nih ya baiknya?
2: Baru sudah tadi belajar-belajar itu.
1: Sama Koyong Uju.
2: Dari yasinan di yang malam Jumat, sudah itu belajar-belajar itu ngaji.
1: Ada siapa ya Yung tadi Yung?
2: Di mana Yung?
1: Pas ikut online pengajian tadi.
2: Oh, ada Fauzan, Akbar, ada
1: itu. Itu ya.
2: Yang enggak lah baik.
1: Makanya belum ada yang masuk ya, ya. Oncak-oncak di situ ya.
2: Jadi lagi fokus tadi ada Ustaz.
1: Oh, itu
2: Ustaz. Itu tadi aku ajak Ustaznya tadi.
1: Seru ya. Ide sama-sama itu Yong ya, untuk ada ide pengajian itu Yong ya.
2: Iya, kemarin kan niat itu jadi kemarin tuh ada Ustaz itu yang agak sesepuh, umurnya 72.
1: Karena
2: dia lapang sor U. Jadi kemarin agak ada orang renggang dikit nyari-nyari Ustaznya lah. Alhamdulillah dapat juga Ustaz.
1: Kalau dapat.
2: Nah, alhamdulillah tanpa biaya Yong. Alhamdulillah ada nak ngajari kan.
1: Oh, itu amal besok Yong, itu amal jariah iya. Yong itu Yong.
2: Cuman nyarinya agak susah Yong.
1: Itu ya.
2: Heeh.
1: Koyong ngawan kak
2: ada yang itu tanya-tanya galak dak ngajari kami tentang yang ini kan.
1: Name tadi tema tentang obrolan di ceramah tadi tuh Yong.
2: Kami tidak ceramah, kami
1: kaji.
2: Bacaan.
1: Oh, melurus ke bacaan.
2: Dari Al-Fatihah dilurusi.
1: Jadi Koyong
2: tadi tuh melurus ke surat Yasin.
1: Ngomong ke soal ngaji Koyong ngawan jadi ingat waktu zaman Koyong ngawan budak dulu ngajinya. Cara ngaji kami dulu A di atas A,
2: ya,
1: A di bawah
2: A,
1: I,
2: A
1: di depan U,
2: alif itu juga,
1: A, I, U,
2: alif di atas A, alif bawah I, alif depan U.
1: Ayo alif alif, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, babi bu, itu kan, itu ba, yung ya.
2: Ya, ba, ya.
1: Kami dulu ngajinya cek itu yang sama tepuk ya, Islam.
2: Kita dulu yang alif ba itu masih ditemu. Kalau sekarang kan ikro langsung A adalah jadi.
1: Lah beda. Lah beda kan?
2: Alifnya udah kasih lagi lah hilang.
1: Alif lah pindah mah enggak salah lagi, enggak lagi ya. Tinggal di lorong.
2: Aku perhatikan yang belajar sekarang dia langsung A jadi A bata saja.
1: Langsung ikro.
2: Kalau kita itu zaman dulu kan alif ba ta si.
1: Gitu,
2: dia hafal gini dulu.
1: Nyambung-nyambung tuh nah dulu tuh. Oh, makai lidi.
2: Kalau putih pada jadi A dia kan.
1: Dulu tuh kau yang awan ingatnya makai lehar. Tahu lehar yum? Lehar untuk narok ke Quran sama ikro tuh nah. Nah, dem tuh boleh depan kak waksana dulu awal pertama kali kau yang ngawan ngaji tuh. Yang di Masjid Nur Iman. Mawa rotan yung itu yung. Nyingok waksana tuh ngalah-ngalah ke nyingok apa mak tuh nah sangking ketakutnya mak itu kan.
2: Tapi dulu lemak yung cepet nangkap barang kita kena mereka kena ham ngajar.
1: Tapi kau yang ngawan kak cepat nangkap cepat lupa boleh kalau
2: mak itu. Lupa sana deh yung.
1: Masih agak mending itu yang daripada kaget tuh lama nangkap cepat lupa mak itu.
2: Nah, itu lebih parah lagi.
1: Kelebu.
2: Itu akbarun itu.
1: Lah, kau yang akbar artinya. Kau yang akbar apa nih apa? Nah, kau yang akbar ya. Gak, kau yang akbar lah banyak apa.
2: Biar dia gerget nak masuk kan. Nah, mau dikatem itu gerget dia mijit
1: masuk. Oh, mak itu kau yang akbar nak dikate dulu, baru gak masuk.
2: Dikate dulu,
1: dia baru masuk. Aman kau yang awan, nak dinyukpur dulu baru masuk dan ya.
2: Tapi lu yang ngejak. Aku yang akbar, Nadia, itu senang gak lo dikatu? Tidak apa-apa mau dikatu. Fauzan.
1: Dia
2: lah, ketahuan dia dikatu. Halo, Yung.
1: Iya.
2: Ya, aman dipuji, marah deh, Yung.
1: Siapa
2: yang aku sebutin nama tadi.
1: Kau yang akbar?
2: Iya, akbar. Kalau dipuji, marah deh.
1: Nah, mama nah, nama itu, Yung.
2: Dia senang dikatu, Yung.
1: Lemak kau yang akbar marah. Aman kau yang aman dipuji, medok langsung, Yung. Lubang hidung kau yang akbar.
2: Langsung mekar-mekar itu, ya.
1: Berkembang langsung kempes
2: apa tema malam gak yuk?
1: Gak suka tema yuk
2: buat tema jadi kita tema deh
1: jadi kita belecek basis kayu baik
2: ah? Tengah jam lah
1: langsung turun lagi sekering mah itu nah.
2: Langsung sikat lah jung-jung.
1: Buatnya kopi mak itu nama alamnya. Jadi berdua bay apa situ?
2: Kopi katanya pucuk bau.
1: Lah belum tidur artinya.
2: Belum tidur masih nguling-nguling.
1: Joko kalau lah belayar.
2: Udah makan jadi nguling-nguling deh.
1: Aman kopi as.
2: Tak masuk je saya.
1: Lah itu ya. Aman kopi asmin lemak tidurnya nyaman mak itu pe ya.
2: Tahu.
1: Aman kau yang awan tidur di bantal ada petanya mak itu pe.
2: Apa bangun petai langsung ya?
1: Pas bangun.
2: Kau petai Sumatera, itu petape lagi.
1: Dan tu petanya tu aman dipegang agak lengket, aman pagi masih yong.
2: Apalagi dicium.
1: Ay, dan jangan yong.
2: Nah, kau yang kawan galak dicium, kau yang kawan biasa.
1: Jangan mau.
2: Berarti tahu kau yang maunya kan?
1: Oh, hobi bukan lagi singgonya. Tapi aman peta dewe yo, aman peta wong pingsan aku lo kaget.
2: Oh, peta dewe. Udah bagus. Tapi ngapa lah jung lah tahu itu peta. Masih kadang dicium. Sampe jang kita nyok tai ayam bukan. Masih dicium.
1: Nah, itu namanya ini baik. Kita tuh penasaran.
2: Enggak jauh ngisi dulu mah itu kan. Jola bukan.
1: Duit bukan, nyanya duit bukan. Nah, jalan lama-lama pang kecaknya itu udah tahu kardus. Koyaan kardus atanya. Malu makannya. Nak taruh mana? Siapa lapar nama itu, Yong?
2: Hah?
1: Siapa lah?
2: Biasa ngalami enggak lo, Yong? Kalau masih kecil tuh.
1: Ibarat
2: kalau
1: ya?
2: Cewek tuh enggak kalau masih kecil tuh kan enggak ingusan kan dalam pakai androm itu masih ngalami itu.
1: Alang ngejoroknya yuk.
2: Kalau lanang tuh biasa galak pakai siku tuh yuk raut.
1: Enggak, pengalaman koyongnya itu ya.
2: Aman juga.
1: Aman koyong awan dak, lama tuh tarik lagi.
2: Tarik lagi, nah, itu lebih parah lagi. Hampir-hampir ke bibir, raut. Itu pengalaman budak-budak dulu yang ada.
1: Pasti, aman pengalaman itu adalah guru yang paling merge. Jadi kau yang nak, kau yang nak lagu apa malam Kak Yong?
2: Tadi gue minta pucuk pau je.
1: Lagu
2: Yong.
1: Lagu pucuk pau Yong ya?
2: Aau Yong.
1: Aau kita siap ke?
2: Aau Yong. Bihin-bihin ya, untuk akbar dan kawan-kawan tadi gal-gal lah Yong. Untuk kawan-kawan sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas Yong ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih, Mawar.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romeo and Julietnya Pro 4 FM Palembang. Ada Kopi Asmi dan juga Kopi Aswin. Namanya same. Oh, benernya Jawang tuh aman mirip tuh jodoh. Itu nah. Makanya kau yang ngawan tuh. Pernah ketemu bebek-bebek lah. Bebek kan miripku. Jodoh. Lagi di belakangnya Romeo and Juliet. Kita angkat ke lagi ada siapa? Halo Senyan Skayu.
0: Halo kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lelah tidak masuk kemana?
0: Aduh lah yuk.
1: Kemana bae?
0: Aduh.
1: Hai jaga kami kalau lah pindah dusun.
0: Banyak rurunnya. Ya surat menyurat ya.
1: Melur apa? Oh yang itu yang ya. Oh nama kakak.
0: Ah kakak baru bul.
1: Baru lagi.
0: Iya dari warga OI balik ke mana misal tenda kena berurun lah ya.
1: Ika balik ke mana Ika?
0: Ah ya itulah yo.
1: Oh masih OI itulah. Jadi mak mana lancar apa?
0: Oh
1: lancar.
0: Tiga dini hari. Selasa malam berapa terus menangis yo.
1: Ngapa kan panas Ika lemak yo kita berpara.
0: Malam.
1: Ngapa?
0: Kita kan nyadap karet kan makin belor.
1: Habis baterai.
0: Nah, hujan tuh lah pagi, Yung.
1: Hujan?
0: Iya, pagi Rebu. Ya, kita di OI, ya tak tahu, mandi Palembang ya, di Sekayu ya.
1: Tidak hujan, Yung. Tidak salah lagi.
0: Tidak terima lazim, lemaknya. Ya, pokoknya terima kalau, Yung. Rahmat dari Yang Maha Kuasa.
1: Oh, itu rahmat. Rezeki hujan tuh, Yung, tetap. Jadi hujan di situ?
0: Iya, pagi Rebu.
1: Lah besi ya pergi, kan?
0: Iya, kita anu... Sadapan tu kita lah pergi jam 3 lah di kebun, ya tak tahu banyak siapa, jadi kita luar siapa, ya sadapan karet tadi ya.
1: Itu.
0: Nah, lah pagi lah baliknya kita lah sudah itu orang mayang subuh lah balik ya. Nah, paginya tu kita tu antar budak sekolah, Yung.
1: Oh, hujan dan tu?
0: Nah, tu kurung, Yung, selaku budak, ya anak kita sekolah lah SMA, itu kelas 2 baru nak.
1: Itu ya.
0: Naik kelas 3, ya udah ngulang nanti kita.
1: Oh, jadi balik lagi?
0: Ya, tu kurung, lompat ke sekolah,
1: Yung. No, mak mana?
0: Ya rumah sekolah SMA di Peraman inilah, ya tuan rumah ibaratnya tuh masih banyak yang belum pergi om.
1: Mamane jadi ujiannya mama itu.
0: 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 lewat.
1: Baru berangkat.
0: Iya.
1: Lama dak?
0: Tidak ada juga ya. Usah ke murid ya guru lagi belum ada yang hadir sekolah ya.
1: Apalagi kemarin ya. Apalagi kau yang ngawan. Nambah hujan nambah tidur itu ayo.
0: Baiklah aku ya. Ya tak mau juga kamu yang bergesak ada peta tadi ya.
1: Sama kau yang ada peta boleh lah banyak artinya.
0: Wah, lagi ya. Lah benar lah gesak tadi ya. Pengalaman galau ya.
1: Pengalaman galau sama peta tuh pasti ada. Sama kau yang ngawan makanya kau galak numpang tidur tempat kau yang ngawan tuh jokok.

0: teloknya tuh Yun.
1: Kamu ya Allah.
0: Ada
1: tel. Kepinding itu ya sekiannya lagi sekolah itu kalimat omongan kamu nyebut kepinding tadi ya.
0: Rumah kita dusun tuh kan Yunnya kayu kan banyak tuh kan. Jadi wah, aman lagi nyender di kayunya tuh aname ngigit-ngigit di belakang.
1: Iya.
0: Banyak nggak kepinding, nale di si kayunya tuh pas jingok, banyaknya teloknya merinding sampai jingoknya tuh
1: yang. Itu yang di kasur itu, yang kasur yang kapok yang ada buncu-buncu temuan jahitan itu kalau biasa.
0: Banyak. Di bucu-bucunya tuh.
1: Anu kepinding tadi ya.
0: Ngeri aku aman jingok, lemak mana aman masuk telinga aja kok.
1: Ya, itu lain pula ya.
0: Lemak aman pacak.
1: Mana air yang hijau itu yang.
0: Sama pacak di sop lemak main itu kan.
1: Ya sama nama juari ya Pak Uju Bukit Gaya ya.
0: Agak nak nuju hari bae. Eh nuju hari selak selawe cetak dah suwe.
1: Ya terkenang ke itu yang tajir bu ya kemarin tu hujan nanti ya.
0: Jadi banjir.
1: Buka lagi ya, buka lagi itu saya yang plastik itu ya, bukan yang kelapa itu. Buka lagi saya Uju kita wadah itu ya, mangkuk ya. Tidak-tidaknya kalau drum barangkali ya.
0: Oh jadi deras lumayan hujannya tuh.
1: Bukan lagi yung 2 jam. Yo lah tuh kodenya yung
0: itu
1: antar nak subuh tuh ya.
0: Rabu getang.
1: Rabu pagi mendiki oh iya.
0: Oh getang tuh kemarin maksudnya tuh.
1: Ya no paginya pagi rebu ya.
0: Kok boleh emang tak hujannya?
1: Lebatnya. Yo lado kodenya sebelum antar orang nak main subuh ya di
0: masjid
1: bunyi deh. Ya.
0: Aman malam tadi ini mendung, lah tekelik mendung ya. Aja aku bakal hujan. Enggak tahunya ada hujan masih yo. Cuma mendung. Makanya
1: lado
0: cak.
1: Lado tadi kita tadi itu yang lawan. Lado gledeknya itu guru gitu.
0: Itu ya. Cak lagu Betaria Sonata ya. Laju mendung belum berarti hujan itu nah.
1: Iya. Yo awet pula yang buka anu kode itu lado nah sebelum subuh ada guru gitu gledek deh ya. Peringatan gitu ya. Mati bergoyor, manteng malam tadi ya.
0: Makanya tadi ada yang nanya hujan dak, jago cuman hujan lokal di sini kak.
1: Oh pokoknya di OI, ya yang ceritanya sebulan di OI ya. Atau di tempat kita yang ceritanya sebulan ya lebu lado itu ya. Nah,
0: jadi besok caknya lah siap ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan hujan.
1: Bagus cuaca ya, tidak kita ke kebun tidak bagus cuaca.
0: Bagus pecahnya itu, ya. Soalnya nggak tahu dak ikut yang apa cuacanya bagus.
1: Apalah?
0: Kuih ngawan mandi soalnya tadi.
1: Oh, astagfirullahaladzim Muhammad Rasulullah. Oh, berapa hari ini tidak mandi yung?
0: Bersaing dengan mbe. Oh, oi mandi lagi juga nggak mandi nian.
1: Sudah juga melalui idulan kurban ya.
0: Lah sudah melalui liwat, ya. Tapi jiwa kambingnya melekat itu nih yung.
1: Ya. Sudah.
0: Yung. Lagu apa?
1: Ya, lagunya masalah lagu yo. Ya kopelan alias kitabnya tuh tak ngeron oleh gadis kecil ya.
0: Apa yo?
1: Nah, ya pilih kita ya.
0: Oke.
1: Yung.
0: Tadi
1: ada ember yang dipucuk di angkasa di helikopter arah ke kita, Yung.
0: Apa itu? Ngisi apa itu?
1: Ya, mandamnya api, dua ikut
0: oh,
1: ya.
0: Oh, ada titik api situ, Yung, ya?
1: Lalu arah ke, ya masih wilayah, oh, ya, di arah ke Morkuang barangkali ya, arah ke sana ya.
0: Jadi, Maika lah padam belum?
1: Gak tahu pokoknya mbak itu suasana mendi OI tempat kita di Peraman tadi agak
0: berkabut
1: asap itu ya karena berkabut minta lapan
0: oh jangan dulu ya. Jangan dulu lah jadilah joko pagi petang siang malam sehingga berkabut terus ya, mudah-mudahan tidak lagi
1: alat tuh ya terima kasih ada hujan tapi ya itu hujan tuh lalu baik lah sebulan tidak hujan ya
0: lalame kemarau kita Kak Mika tapi hujannya ya. Kemaraunya singkat mudah-mudahan Yunge. Jadi ya serba salah kita gitu. Taman hujan gak banjir, ndak hujan gak panas. Pokoknya apapun itu salah. Tetap rahmat untuk kita galak-galak kita syukuri beda yo
1: yang penting badan sehat.
0: Nah,
1: ya, terima kasih ya pokoknya ada di hujannya ayo
0: oh. Pagi-pagi ya. Badan ndak sehat. Oke, salamnya untuk siapa Yung?
1: Ya pokoknya dalam keadaan sehat yang lagi monitor lapal 4 yang siaran Koyong Awan, segala Koyong segala kopi ya. Nah, mungkin itu be atas waktu terima kasih Koyong Awan ya.
0: Yo.
1: Yo, salam be buat itu mengilham dengan itu ya, mantap ya.
0: Lah tido, buat peta baru lagi.
1: Heeh. Lah bolak-balik peta tuh ya. mungkin
0: itu be Koyong Awan. Ayo.
1: Yo, dalam keadaan sehat bareng
0: keluarga. Amin, ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Koyong John atau Kedonong Hutan. Lala tidak masuk ya, terima kasih untuk teleponnya. Akhirnya masuk kembali di malam ikat senyang sekayu. Dan di belakangnya Koyong John, kita coba angkat ke lagi ada siapa. Halo, senyang sekayu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamilah nak nutup warung, baru datang.

0: Mana baru dapat.
1: Ha?
0: Baru dapat.
1: Lama gig pula nanggoknya tu.
0: Iya. Tadi masih dipinjam Mang John.
1: Nanggoknya dari Jukung pula kan? Nyolok-nyolok mah itu.
0: Oh, Jukung.
1: Siapa lah para Jukung waktu itu nama aku mikir kayaknya.
0: Simon.
1: Oh, iya koyong Simon. yang waktu tempar itu kan. Jamane kopi hitam malam kak lagi ngape? Sehat ape?
0: Lagi monitor, guling-guling.
1: Kuih ngawan tadi empai sudah makan kumbu. Tahu tak kopi kumbu?
0: Ay, tahu.
1: Ih, sedap nih aman dicegol kayak dicuke.
0: Eh.
1: Artinya lemak pula.
0: Nah, model baru pula
1: ya. Ah, kumbu di njok cuke itu lemak artinya itu.
0: Kumbu apa yang?
1: Aku dari budak dulu tuh galak ubi kayu ama ndak tuh bisa lo goreng tuh nah di njok cuke lemak memang.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau kumbu kan itu tuh kacang, kacang hijau. Eh? Makanan lame pula itu tradisional pula.
0: Ah, inilah aku nemu baru.
1: Tadi kuy ngawan waktu pergi siaran liwat kan arah ke Palime. Tuh tetole sebelah kiri. Ada gorengan bagusnya besok-besok itu kan. Meli tadi tuh. Meli tojo ikut sekali liwat. Sangking gitu tadi kan.
0: Berapa sih kak?
1: 1200. Besok pe tapi pe.
0: Oh iya.
1: Apa lagi ubi apa namanya tuh? Ubi yang tipis lebar cak telapak tangan tuh. Ubi bukan ubi kayu.
0: Ubi selo.
1: Ubi selo yang putih tapi bukan yang ungu.
0: Sama itu ya.
1: Koneng bukan putih, koneng.
0: Koneng.
1: Koneng. Jadi dem. Kue ngawan kak tak pernah konsisten ngomong nak ngirim makan masih bae. Ketang turun naik lagi dem.
0: Tapi yang aku pernah makan gomak ubi, gue jajal di Jeko.
1: Gomak lemak memang gomak. Caklah ubi yang Joko yang ngawan tadi kan.
0: Iya.
1: Nah,
0: itu gomaknya kan.
1: Nasi pernah pe nyoba nasi di Cegul ke Jeko?
0: Ay, lemak ya. Kerupuk ya.
1: Udah lemak lah, main kerupuk lemak.
0: Dia tuh makan itu.
1: Apalagi krepek, krepeknya kopi aneh, cegol ke cuko, lemak itu. Gimana lah, gak usah di ini lagi.
0: Pedas, pedas gak lemak.
1: Itu ya. Pedas mana ya?
0: Hah? Ya, lebih mahal, gak merah, itu gak pedas.
1: Ini juga abang kue, pek aman gak merah. Jadi yang makannya tadi tekolah ah pedas ini pasti. Enggak tahu ditetes ke kopi tabang kowe mak itu.
0: Pengalaman itu berarti.
1: Ndak ayo kowe ngawan. Kowe ngawan ndak acak masak. Dulu pernah. Pernah nyoba buat pindang pek dulu tuh. Oh, acak yoyonian kan, beli lah paten tadi tuh, waya paten di pasar Palime. Beli pokoknya ukuran sedang deh tuh. Dapatlah sekilo setengah pek mak itu nah. Dangat tapi timbangannya tuh. No, ditetak. Taruhlah kulkas. Gigi buatlah 4 potong dulu, mak itu kan. Dipindang. Gisoknya digoreng, mak itu. Nah, pas buat pindangnya tadi tuh. Ternyata dinyuk uang kecap dikit, ya, pindang tuh, ya.
0: Yang bagi yang nak enjoy itu kan.
1: Jadi hitam. Dem tuh nanas. Diganti uang dengan daun apa itu? Daun bawang apa itu namanya itu?
0: Ada daun bawang, ada daun kemangi.
1: Kemangi memang. Dem tuh dinjuk cabe sikok-sikok yang ikok-ikokannya tuh nah.
0: Bulat-bulat.
1: Tergigit langsung tuh jelit kok yang kawan. Kan enggak kuat makan cabe men tuh nah. Oh, nyesal juga aku dah. Tergigit sikok. Cek itu pe.
0: Nah, itu bunga-bunganya tuh yang.
1: Kok yang kawan Mika lagi pengen apa? Pare ditumis tuh apa? Pahit lemak men tuh ya.
0: Apa?
1: Pare. Pari yang pahit itu nah. Ditomes. Diiris. Nah, dinyuk teri biasanya tuh kan. Nonton mana lagi soalnya.
0: Kalau lemak, nyuk tempe juga ya.
1: Nggak ya, kami ge, jadilah. Ini be pari be.
0: Kalau nggak banyak.
1: Nggak banyak nyuk nasi, be. Jangan nyuk tempe. Tempe lagi mahal ini kan.
0: Tahu.
1: Nyuk tahu.
0: Tempe mahal.
1: Ida murah ya mas ya? Nah, dulu ya. Pernah kedelai langka. plastiknya kan naik, Mika.
0: Handanya naik. Bungkusnya nyatanya naik.
1: Mendoan. Itu.
0: Bawa rantang.
1: Kemana bawa rantang? Kumawang.
0: Kalau nak beli itu tidak usah lah pakai plastik, bawa rantang.
1: Neman pe ke pasar bawa rantang. Rantang tuh ke masjid ngantar makanan kan. Ke pasar mau rantang kalau enggak digosip ke uang.
0: Zaman dulu yang kalau nak beli modern beli dapat warna apa itu mau rantang.
1: Tapi yang wadahnya baik kan? Siko.
0: Bukan rantang.
1: Ya aku segagang-gagangnya itu Nian.
0: Ya,
1: si Ramong dengan baik. Ayo loh Kak. Wadah, oh sewadah itu baik.
0: Kan beli itu dulu kan masih langka plastik kan
1: dulu tuh
0: kalau nggak beli bawa rantang.
1: Nah,
0: masuk ke ini di
1: iya ada juga Koyongawan pernah ngemsi uang kawinan daerah KM berapa itu 17 Pasir Putih tau kok daerah Pasir Putih. Banyak orang Jawa dulu kita di situ. Dia kalau ngundang pakai rantang pe, oh besok jago modal. Tapi itulah adat budaya tuh pe. Ngundang pakai rantang isinya aula ada ayam itu kan telur, wis kantep jago itu. Wow,
0: itu nak dibalas yung nak diganti dengan amplop isinya.
1: Oh saling balas amplop ya.
0: Jadi mengundang orang kamu kalau itu kan untuk adat istiadat kalau adat kumbeng kan undangannya tuh resmi dodol wajib itu nah.
1: Oh doson kopi mas itu.
0: Yo kalau kumbeng mah itu kan.
1: Ngenti ini kan isi rumah mah itu nah ada lemari, kursi.
0: Itu untuk uang dalam. Itu namanya kalau ujian itu. Ngerogoh gitu
1: kan. Oh ngerogoh.
0: Nah, ngerogoh tuh wak-wak tadi nah. Barang lemari kan. Pakaian-pakaian itu isi rumah lah.
1: Itu adat budayanya Pe.
0: Itu ada kongkring. Tapi undangannya tadi resmi. Pakai dodol wajib itu nah diiris ke ya. Yang bekas lamaran. Datang lamaran tadi. Nah, undangannya yalah. Resminya itu.
1: Kau yang ngawin belum pernah nih itu. Aman wajib pernah makan wajib. Cuma masa aku aman pas uang ada proses pernikahan maka itu. Tapi infonya kau yang ngawin tahu di perempat kan pernah dibahas itu mengenai adat budaya itu. Be. Terus juga kalau tempat yang tadi yang lanjut kau yang ngawin di acara pernikahan adat Jawa itu dia datangnya datang langsung makan duduk datang langsung makan duduk. Cah itu pestanya pe.
0: Kita ada Jawa.
1: Jadi tidak cah yang kita apa? Ada rangkaian
0: kan
1: acaranya itu.
0: Rami dulu kan berdoa dulu. Ceramah-ceramah dulu.
1: Itu. Jadi kan, Bas Wang datang tuh diiringi nyanyi. Seorang Wang nyanyi pula gue ngawal walaupun suara cak bebek itu kan. Lagunya nah, tahu lagu apa? Lagu bercanda. Dari musim duren. Oh, lagu itu ingat nen aku. Di sawer Wang pula itu nah. Malu-malu nak ngembeknya tadi tuh kan. Ojong-ojong diembeknya tuh lah. Iya, ramen di sawer. Pusing golnya, fotonya masih ada itu. Pasir Putih KM 17, sama enggak salah
0: ge. Iya itu arah sana maaf, arah Tanjung Laut gitu.
1: KM. Daerah kilometer.
0: Iya, kalau dulu kan.
1: Ila lame.
0: Masih kecil itu ya.
1: Lah lame kok yang ngawan enggak lewat situ eh.
0: Tempat wisata kalau dulu ya. Pasir Putih, Tanjung Laut. Jalan-jalan.
1: Oh iya di situ.
0: Jaman dulu udah gila lama. Aku masih kecil itu ya.
1: Oh daerah situ ya.
0: Kalau sekarang lah banyak wisata kita Palembang kan.
1: Banyak tempat berenang ya. Ikan lah Taman Polda tuh. Tempat wisata pula Mika Abade wong olahraga dengan duduk santai. Kau yang ngawan be balik begawai kak. Sama liwat situ jam 12 liwat masih rame situ. Nggak katik bedanya siang sampai malam. Lalu lintasnya siang juga malam. Masih rame. Bermotor, mobil yang liwat.
0: Malam tambah lemak ya.
1: Apanya?
0: Apalagi hari panas, ini hujan nidar. Malam-malam lemak.
1: Ada ayah mana aku lemak tidur, be. Aku kagila dulu. Nak duduk pinggir jalan. Agi gesok namun ke. Tengah malam.
0: Itu koyong.
1: Nak nyesak ke tidur.
0: Tidur. Beh dah, mau masuk dah tidur.
1: Itu ya.
0: Naik kurang.
1: Hai, dah lah. Cak galong itu.
0: Nikmati budaya kita, era itu. Wisata kita nah.
1: Kan
0: banyak Palembang.
1: Banyak tempat bagus-bagus.
0: Itu lain-lain. Palembang dulu.
1: Palembang Cinda.
0: Apa namanya tuh, bukan Palembang Cinda sekarangnya apa ya?
1: Apa tuh?
0: Palembang apa tuh?
1: Palembang ya. Pacakku beli. Judul lagu itu. Yang mana itu?
0: Aduh, Palembang apa tuh? Yang baru nih tadi nah.
1: Mana tuh? Nah,
0: bukan Palembang Cinda. Aduh, Palembang apa itu namanya?
1: Palembang Rengke.
0: Ya, Palembang Rengke. Bagus itu.
1: Kotaku Rengke tuh. Enggak tahu apa itu. Oke, okay. Kupain lagu apa ya, kak lagunya? Mudah-mudahan sempat. Tidak terasa hampir jam 11 ya?
0: Belum jam 11 ini.
1: 9 menit atau 8 menit lagi.
0: Belum jam itu. Kaki dulu belum. Randa nak turun, nak ini.
1: Yang di belakang.
0: Nak tidur.
1: Juga ada banyak yang tok cepat tu juga itu.
0: Salah apa pun jalan ini.
1: Cak mana kabar dulur kandung Kup Ita?
0: Nah, aku tak tahu yo, lama tak
1: tahu
0: ini dengan
1: yo. Itu ya?
0: Yo, lama tak tahu kabar yang mudah-mudahan sehat.
1: Ah, sehat tuh lah adanya tuh.
0: Mama itu sehat.
1: Ayo, cuman bolehlah Kup kita itu dia dari jam 2:30 jam 3 lah bangun, Pe.
0: Oh, ngapain?
1: Masak.
0: Oh.
1: Hasil masak tadi dibawa lah ke tempat gawe tadi itu kan. Rajin. Harus berjuang hidup tuh. Tidak boleh malas-malasan.
0: Kalau dek, yang kalau ku jam 4 aku bangun.
1: Nah,
0: baca jempar main 2:30 itu ke anuan nige yuk.
1: Kalau kau yang ngawan, nak tidur jam berapa bae? Anta uang lagi ngaji tuh temelek dewek matek metuna.
0: Biasa yo.
1: Oleh takut apa? Siaran subuh itu kan, kaki kesiangan. Pernah dulu tuh. Mau balik siaran subuh kan tidur lah nyenyak sampai lah jam 3 petang. Pas bangun langsung nengok jam. Ay, agak aku terlambat. Padahal balik itu saking kenyang tadi tuh. Terpikir tadi supaya jangan terlambat tadi kan.
0: Ya bagus itu ya. Tidak diabaikan kewajiban
1: ini be, pas balik insya Allah tak ada makan lagi aja, caknya langsung tidur be, aku gemuk ige lagi orang tak ciren lagi dengan aku kan.
0: Lah kenyang
1: kenyang padahal
0: makan kue tadi, kuku apaan
1: itu lagu apa pek jadi pek kita pek
0: ini lagu apa
1: baliklah sayang.
0: Oh,
1: pucuk pau tandanya cinta. Baliklah sayang, Kak. Ringke lagunya baliklah sayang.
0: Sudah baliklah sayang
1: sebaiknya. Ayo, mah. Untuk koyongku jauh itu, ya. Salamnya untuk siapa, Pe?
0: Salamnya untuk kalau ngante, Bayu. Tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Pasti spesialnya untuk koyongku jauh sana. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Capai segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Capai segala cita-citanya. Uyung abah. Selamat siaran.
1: Oke.
0: Baiknya hati-hati ya.
1: Oke, Pe.
0: Tidur, cuci kaki, cuci muka dulu.
1: Minum obat cacing dan tuh. Oke, Pe.
0: Yuk,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kopi Ita di Sungai Lais. Coba kita ke WhatsApp dulu ya. Eka, chatnya sudah ada yang bergabung. Ada siapa, Kak? Yang pertama ada Koyong Gun atau Cek Gun? Koyong Gun kalau malam, Eka. Di mana Cek Gun, Kak? Betul nggak, tidak salah ya. Minta rengek ke lagu Runta. Lagu Runta atau lagu Jawa Barat, Yung. Oh, ini yang siang tadi. Oh, WhatsApp malam Ika cuma Koyong Awan. Ngape? Cuma manggil, Pe. Terima kasih Koyong Gun sudah mampir di WhatsApp kita. Dan juga di belakangnya ada Koyong Arifin Tage Bontong lah. Yung ngape dihapus? Oh, belumlah terbaca lah dapur. Terima kasih untuk Koyong Arifin walaupun sudah pesannya dihapusnya ya. Ika juga sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ilham, malam gak jadi Koyong Awan namanya sayang sekayu. Semoga kau yang awan sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk bininya Wape semoga cepat sembuh. Untuk kau yang awan lagunya Kota Rande. Ah, kebetulan tadi sudah kita rengek kayak. Payu kau yang kopi kita ke lagu lagi yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Senjang Sekayu. Kaki kau yang awan bakal balik lagi.

0: koyong-koyong, kopi-kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Payo, kuyong kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Plembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Bayu kayak kopi, sebenarnya aku masih nak ngangkat kayak telepon lagi, nak macam kayak WhatsApp lagi, tapi sayangnya kayak kopi, ika kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Senjang Sekayu edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026.
1: Pikiran banyak takut.
0: Kuyang awan nak ngucap kayak terima kasih untuk yang sudah bergabung. Coba kita absen ke lagi siapa yang tadi sudah bergabung ya. Terima kasih kuyang awan ngucap kayak untuknya ada kuyang Pian, kuyang Sobari, ada pula kuyang Robi, ada kuyang Mangci, ada kopi Siti Aisyah, ada kuyang Pen, kopi Adi, kopi Asmi, kopi Aswin, atau balik laju ya. Kopi Asmi, Koyong Aswin, dan juga ada Koyong John. Terima kasih pula untuk Kopi Ita, ada Kopi Wapet, Koyong Wapet, dan itu juga terima kasih ada Koyong Gun, dan itu untuk galek-galeknya pokoknya yang belum sempat kita baca ke WhatsAppnya, ataupun juga teleponnya belum sempat kita angkat ke, maaf kalau Koyong Kopi ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu lagi. Koyong Awan bakal tetap jadi kanti Koyong Kopi untuk Sriwijaya Malam sampai jelang kaget tuntas di jam 24. Tetap di Sika di 88,4 FM 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

sun besema meli kacang keringin kese anti ngunek dosun mula derate mobil nengke ojek blabur dulu duma sahur laju temalam dum.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya kinartan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini,
1: yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Paleo dolor, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae Pro4

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dan tentunya ini malam semakin menyambut kita saat ini karena sudah 38 menit melangkah dari jam 23 malam. Untuk dulur-dulur, sebelum larut dalam indahnya malam ya, payo di cek doken pintunya, lawangnya, jangan sampai ada yang terbuka atau belum dikunci, dan juga kompornya mencek-bicek. Ya masih kalau kita sudah galau-galau itu pasti nyaman kayak tuh namanya mencek-bicek ya. Baik, dan tentunya kali ini kami masih merewangi dengan lagu-lagu hiburan sampai jelang KG di jam 24 malam. Sekaligus KG-nya juga bakal menuntaskan untuk perjumpaan kita.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
3: Ambilkan
2: dumin
3: dulu
2: beras di jero
3: di dalam
2: pedagangan
3: tempat menyimpan beras.
2: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
3: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
1: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cek Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelarkan edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tempat dimakan Duduk Waro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur pendengar perempat dari Palembang di mana baik berada. Pagi ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai kage pukul 10 waktu Indonesia Barat. Macam biasa hari ini kita akan buka dengan dengar kebersama ada pengajian Al-Quran kuman atau rangkaian renungan pagi dibuka dengan pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34 dan ada hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan topik kita ialah lika-liku hijrahnya sang pemabuk Malik bin Dinar dan ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai pukul 10 ada di informasi seputar komunitas. Baik dulur pendengar perempat dari Palembang, payo kita buka bersama dengan dengar ke pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته

0: النور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, untuk saat kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi pada pagi hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishak dengan tema Liku-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kehadir Allah dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersalawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Hikmah Pagi di pagi hari yang penuh barokah ini. Adapun tema kita hari ini adalah bagaimana perjalanan hijrah seorang pelaku maksiat yang suka minum minuman khamar dan suka melakukan kejahatan mendapat hidayah dan kembali berhijrah untuk kembali kepada Allah sehingga beliau menjadi ulama. Dan salah satu dari periwayat hadis beliau adalah Malik bin Dinar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bahwa hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindah atau meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks spiritual dan sejarah Islam, makna hijrah berkembang menjadi proses perubahan atau transformasi diri yang mencakup ke dalam dua aspek. Yang pertama yaitu hijrah secara fisik, perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain demi menyelamatkan keimanan, menyelamatkan jiwa dan raga harta benda dalam kaitannya menegakkan agama Allah. Contoh sejarah daripada hijrah baginda Rasul SAW dengan para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Kemudian hijrah secara spiritual atau moral, yaitu proses meninggalkan segala perbuatan dosa, kebiasaan buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kehidupan yang lebih baik pada ketaatan dan ketakwaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, berhijrah sering dipahami sebagai komitmen untuk bertobat dan memperbaiki diri secara total, baik dari segi perilaku, pola pikir maupun ibadah. Para pendengar Pro 4 RRI Kota Palembang, bahwa kisah daripada Malik bin Dinar dari pencandu miras atau khamar menjadi seorang ulama dan ahli hadis tentu mempunyai suatu perjalanan yang panjang. Siapakah Malik bin Dinar? Beliau adalah lahir dari keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi, termasuk bagian daripada kerajaan dinasti Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Beliau adalah orang yang terpandang. Dan kisah beliau adalah setelah mengalami transformasi dari seorang pendosa, kemudian dia bertaubat, kemudian menjadi ahli hadis. Tidak kurang lebih hadisnya adalah sebanyak 40 hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar ini adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, diriwayatkan oleh para porawi yang adil dan tidak ada kejanggalan atau cacat yang tersembunyi. Tingkat kekuatan hafalan perawinya di bawah hadis sahih. Namun meski demikian, hadis hasan dapat dijadikan suatu hujah atau rujukan dasar dalam hukum Islam. Malik bin Dinar ini diketahui hidup satu zaman dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, dan beliau juga masih sempat berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah atau suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Awalnya dia merupakan pemuda yang senang melakukan kemaksiatan. Salah satu favoritnya adalah suka minum khamar, suka mabuk-mabukan. Dan suatu hari, suatu ketika dia ditawari oleh seorang temannya, yaitu ditawarkan seorang budak yang sangat cantik kepada Malik bin Dinar. Kemudian Malik bin Dinar pun membelinya dengan harga yang sangat mahal. Karena dia tertarik dengan budaknya dan sangat menyayanginya, akhirnya dia menikahi budak tersebut. Setelah beberapa lama, sang budak pun akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Dan Malik sangat menyayangi anak perempuannya yang sangat cantik dan sangat cerdas. Meskipun putrinya ini beberapa kali sering menumpahkan khamar di pakaian atau baju daripada Malik bin Dinar, karena putrinya ini tidak suka dengan bau khamar, dan putrinya sering menumpahkan di bajunya atau di pakaian Malik bin Dinar, namun Malik bin Dinar tidak memarahinya karena dia sangat menyayangi putrinya. Dan puncak daripada kebahagiaan Malik bin Dinar ini akhirnya hilang tatkala sang anak belum genap usianya 3 tahun, dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, anaknya meninggal dunia. Dalam kisahnya diriwayatkan pada malam nisfu Sya'ban, di mana seharusnya umat Islam bertaqarrub ilallah, namun Malik bin Dinar justru minum khamar sampai dia mabuk, sampai dia tidak melakukan sholat isya. Di dalam mabuknya dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi bahwa Malik bin Dinar mengalami suatu keadaan dalam kondisi dunia telah menjadi kiamat. Trompet sangsakala ditiup, orang-orang mati pun akhirnya dibangkitkan, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di dalam kisah ini terjadilah kepanikan, huru-hara dalam suasana hari kiamat. Dan Malik bin Dinar pun mengalami petaka tersebut. Dia dikejar oleh seekor ular besar, ular raksasa yang akan memakannya. Dan pada saat bersamaan juga Malik bin Dinar mendapati seorang syekh yang sudah tua, dalam keadaan lemah, berbaju putih, tapi duduk dengan tenang melihat Malik bin Dinar berlari. Dan Malik bin Dinar pun menghampiri syekh tersebut. "Wahai syekh, tolonglah aku, lindungi aku dari ular itu." Namun syekh itu menjawab dengan tenang dan menyuruhnya, "Engkau terus saja berlari, wahai Malik bin Dinar, karena aku tidak sanggup menandingi kekuatan daripada ular tersebut, dan aku tidak sebanding dengan kekuatan ular itu, jadi aku tidak bisa menolongmu." Akhirnya Malik bin Dinar terus berlari sehingga dia mencapai suatu tebing yang di mana terdapat api yang menyala, yaitu tebing neraka. Ketika dia akan masuk ke dalamnya, neraka berkata, "Wahai Malik bin Dinar, ini bukan tempatmu, karena engkau bukan penduduk neraka, maka larilah engkau ke satu tempat yang lain." Kembali Malik bin Dinar berlari dan didapatkan suatu tempat yang ada tirai di dalamnya. Dan di dalam tirai itu setelah dia buka, banyak terdapat anak-anak kecil dan terdapat malaikat di dalamnya. Salah satunya dia menemukan seorang perempuan, yaitu putrinya. Dan putrinya memanggilnya, "Wahai ayah." Dan mengatakan, "Demi Allah, ini adalah ayahku." Maka Malik pun menggendong putri tersebut, dan putrinya membacakan ayat Al-Quran kepada Malik bin Dinar. Dan akhirnya dia selamat dari kejaran ular raksasa itu. Kemudian Malik bin Dinar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, apakah maksud ular itu mengejar dan untuk memakanku? Dan mengapa orang tua itu tidak mampu menolongku?" Dan putrinya menjelaskan, "Wahai ayahku, bahwa ular yang besar itu yang akan memakanmu adalah dosa-dosa yang kau buat, yang kau kumpulkan menjadi suatu bentuk kekuatan yaitu ular yang besar, karena dosamu sudah menjadi besar. Sementara orang tua yang berbaju putih, yang kelihatan lemah, dia adalah amalmu yang lemah, sehingga dia tidak mampu mengimbangi dosamu yang besar, dan dia tidak mampu menyelamatkanmu. Dan seketika itu, Malik bin Dinar tersadar dari mimpinya. Dia terbangun dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian Malik bin Dinar akhirnya mengambil wudhu. Dia melakukan sholat dan sholat taubat. Dia bertaubat kepada Allah. Maka setelah taubat, Malik bin Dinar menjadi sosok yang tidak lagi terlena dengan kenikmatan duniawi. Dan dia fokus beribadah kepada Allah. Sehingga pada saat ini menjadi ulama yang besar. Menjadi salah satu perawih atau orang yang ahli dalam hadis. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, lantas apa hikmah di balik kisah tobatnya Malik bin Dinar ini? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi orang-orang yang mau kembali atau mau hijrah ke jalan Allah, yaitu dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, karena Allah akan menerima taubat orang-orang yang ingin melakukan kembali kepada jalannya Allah. Lantas yang kedua, apa maknanya? Bahwa setiap perbuatan, setiap dosa mempunyai konsekuensi. Maka dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu Allah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa setiap yang kau kerjakan seberat zarah, sebesar biji atom, niscaya engkau akan melihat balasannya. Dan sebaiknya perbuatan yang baik akan kau lihat balasannya, perbuatan buruk pun akan engkau lihat juga ganjarannya. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah, bahwa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Tinggalkan keburukan sekecil apapun keburukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Kemudian apa makna yang ketiga? Bahwa hidayah akan datang kapan saja kalau Allah menghendaki, asalkan orang mau menjemput hidayah itu. Sebaliknya, hidayah tidak akan dapat diterima oleh seseorang. Dan ini dikisahkan dalam sejarah, sekalipun paman Rasul sendiri seperti Abu Lahab, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia meninggal atau mati dalam kekafiran. Yang keempat, bahwa setiap orang akan mati dan setiap orang akan diberikan ganjaran atas perbuatannya. Ini difirmankan Allah dalam surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gharar. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan mati. Dan hanya hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan atas perbuatan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Dan ketahuilah bahwa hidup di dunia ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dan yang berikutnya, yang keempat, bahwa anak yang soleh akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Ini dalam mimpinya Malik bin Dinar, dia ditolong oleh putrinya yang meninggal dalam keadaan yang masih suci, meninggal di usia kanak-kanaknya, sehingga dia termasuk anak yang soleh, yang suci, dan menjadi penolong bagi orang tuanya. Jadi tentunya hikmahnya, semoga kita termasuk orang-orang menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang senantiasa mendoakan orang tua kita di setiap solat kita. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang senantiasa diliputi hidayah dan kasih sayang Allah. Maka kita senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah, agar kita dapat kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Demikianlah hikmah pagi kita. Semoga bermanfaat dan kita beraktivitas hari ini dengan penuh keridhaan Allah. Seolah kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya, dan kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Yamin Ishaq dengan tema Liku-liku Hijrahnya Sang Pemabuk Malik bin Dinar. Kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: Ketupat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan nambah pemasangan kamera pengintai atau CCTV di area atas jembatan Ampera guna mencegah aksi perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ini nyampe ke hal ini dilakukan setelah dirinya mendapati langsung banyak besi pembatas trotoar di jembatan yang hilang, diduga karena dicuri oknum tak bertanggung jawab. Menurutnya CCTV memang sudah ada terpasang di Ampera, namun tidak menjangkau area yang besinya hilang itu. Dan cuman menjangkau di kawasan tengah jembatan. Adapun untuk kerusakan jembatan itu juga sudah diminta pihak Balai Jalan Nasional untuk memperbaikinya. Karena dalam waktu dekat ini pihaknya akan meresmikan program Car Free Day di Jembatan Ampera. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Palembang juga mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna memberikan jaminan keamanan dan hukum bagi para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Langkah strategis tersebut diawali dengan pembukaan sosialisasi bimbingan teknis atau BIMTEK dan advokasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang Menengah. Menurutnya implementasi pendidikan atau Permendikdasmen 4/2026 sangat krusial untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Sekolah harus tetap jadi ruang pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang serta tumbuh kembang peserta didik, bukan justru jadi area yang rentan terhadap konflik maupun persoalan hukum. Kedua dulur, sekian ingat informasi Sedengar Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLI media sosial terverifikasi kami. Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dulur nyampe ke persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar dulur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Mito Dindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pendengar di Jumat Berkah ya. Kalau pagi-pagi sudah mendengarkan suara ini, artinya dulu-dulu tahu kan bersama siapa? Yes, bersama Cik Mita in the home. Jadi pagi ini Cik Mita bakal ngawani di Sriwijaya pagi ya. Cak biasa kalau Sriwijaya pagi sampai jam 10 dan juga dengan program-program yang sudah Cik Mita siap ke. Langsung baik itu pertama-tama pagi hari ini di Brandan Informasi dulu. Sembari kita menunggu telepon masuk di cerita pagi ini, kayak Cik Mita nak cari-cari dulu temanya apa tentang Green Radio pagi hari ini ya. Baiklah, ada lagu yang pertama kita dengar ke di pagi hari ini.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini ya, kita ada di cerita pagi ini. Dan seperti yang sudah Cimita sampaikan bahwasannya tema kita di Green Radio. Yes, dan henti-hentinya Cimita nih, nak aja dulur ya. Kalau Green Radio ini kan ya, minggu kemarin sudah kita jelas ke bahwasannya ini langkah-langkah kecil kita yang bisa berdampak besar bagi bumi ya, menjaga bumi dan juga hemat energi untuk masa depan negeri. Karena memang di Grand Radio ini bagaimana cara kita sebagai generasi penerus untuk peduli masa depan, terutama para Gen Z nih, anak-anak muda zaman sekarang ya. Kita fokus utamanya pagi hari ini membahas tentang peran anak muda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu kita yang tua-tua nih mencaknya ya, bisa dikata cuman bisa ngajari anak-anak muda be untuk menerus ke untuk masa-masa kedepannya. Karena di sini generasi muda yang punya peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan ini tidak cuman jadi tanggung jawab pemerintah dan komunitas tertentu bae, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda ya. Ya, juga di sini sebagai penerus bangsa. Nah, melalui kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, memilih dan memilah sampah, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan. Ini sebenarnya bukan tugas generasi muda, kita juga yang generasi-generasi lanjut ini harus ya, tapi di sini lebih fokus pada generasi muda yang menjadi agen perubahan membawa dampak positif bagi masa depan bumi. Kira-kira kalau di daerah Dodol seperti apa sih penjagaan kebersihan lingkungan ini? Boleh masuk di line telepon Cimita 351656. Ya, karena Cik Mita ini juga bakal ajak dulur-dulur ya, ajak dulur-dulur untuk kita bersama-sama membahas ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di cerita pagi ini. Ada cerita apa? Cik Minta masih tunggu nih di 351656. Jadi dulur-dulur ini bisa bisa ngobrol dong sama Cik Minta tentang peduli lingkungan generasi masa depan. Generasi peduli lingkungan, generasi masa depan ya. Jadi dulur-dulur juga sebagai ya mama-mama, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini di mana-mana ya. Pokoknya yang sedang mendengarkan siaran ini, pokoknya kalau mengenai tema generasi peduli lingkungan, generasi masa depan ini, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup bahwasanya ini cuman gawe-gawe generasi muda bae. Tapi lingkungan yang bersih dan sehat, dan lingkungan yang ini merupakan tidak lingkungan yang sehat dan bersih ini tidak bakal hadir begitu saja. Dibutuhkan kesadaran, kepedulian, dan tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi disinilah peran generasi muda ini menjadi sangat penting, menjadi sebuah motor penggerak. Jadi generasi muda melalui komunitas mengajak masyarakat, mengajak orang tua untuk bergabung bersama, melestarikan lingkungan. Nah, mereka ini bukan cuma sekedar pewaris masa depan, tapi juga menjadi agen perubahan. Itulah kata Cik Mi tadi, motor penggerak, agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai solusi bagi persoalan lingkungan. Jadi untuk saat ini sendiri banyak sekali lingkungan yang semakin tantangan-tantangan lingkungan yang semakin kita rasakan. Mulai dari meningkatnya volume sampah, pencemaran sungai, berkurangnya ruang hijau, hingga dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sekarang kan kita ada di peralihan ya musim, dari hujan ke kemarau. Ya kalau hujan deras, intensitas tinggi, 2 jam kurang lebih, beberapa titik di kota Palembang lumpuh karena banjir. Yes, banjir karena apa Cik Mita? Itu tadi, karena berkurangnya lingkungan hijau, pencemaran sungai karena buang sampah sembarangan, terus juga semakin sedikitnya daerah resapan air. Aduh, kalau mikirkannya tuh kayaknya itu bukan salah pemerintah, tapi juga salah kita sebagai masyarakat yang masih buang sampah sembarangan, yang masih bangun bangunan di bataran sungai, yang masih menimbun resapan air. Namun memang di tengah banyaknya tantangan ini dulur-dulur, kita juga semakin melihat banyak anak muda yang bergerak. Contohnya di media sosial ada beberapa anak muda yang selalu bahu-membahu, gotong royong mengajak masyarakat untuk membersihkan sungai. Di Palembang juga ada, ya. Yeah? Dan ini ingat ya, bukan tugas pemerintah bae, tapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang. Bukan cuma anak muda bae, seluruhnya, ya. Yeah? Jadi kegiatan bersih-bersih lingkungan ini salah satu inisiasi yang bisa dilakukan oleh anak muda dan mengajak orang-orang tua, orang-orang yang ada di sekitar untuk bersih-bersih lingkungan. Menanam pohon untuk membuat ruang hijau baru. Mengelola bank sampah. Sampai mengkampanyekan gaya hidup sehat, gaya hidup ramah lingkungan di media sosial. Kenapa Cik Minta Cik itu? Karena anak-anak muda ini pola pikirnya itu sudah pasti oke, sudah pasti punya maksud dan tujuan, sudah pasti punya backgroundnya sendiri. Jadi telur-telur pendengar perempatan dari Palembang, kalau ada anak-anak muda, KKN, ataupun komunitas yang datang ke daerah ngajak bersih-bersih, gas, lakukan ya yang sebaik-baik mungkin. Jangan pernah menilai anak-anak itu, ah kau ini masih kecil, cecak pulo ngomongin masalah lingkungan. Itu mereka peduli akan lingkungan kita dulu. Jadi kita sebagai orang-orang tua harus ikut mendukung, bersama membersihkan lingkungan kita. Dan kalau sudah dibersihkan, jangan buang sampah sembarangan lagi.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya.